Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, gak ada ID Food itu, dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman, dan dengan atau melalui gerakan tanam serompak ini, maka tentu saja kita ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas area tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah serempak kita ada 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resilient, dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau kanul kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama yang pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringkat lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman lagi melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan, anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberi memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang

0: pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN.

Dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: kemerdekaan Indonesia harus 100%.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya
1: nih. Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Itu gak ada bintang cukai nih. Eh bang, jual rokok tanpa bintang cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit.

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya.

0: ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo, Bu, ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini Anda bersama kami tentunya. Dan di pagi hari ini kita dalam sesi Pontianak Menyapa yang nantinya akan dibahas terkait dengan ekoenzim untuk lingkungan sehat, kolaborasi menjaga masyarakat untuk kualitas airnya ya di Kota Pontianak ini. Dan di pagi hari ini sudah bersama kami untuk dua orang narasumber yang nantinya akan menemani Anda pendengar di pagi hari ini dalam Pontianak Menyapa. Kita sapa terlebih dahulu Vivi Norvika ya, Ketua Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Abang.
0: Iya, kabar baik ya, Kak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Kabid P2KLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak bersama dengan Ibu Susila Rasati ST Mling. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini emang gila Ibu apa kakak nih ya?
2: Kakak.
0: Kakak aja ya dua-duanya ya. Oke, okay, baik. Nah, ini yang kita bahas nih adalah ekoenzim ya, yang juga mungkin kalau masyarakat ada yang sebagian mungkin tahu, ada juga mungkin belum tahu gitu ya. Karena memang ini mungkin masih di telinga masyarakat ada yang agak asing gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak siapa nih?
1: Kak Wipi
0: boleh, silakan.
1: Iya, kalau misalnya masyarakat awam yang belum tahu, jadi ekoenzim itu fermentasi sebenarnya, Bang. Fermentasi yang biasanya difermentasikan untuk ekoenzim sendiri itu dari kulit buah, sisa sayur yang masih baik kondisinya, yang memang tidak digunakan untuk proses memasak di dapur. Nah, itu difermentasi selama 3 bulan dengan larutan air dan molase. Seperti itu. Nah, ekoenzim sendiri sebenarnya itu adalah temuan dari Dr. Sukon dari Thailand. Sebenarnya awalnya si ekoenzim ini dipakai untuk pertanian gitu, untuk pembasmi hama dengan pupuk. Jadi seperti itu. Nah, cuma berkembangnya waktu, si ekoenzim ini ternyata cairannya banyak sekali memberikan manfaat. Maka dari itu sampai sekarang di penggiat lingkungan menggunakannya untuk salah satunya sebagai media penjernih air. Seperti itu.
0: Oh, berarti itu ada efeknya nggak sih, Kak?
1: Kalau secara kami, secara saya sendiri pribadi menggunakan, alhamdulillah untuk efeknya sendiri justru efek baik. Karena cairan ekoenzim ini kan sebenarnya itu cairan untuk kalau kita bilangnya apa, Ibu? Untuk pembersih, ya kan?
2: Isinya bakteri
1: gitu kan, pembersih dan antiseptik. Jadi ketika digunakan kepada lingkungan, kepada diri sendiri, kayak saya itu kan menggunakan untuk antiseptik diri sendiri, itu malah memberikan efek baik gitu. Efek bersih, efek segar, itu yang dirasakan.
0: Okay. Tapi untuk sejauh ini apakah sudah dilakukan di berbagai tempat juga untuk bisa masyarakat merasakannya?
1: Iya, kalau untuk kegiatan terbatas untuk kami di penggiat lingkungan itu kita sudah menggunakan atau menyebarkan cairan ekoenzim ini larutannya itu. Yang pertama kalau untuk paret itu sudah kami sebarkan skala kecil yang dilakukan oleh penggiat itu udah sekitar 3 tahunan ini. Nah, itu terbatas untuk di kami penggiat. Jadi misalnya kami sudah jadi larutan ekoenzimnya, kami tebar ke paret seperti itu. Tapi kalau untuk masalnya bersama Dinas Lingkungan Hidup itu baru kemarin.
0: Nah, ini nih yang mungkin masyarakat juga ada yang lihat gitu ya kan. Nah, ini sepanjang jalan Alianya ya, kalau nggak salah ya.
1: Karena kita mau memasalkan supaya masyarakat akhirnya melihat kalau mungkin penggiat gitu kan, karena kami melakukannya karena kami senang, kami tahu bahwa itu ada manfaatnya. Jadi kami lakukan kegiatan terbatas ya untuk diri sendiri sama untuk lingkungan sekitar kami saja. Tapi kalau untuk dibesarkan, nah kemarin kami bersama bidangnya Bu Usi itu sudah melakukan bersama-sama penggiat, bersama masyarakat, bersama pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak itu menaburkan ekoenzim di sepanjang 2,1 km bersama Dinas Lingkungan
0: Hidup. Wow, itu kalau di Jalan Alianyang sama di Natakusuma ya?
1: Iya,
0: sampai Natakusuma. Sampai Natakusuma. Ya. Nah, itu apa alasannya? Apa yang melatar belakangi akhirnya ayolah kita coba di sepanjang jalan ini gitu untuk jadi apa ya, role modelnya dulu gitu ya untuk skala besarnya. Ini seperti apa ini, Kak Susi?
2: Oke. Sebenarnya gini, kita berbicara dari awalnya dulu ya. Nah, ketika kita peringatan Hari Lingkungan Hidup, itu kan kondisi temanya ini kan terkait dengan iklim ya. Terkait dengan iklim. Nah, jadi kita nih ngobrol-ngobrol kira-kira nanti ini kegiatannya apa ya gitu. Nah, salah satu yang tadi ditawarkan adalah terkait dengan ekoenzim gitu. Nah, ekoenzim ini apa? Tidak hanya sekedar menabur,

0: kemudian nanti kita taburkan bersama-sama, ngajak orang gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar dilihat dari tadi efek si ekoenzimnya, tapi efek si ekoenzim ini akan berdampak juga terkait dengan keterlibatan masyarakat. Gitu loh. Nah, jadi ketika kita ditawari, oh Bu, kita itu yuk buat kegiatan tentang ekoenzim, seperti tadi kata Kak Vivi, sebenarnya penaburan ekoenzim ini untuk skala kecil kan sudah banyak ya, sudah banyak dilaksanakan. Yang saya tahu juga ibu-ibu gitu ya, yang memang sudah buat dalam skala-skala kecil, itu sudah menggunakan ekoenzim ini untuk pupuk di pekarangan rumah. Gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang sudah menggunakan ekoenzim ini sebagai itu tadi campuran untuk apa sih, kalau kita tuh kita boleh pakai itu Wipol gitu, pengganti Wipol gitu untuk yang bersihin
1: antiseptik,
0: apa bersihin lantai. Nah, itu sebenarnya sudah banyak, sudah tapi dalam skala kecil ya, belum skala yang kayaknya besar gitu. Nah, kita berharap bahwa kegiatan ini menjadi awal bagi kita untuk nanti kita akan lakukan di apa kecamatan-kecamatan lain yang dilalui dengan parit-parit. Pontianak ini kota 1000 parit. Tapi sekarang jarang parit yang kayak dulu kita bisa pakai untuk mandi gitu kan, sangat jarang nih. Dulu parit-parit Alianyang itu, saya kecilnya di Alianyang. Kalau itu parit Alianyang itu yang kita ambil buat air mandi gitu kan. Tapi sekarang kita udah enggak bisa lagi pakai. Nah, jadi kemarin kita coba dulu yuk, karena kebetulan DLH itu kan di Alianyang. Kalau kita mau ngambil di tempat lain gitu kan, sementara depan mata sendiri baratnya gitu. Nah, makanya kita coba dulu di parit Alianyang. Terlebih dahulu kita lakukan pengujian tuh, pengujian sampai sejauh mana sih ekoenzim ini apabila kita tabur memberikan dampak, memperbaiki kualitas airnya sampai sejauh mana gitu. Jadi secara apa ya, lab. Kita kan misalnya nggak bisa berharap oh ada penurunan yang signifikan, itu nggak, karena kegiatan ini harusnya, penaburan ini harusnya dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang, bukan hanya satu kali selesai, itu nggak akan bisa gitu kan. Ya, karena ya betapa banyaknya yang masuk juga ke parit Alianyang kan gitu kan. Nah, tapi dari hasil laboratorium kami yang kami ambil oleh UPT Lab Dinas Lingkungan Hidup, itu ada penurunan beberapa parameter, itu sekitar 30%-an penurunan ini ya, kadar pencemarnya. Nah, karena salah satu fungsi dari ekoenzim ini adalah memperbaiki kualitas air. Seperti itu. Memperbaiki kualitas, selain lagi tadi yang banyak-banyak tadi, pupuk bisa, sebagai antiseptik bisa, tapi ternyata salah satunya adalah memperbaiki kualitas air. Nah, harusnya ini masif nih dan berulang-ulang dan dilakukan secara kontinu gitu loh. Tapi itu balik lagi, harusnya ada peran kesadaran masyarakat gitu. Karena tidak mungkin hanya DLH saja atau pegiat saja enggak mampu. Gitu kan, harus semua masyarakat harus aktif berperan. Ayo ikut serta yuk, sama-sama yuk.
2: Nah, apalagi kalau dalam tanda kutip mengandalkan embel-embel, oh pemerintah mana nih gitu ya.
0: Nggak bisa lagi nih, harus kita balik sekarang kan, karena semua ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, ini tanggung jawab masyarakat semua yang ada, yang menjadi yang apa ya, yang menjadi penduduk kota Pontianak, yang mengaku sebagai warga kota Pontianak. Ayo yuk, sama-sama yuk kita aware sama lingkungan sekitar.
2: Wah, ini jadi menarik karena mungkin masyarakat yang ada di sekitaran situ terutama ya, setidaknya jadi melihat dulu gitu ya. Tapi dari tadi, kalau tadi udah dapat hasilnya sekitar 30%-an gitu ya. Tapi kalau bisa pengen dapat hasil maksimal, kalau menurut survei atau lain sebagainya gitu, itu beberapa kali seharusnya bisa sampai dengan maksimal, oh ini bisa kembali baik nih kualitas airnya gitu.
1: Iya, kalau misalnya kalau uji terbatas di rumah yang dilakukan sebenarnya memberikan larutan ekoenzim ke air, ke air bersih ya, biasanya kita untuk gunakan untuk mandi saja, itu dibolehkan 2-3 hari sekali kita melarutkan air untuk sebagai antiseptik, untuk mengurangi bakteri yang tidak baik lah di air, seperti itu. Nah, makanya untuk kemarin kami menyarankan kepada teman-teman penggiat, kepada dinas juga, untuk kan kalau di dinas kan juga

0: ada kegiatan korve ya. Ya, jadi setiap hari Jumat kalau bisa si ekoenzim yang memang sudah kita buat bersama secara mandiri maupun secara berkelompok itu memang sebisa mungkin penggiat maupun teman-teman yang sudah membuat ekoenzim, yuk rajin seminggu sekali kita untuk menaburkan si ekoenzim bersama-sama, kita lihat bagaimana perubahannya seperti itu. Nah kalau kemarin sih alhamdulillah kita berdasarkan hasil lab seperti tadi Bu Usi katakan Bang, ada penurunan gitu kan tingkat pencemar sama ada kenaikan oksigen di air, sehingga yang kita harapkan memang dengan kegiatan ini kembali tuh apa yang kita harapkan, ikan-ikan ikan-ikan endemik kembali, mungkin tanaman-tanaman yang memang harusnya hidup di air untuk sebagai tempat ikan berteduh makan dan itu bisa kembali lah kembali, karena kita tahu bahwa yang kita harapkan itu sih sebenarnya dari penggiat yang memang tadi disampaikan Bu Usi Bang, kita pengen kualitas air kita kembali, walaupun ya kita tidak tahu butuh waktu berapa lama, tapi kita usaha saja dulu, karena berdasarkan hasil kemarin kegiatan kita, bukan kemarin Bang, beberapa tahun, ada 2 tahun lalu penggiat lingkungan kami melakukan susur sungai Bang, dari Pal 3 sampai dengan Sungai Kakap. Kita menguji kualitas air dari Pal 3 sampai dengan ujung di Muara Kakap itu memang kualitas air yang cukup baik itu di setelah Pal 5, Pal 6 atau Pal 7 ke belakang yang masih naturalisasi itu yang masih banyak tanaman rumput di parit itu yang memang kualitas airnya cukup baik dan masih ada ikan-ikan yang masih bisa hidup di parit tersebut. Nah, kita dari situ kita menemukan kekhawatiran kalau semakin hilanglah parit kita yang memang dengan kualitas airnya cukup baik itu, kita enggak tahu nih nanti anak kita, cucu kita apakah masih bisa melihat ikan-ikan tersebut hidup, masih bisa mandi dengan nyaman di parit seperti itu. Nah, yang kita harapkan jadi kita usaha untuk mengajak dinas, karena yang bisa kita ajak ada Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama, Bu, ayo kita bikin kegiatan untuk menyuarakan parit kita nih sedang tidak baik-baik saja dan mengembalikan lagi kualitas air kita supaya anak-anak kita bisa berkubang, Bang.
1: Nah, itu dia, betul.
0: sambil nangkap ikan, nangguk ikan, betul. Gitu.
1: Entah itu ikan sepat, ikan jolong-jolong.
0: Gitu. Betul, Bang. Maksudnya ikan sepat, ikan jolong-jolong senang hati rasanya, kan, Bang. Seperti itu sih yang kita harapkan. Seperti itu.
1: Oke, ini berarti jadi PR yang besar dan PR yang panjang tentunya ya.
0: Betul, Bang.
1: Susi ya.
2: Sangat. Karena ya kita banyak parit ya, banyak parit. Nah, kemarin juga setelah kegiatan itu kami dapat tugas baru nih. Kami dapat tugas baru untuk melaksanakan kegiatan itu di parit di Pontianak, parit Tokaya di Pontianak Selatan ya, yang nanti ya itu tadi karena kegiatan ini kan ibarat apa sih bahasa kita tuh enggak bisa ujuk-ujuk jadi gitu kan ya. Jadi harus ada proses sebelumnya, harus ada proses pembuatannya gitu ya. Nah, kita di sini kita melibatkan anak-anak sekolah. Kita tuh sekarang malah justru melibatkan anak-anak sekolah. Nah, tapi alhamdulillah setelah kegiatan kemarin ibu-ibu PKK, ya, DW, itu kan ibu-ibu Yeni kemarin juga hadir kan ya, Bu Wali Kota antusias gitu loh, antusias dan yuk kita buat gitu kan. Nah, kita berharap nanti di rumah tangga minimal punya satu, karena kalau misal kita buat biang, ibarat kan kita buat biangnya nih ya, buat biangnya itu kan bisa kalau misal satu botol galon gitu kan itu bisa menghasilkan sekitar 8 literan biang.
1: Okay.
2: Nah, 8 liter biang itu kan kalau kita mau pakai itu kan bukan biang yang kita pakai, tapi kita campurkan air lagi, dilarutkan lagi. Apakah itu nanti mau dipakai untuk itu tadi nyiram selokan di sekitar atau mau dipakai antiseptik atau mau dibuat pupuk. Misal kita punya tanaman cabai apa segala macam itu kan harus dilarutkan gitu kan ya. Ya kita berharap banyak rumah tangga yang membuat gitu ya, kita berharap. Jadi nanti memang sudah diundang juga, nanti tolong ajarin ya ibu-ibu DW.
1: Nah,
2: di kota itu udah ada dapat undangan gitu kan. Oh ya, oke, ayo gitu kan. Nah, untuk anak-anak sekolah kita menjaring dari anak-anak apa ya, sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata tuh, oh, ayo kita buat nih, sekalian mengajarkan mereka. Sebenarnya gini, kegiatan ini kelihatannya satu kegiatan menabur saja gitu. Tapi
0: ada proses panjang.
2: Nah, ada proses panjang di mana proses ini berdampak. Ya, dampaknya besar gitu ya. Dampaknya itu tadi meningkatkan peran serta, meningkatkan kesadaran, mengurangi sampah organik. Mungkin itu tadi ya. Kami berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar kelihatan di atas, lapisan atasnya saja, bahwa oh hanya menabur, memperbaiki kualitas air, selesai gitu, enggak. Tapi proses untuk seperti yang kelihatan besarnya itu yang sebenarnya perlu dilihat. Jadi makanya kalau misalnya oh nanti itu ya buat di Pontianak Selatan, oh iya boleh, tapi saya tidak mau ini tugasnya DLH saja. Karena kok cuma tugas DLH, nanti masyarakatnya jadi oh tenang aja tugas DLH, nggak seperti itu gitu, nggak ada, nggak, jadi tujuan kita nggak nyampai. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat.
1: Betul.
2: Peran serta masyarakat. Gitu loh.
1: Oke.
2: Nah itu yang terpenting.
1: Baik, nah Andre ke Kak Vivi lagi. Kak Vivi, ini kalau berbicara tadi proses yang panjang, pasti kan tadi ada permulaannya gitu ya. Yakni ya kita harus bisa buat biangnya, buat itu biang sendiri ya. Nah, apa saja yang diperlukan? Ini kayaknya tidak, kalau dalam tanda kutip gitu, tidak sesimpel yang dibayangkan. Benar. Gitu ya. Benar. Nah, itu apa aja yang perlu dipersiapkan?
0: Iya, yang perlu dipersiapkan, banyak masyarakat mindsetnya ekoenzim tuh dari sampah. Banyak sekali yang sekarang-sekarang lagi mengenal ekoenzim. Ya, benar sekali. Ekoenzim memang dari sampah, tapi sampah yang baik. Kami kalau ngomongin ekoenzim ini agak sedih-sedih melo, karena ekoenzim ini bagi kami itu harta karun, bagi kami yang penggiat, bagi kami yang membuat, Bang. Jadi ekoenzim sendiri ini adalah bagaimana kita mulai dari diri sendiri ketika menghasilkan sampah organik. Contoh simpel ya, buat adik-adik, buat ibu-ibu lah terutama. Kita biasa makan buah, makan buah kan kita makan isinya atau membuang bijinya. Kalau kami tidak, isinya kita makan, bijinya kita tanam, berharap dia tumbuh. Kulitnya untuk buah-buah yang tidak keras, tidak keras tuh kayak bukan kulit durian, bukan kulit salak, tapi kulit yang masih yang menghasilkan enzim seperti jeruk, pepaya dan sejenisnya, atau sayuran yang
2: nanas.
0: Iya kan, nanas gitu kan. Nah, apel, lalu sayuran-sayuran yang masih bersih, bukan akarnya. Kalau akarnya bisa kita tanam lagi atau jadikan kompos. Itu dicuci bersih dulu, Bang. Diperlakukan dengan baik, dicuci bersih dulu dengan air yang bersih, dalam artian tidak mengandung kaporit, boleh air parit, air sungai, air hujan. Lalu setelah dicuci bersih, itu kita akan potong-potong halus, ya kan, untuk dicampur dengan air dan molase. Nah, di sini di dalam ekoenzim pun ada takarannya, karena sudah ada penemunya. Takarannya 1:3:10, 1 bagian untuk si molase. Molase itu biasanya dihasilkan dari sisa pembuatan gula tebu atau gula merah. Kalau gula merah agak mahal ya, Bang ya. Kalau molase kan buangan juga sisa. Jadi dia juga buangan sisa. Jadi pakai sisa. Jadi disebut dengan molase bagian. Lalu 3 bagian kulit buah atau sayuran. Lalu 10 bagian air. Jadi kalau kata Bu Usi tadi, ada yang bikin sampai 1 galon, 8 sampai 10 deh, 10 liter. Berarti sampahnya kurang lebih 3 bagiannya, berarti 3 kilo. Baru 10 liter air. Jadi molasenya ya paling dia 1 liter
2: molase.
0: Nah, molase artinya kita sudah menyumbangkan molase sebagai sisa yang tidak terbuang percuma. Lalu kita sudah memanfaatkan sampah organik tidak berjuang percuma dan memanfaatkan air bersih. Nah, kita harus hemat air bersih kita, atau paling tidak air sungai kita harus bersih, bebas dari campuran dari bahan kimia. Difermentasi selama 3 bulan pun dengan perlakuan dengan khusus. Sehari pertama harus kita lihat, jangan sampai dia kan menghasilkan gas, buka lagi tutup. Hari kedua buka lagi lihat, hari ketiga sampai gasnya berkurang baru kita biarkan dia. Seminggu sekali kita lihat dia bagaimana perkembangannya. Kalau ada jamur hitam berarti dia tidak terfermentasi dengan baik, ditambahkan lagi dengan perlakuan molase atau tambahkan dengan gula. Kita aduk perlahan, lihat lagi. Sudah hilang jamur hitam, misalnya ada jamur hitam, tapi kalau dia jamur yang tumbuh putih, berarti dia bagus hasilnya. Sampai dengan 3 bulan jadi baru kita panen. Jadi ampasnya itu bisa kita jadikan kompos. Dijadikan kompos campur dengan tanah untuk mempercepat proses pengomposan pada tanah. Lalu si ekoenzimnya kita panen, baru kita jadikan biang ekoenzimnya. Kita biarkan lama karena tidak ada fermentasi, tidak perlu masuk kulkas, biarkan saja di suhu ruang. Lama-lama dia akan ada madernya, ibu enzim. Barang siapa yang akhirnya menghasilkan ekoenzim menurut kepercayaan kami, itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena mother enzim itu tidak semuanya bisa dapat. Mother enzim itu biasanya digunakan sebagai starter, mempercepat biasanya 3 bulan, jadi 2 bulan lebih sudah bisa jadi gitu. Atau biasanya bagi para penggiat, si mother itu yang sangat sulit untuk semua orang dapatkan, bisa dijadikan untuk kompres luka, untuk pendingin badan pada saat kita demam, dijadikan bantal, dipres pada plastik press, jadikan bantal tidur karena dingin sifatnya. Maka dari itu perlakuan-perlakuan pembuatan ekoenzim itulah yang kami pelajari, trial and error, belajar dari teman-teman ekoenzim Nusantara di Kalimantan Barat sampai di Indonesia. Ada namanya bang komunitinya, ekoenzim Nusantara. Kita banyak belajar dari mereka. Begitu sayangnya mereka dengan ekoenzim. Maka benar kata Bu Si, boleh kita menabur ekoenzim bersama, tapi mohon maaf, kami tidak menyediakan biang secara gratis, tapi kami menyediakan pembelajaran bagaimana cara membuatnya, jadi baru kita taburkan bersama-sama. Kami agak pelit, jujur kami pelit dengan biang ekoenzim yang kami buat bang, karena kami membuatnya dengan kasih sayang. Karena beda bahan, beda harum, beda wanginya. Tidak setiap hari kita makan buah apel. Ketika kita makan buah apel, kulitnya walaupun sedikit akan kami masukkan kulkas, bergabung dengan beberapa buah lain, baru kita jadikan larutan ekoenzim. Bahkan kalau dalam pelatihan, biasa mengajak Bu Si, biasa kami kalau ngajak pelatihan bikin rujak aja sama-sama dengan ibu. Jadi kulit sisa rujaknya itu yang kita jadikan ekoenzim. Kebetulan ada gula merah juga. Seberapapun ada sisa kulitnya, itu yang kita jadikan larutan ekoenzim. Jadi sesayang itu kita dengan kulit buah sekarang, dengan ya sayur-sayuran seperti itu.
2: Mungkin tambahan, sebenarnya ekoenzim itu kan bakteri ya. Nah bakteri ini kan makhluk hidup nih sebenarnya. Semakin apa ya, semakin dia diletakkan atau dia didekatkan dengan satu tempat yang memberikan aura positif, si ekoenzim ini sebenarnya lebih baik, semakin lebih baik. Nah karena kayak kita lah ya, kita berada dalam satu lingkungan yang baik, pasti terserap yang baik kan. Makanya kalau sama teman-teman jangan ngomong macam-macam dekat ekoenzim. Itu tadi, karena tadi seperti kata Kak Vivi bilang, untuk mendapatkan, kalau orang sampai bisa ada mothernya ekoenzim, mother ekoenzim, jadi kayak dia tuh kayak lapisan lapisan gitu tuh, itu
0: dia kenyal gitu,
2: kenyal gitu tuh. Nah itu tuh nggak semua orang bikin ekoenzim itu bisa dapat itu
1: ya,
2: mandernya itu. Kalau sampai itu tadi, beruntung banget orang yang buat terus bisa dapat mader itu. Itu dia berarti itu mungkin dia aura dia positif banget.
1: Wah, ini menarik ya. Tapi cukup PR ya. Harus tahu dulu caranya supaya bisa dapat tadi ya. Syukur-syukur dapat gitu kalau beruntung gitu dapat mother enzimnya. Dan kalaupun tidak, setidaknya sudah tahu ilmunya untuk bisa nanti sebarkan, oh caranya buatnya seperti ini. Baru nanti ya mungkin dalam satu lingkungan RT gitu
0: betul.
1: Itu bisa ngumpulin yang suka makan buah, sayuran gitu ya, bisa dikumpulin berarti gitu ya Kak ya. Baik. Jadi ya jangan sendirian juga.
2: Kalau sendirian sama-sama.
1: PR ya.
0: Belajar sama-sama. Takutnya nanti kalau misalnya misalnya tidak bersama-sama gitu kan, nggak masalah kalau mau mencoba sendiri. Ada manusia, kadang kita merasa ala gagal nih kayaknya gitu kan. Kalau sama-sama kan bisa sambil belajar, kalau gagal tuh yang seperti apa sih, nanti diperbaiki. Gagal nih kan nanti bisa diperbaiki kok, caranya seperti tadi, menambahkan molase kembali, dilihat kembali perkembangannya seperti itu. Jadi emang kita memelihara bakteri sebenarnya.
1: Tapi yang baik ya.
0: Yang baik.
1: Baik. Nah ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih ya, atau ini dari Pak Zulkarnain Alamsyah di Kuburaya. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh DLH Dinas Lingkungan Hidup, katanya ini saya ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan masalah bagaimana supaya air di sungai-sungai kita tuh bisa dipakai. Sekarang balik lagi ke masyarakatnya, buang limbah cair itu ke situ, katanya gimana nggak kotor tuh sungai, katanya kan. Nah terus sekarang jumlah penduduk di kota Pontianak udah semakin banyak, semakin ramai, beda katanya. Dan tahun 2000 katanya saya waktu kuliah di farmasi, orang masih banyak, kak, katanya orang mandi di serasan, mandi di sungai-sungai dekat situ katanya, dan parit-parit yang ada di Sungai Kapuas masih ramai, kak, katanya. Dan masih banyak di Panglima Ayam juga tuh katanya orang mandi, nyuci. Sekarang kakak lihat sendiri lah sungai itu atau parit itu katanya ya. Di depan samping Panglima tuh udah banyak jembatan katanya. Nah gimana tuh, kak, langkah pemerintah untuk mengatasi hal seperti itu gitu.
2: Oke. Nah itu tadi ya, seiring dengan perkembangan zaman gitu kan ya. Kalau misalnya pembangunan gak ikut mengikuti, nanti katanya dibilang kemana nih, kok gak ada pembangunan, kok gak ada ini gitu kan. Nah kita tuh sebenarnya gak bisa menutup mata juga terkait dengan perkembangan. Tapi balik lagi, bagaimana bentuk kesadaran kita. Memang salah satu PR juga ya, salah satu PR kita bersama adalah merubah perilaku. Nah seperti tadi yang dikatakan tahun 2000 gitu ya, sekali sekarang udah gak bisa dipakai lagi. Nah siapa sih yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu tuh sebenarnya kita
1: lagi ya.
2: Nah balik lagi nanti sebenarnya gimana tuh langkah pemerintah. Pemerintah nih, ini bukan saya, karena saya bekerja sebagai pemerintah juga tidak. Dulu saya, sebelum saya di sini, waktu masih di bidang lain gitu kan, masih belum tahu gitu terkait dengan perilaku. Itu tadi, mana aja nih, bahasanya tuh gitu kan. Tapi ternyata sekarang pemerintah sudah berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin terkait dengan apa ya, meningkatkan surplus gitu ya. Tapi sekarang balik lagi, kita nih terkait dengan perilaku kita sudah disesuaikan nggak? Maksudnya gini, kita nggak salah kita cari yang besar-besar, yang kecil aja. Kita aja nih, ketika kita di rumah beraktivitas kan, kita misal ada masak, ada nyuci, apa yang kita lakukan terkait dengan limbah cairnya, main buang kan, ada nggak pernah kita tuh berpikir, oh aku mau buat ini ya, pengolahan limbah sederhana untuk rumah tanggaku sendiri, misalnya gitu ya. Nggak ada. Pasti kalau yang namanya perumahan, rumah tangga kita, saya nggak ini, saya sendiri lah. Apakah saya menyediakan yang sekarang bahasanya instalasi pengolahan air limbah? Enggak kan? Syukur-syukur apa yang saya lakukan, saya meminimalisasi apa yang saya gunakan. Mungkin kalau misalnya saya menggunakan deterjen yang memang banyak ininya, saya ganti dah dengan deterjen yang ramah lingkungan, misalnya gitu. Atau saya mengurangi penggunaan air, misalnya gitu kan. Nah, itu sudah salah satu hal yang sangat penting, yang kalau itu masih dilakukan oleh semua orang, itu kita bisa kok mengembalikan fungsi kualitas air. Tapi kan itu belum dilakukan. Kita bilang, alah itu cuma rumah tangga kok, seberapa lah besar mata.
1: Waduh.
2: Sekarang jangan gitu. Satu ngomong gitu, tapi itu tadi kan
0: satu peningkatan,
2: peningkatan penduduknya banyak. Karena salah satu lagi PR pemerintah yang sampai saat ini belum bisa, masih PR ya bagi saya, itu adalah mengolah limbah domestik justru. Iya kan? Nah, bagaimana saya sekarang sebagai pemerintah, penegakan hukum, ayo kalau rumah enggak punya IPAL, saya ini ya, saya sanksi ya, kan enggak mungkin. Nah, sementara kalau saya ngomong seperti sama pelaku usaha bisa. Gitu kan ya. Nah, apalagi sekarang Pontianak nih, tahulah kita nih hiburannya kafe. Sikit-sikit nongkrong. Nah, kafe. Jangan nanti kafe berpikir juga, alah cuma kopi bah, cuma susu. Nah, jangan gitu.
1: Berarti wah ini udah tergambar banyak nih. PR-nya sebenarnya banyak ya, balik lagi. Kalau tadi intervensi ke pihak-pihak tertentu, mungkin swasta misalnya gitu, itu mungkin bisa ya untuk sekarang nih ya, karena karena kalau berkaca dari negara lain, ibaratnya kalau yang jauh lah ya, kayak Jepang itu udah punya pengolahan airnya sendiri yang itu bagus sekali gitu ya. Itu limbah sendiri jalannya ya air yang apa yang di parit-parit itu
0: ya, sendiri.
1: Nah itu sendiri beda banget ya. Nah, oke. Okay.
2: Memang pemerintah punya nih, punya kita sudah memulai ya, sudah memulai akan pembangunan apa Spaldete itu. Saluran apa air limbah domestik terpadu itu kan. Sudah, tapi memang untuk beberapa kawasan. baru beberapa kawasan saja karena ini baru dimulai. Nah, kita berharap kalau misalnya memang berhasil nanti itu satu kota Pontianak nih akan masuk dalam satu aliran. Nanti kita tuh bisa tuh angan-angan kita kan, oh kita nanti bisa menyaingi nih, menyaingi negara-negara lain. Tapi itu semua akan berhasil karena apa? Harus ada peran masyarakat.
1: Betul, semuanya.
2: Iya, kalau masyarakat enggak apa pula aku harus gini, apa pula ya udah percuma.
1: Iya betul.
2: Yang sudah dibangun mahal-mahal, tapi kalau tanpa dukungan kan percuma.
1: Iya betul.
2: Hanya jadi instalasi mangkrak yang enggak akan bisa dipakai. Gitu kan. Nah, makanya ayo yuk gitu. Yuk, jangan sikit-sikit nyalahin pemerintah. Sikit-sikit mana nih DLH kan. Mohon maaf ya, ini jadi saya ini jadi curhat. Tapi saya tuh begini, bukan kayak sekarang misalnya sampah gitu kan ya. Sampah kan terakhir kemarin banyak tuh digulis di ini. Sampah berserakan, mana enggak ada disiapkan tempat sampah. Bilangkan, kurang apa tempat sampah disediakan? Ada kok. Cuma sekarang balik lagi ke perilaku. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalaupun misal tidak ada tempat sampah, sekarang kita nih pergi ke Singapura, ketemu ke tempat sampah tiap 100 meter kan enggak?
1: Enggak, benar.
2: Tapi sekarang meninggalkan sampah enggak saudara-saudara sekalian? Kan enggak?
1: Karena tahu ada efeknya.
2: Nah,
1: iya
2: benar. Nah, gitu kan. Karena kita belum bisa apa ya? Menegakkan hukum yang seperti itu. Makanya sekarang masyarakat udahlah gampang lah itu nanti diinikan. Sudah ada tempat sampah pun nanti 100 meter di sini dibuang. Gampang lah nanti itu ada petugas yang ngambil.
1: Iya benar.
2: Nah, iya kan?
1: Iya.
2: Nah, sekarang balik lagi semuanya after all. Kita sekarang berusaha mencari satu kegiatan yang bukan hanya sekedar pemerintah, tapi ayo kita melibatkan peran serta masyarakat. Ayo yuk masyarakat yuk ikut yuk. Nah, tadi seperti kata Kak Fi ada korvei, ada apa? Kami kalau misalnya itu, ayo masyarakatnya. Kalau cuma sekedar pemerintah gampang, pemerintah ini sudah tugas. Kami ini tugas, bersihin sampah tugas, gitu kan. Tapi kalau tanpa ada peran serta masyarakat, ikut ayo sama-sama sadar bahwa ini, tolong bawa sajalah ke tempatnya.
1: Betul.
2: Jangan buang sembarangan, itu saja.
1: Betul.
2: Nah, gitu lah.
1: Atau jangan dibakar tuh.
2: Atau
1: juga.
2: Atau jangan dibakar.
1: Kadang itu juga ganggu ya, apalagi kalau musim-musim kayak gini nih.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu jadi sangat ganggu banget ya. Nah, berarti sebenarnya balik lagi kalau dari tarik lagi ke belakang gitu benangnya itu adalah balik lagi ke perilaku masing-masing gitu ya. Ekoenzim ini akan bermanfaat luar biasa
0: kalau masyarakat sendiri juga ikut serta. Dari membuat sampai menikmati hasilnya.
1: Oke, baik. Kak Vivi, ini kayaknya waktu terbatas banget gitu ya. Ini omongannya seru banget. Ini kalau podcast jam. Makanya kalau podcast di YouTube sih kayaknya bisa panjang nih ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sederhana aja gitu ya untuk masyarakat sekarang ini? Apa yang perlu dijaga dari sekarang gitu ya? Karena ini mungkin bisa dikatakan terlambat juga tidak gitu ya, tapi terlanjur iya sudah gitu ya gitu kan. Nah, ini seperti apa?
0: Kalau Kak Vivi selalu mengajak karena memang pertama kan ibu-ibu sama bersama teman-teman penggiat dan berada di masyarakat selalu mengatakan pada diri sendiri dan mengedukasi sama semua orang bahwa mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah. Jadi kalau bicara tentang sampah, belajar untuk memilah saja dulu dari rumah. Kita bikin ekoenzim saja itu sudah memilah. Jadi yang organik kita buat ekoenzim. Kalau memang tidak bisa dibikin ekoenzim, ada satu lagi kompos. Berarti anorganiknya, ya silakan. Kalau terbiasa anorganiknya mau dimasukkan atau disimpan di bank sampah sebagai tambungan, silakan. Kalau tidak, dibuang ke TPST biar tidak mempersulit petugas yang juga manusia. manusia support manusia, mereka juga bekerja sebagai pemilah sampah, kita pilah dari rumah, pisah saja, memberikan rezeki kepada mereka. Ya sudah, cukup sampai di situ saja dulu. Penegakan aturan dan lain-lain, nah itu kembali kepada pemerintah. Kita mau tidak diberikan aturan seperti negara maju lainnya. Belum siap? Oke, mulai saja dari rumah.
1: Iya, benar-benar.
0: Begitu. Supaya kita juga bisa peduli nih terhadap diri sendiri aja dulu mulainya.
1: Nah, kayaknya lebih keren kalau bisa mulai dari RT RW gitu ya.
0: Boleh,
1: nah,
0: kalau yang lebih besar RT RW, kita kan berada di rukun tetangga, rukun warga. Kita siap nih, harus siap dulu kitanya diajak. Jangan apatis.
1: Nah, itu dia benar.
0: Nanti diajak sama RT sama RW. Ada lagi nih kegiatan, nambah-nambahkan kegiatan lagi di rumah.
2: Apalagi nih Pak RT nih.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Susi gimana?
2: Oke, kalau saya sih tidak ada kata terlambat untuk berbuat. Ya. Minimal langkahkan kakimu satu langkah sehingga nanti yang lain akan mengikuti. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang lain, daerah lain sudah berbuat, kita belum, ayo yuk. Oh udah enggak apa-apa gitu loh. Demi lingkungan ya, demi lingkungan, minimal lingkungan kita, sekitar kita, ayo kita berbuat. Langkahkan kaki bersama gitu kan ya. Tidak ada pernah kata terlambat. Ayo kita bersama-sama, karena tanpa peran serta dan dukungan masyarakat, apapun yang dibuat pemerintah itu tidak akan efektif dan berjalan maksimal.
1: Baik ya, pokoknya itu tadi ya, dalam tanda kutip gitu ya, percuma kalau pemerintah ngeluarin aturan A, B, C, D, tapi kalau masyarakatnya tidak, dia benar tuh Kak, kalau tidak melakukannya gitu ya. Sederhananya gitu ya, walaupun milah sampahnya itu dikantong-kantongin dulu misal kayak gitu ya, nanti tapi dijadiin satu lagi, itu kan udah memudahkan orang juga di tempat pembuangan akhir gitu ya, untuk atau di TPS untuk bisa milihnya gitu ya. Oke, baik ya. Walaupun nanti PR-nya bersama juga tentunya ya. Sama-sama. Nanti disediain sarana prasarana, masyarakat lakukan gitu ya, dan jangan lupa dijaga gitu ya. Sama konsisten komitmen ya, susah ya, biasanya.
0: Sekecil apapun, sebenarnya sekecil apapun ya Ibu ya, yang kita lakukan, semua orang lakukan yang berdampak baik terhadap lingkungan, didukung, jangan dinyinyirin.
1: Nah, karena nanti efeknya pasti kerasa banget.
0: Iya, didukung, saya jadi doakan supaya memberikan manfaat. Ya udah, kalau tidak mampu berbuat bersama-sama, paling tidak
2: berdoa.
0: Berdoa saja.
1: Yang penting jangan nyinyir aja. Ya udah, pokoknya sekali lagi terima kasih Kak Susi, Kak Vivi sudah bersama kami di pagi hari ini dalam Pontianak Menyapa, dan semoga ini bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Jadi setiap aliran air yang ada di Kota Pontianak ini bisa nanti efeknya baik gitu ya. Dan bisa dipakai lagi untuk digunakan masyarakat, dan tentunya anak-anak kedepannya nanti gitu ya bisa ngerasakan, oh ini loh rasanya air sungai di Kalimantan gitu ya. Nah itu dia ya. Oh, kalau Andre sih masih ngerasain kemarin ya, sungai-sungai ya.
0: Ternyata ada kawan.
1: Masih ngerasain gitu enaknya sungai di Kalimantan ini. Kalau sekarang tuh kalau orang baru nyampe Pontianak atau Kalimantan pasti bilang, kok sungainya kayak Moka ya. Yaudah, pokoknya kita harus hilangkan stigma itu, dan ya itu tadi kita lakukan bersama tentunya ya. Oke, sekali lagi pendengar, terima kasih juga untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini dalam Pontianak Menyapa, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita lakukan bersama juga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Gin, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nov. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya di baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah ketebak dah. Inilah gaya kau nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi hari di manapun Anda berada. Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar dengan Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kami menjadi teman sejati Anda di udara di 104,2 dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kali ini ajak Anda terus bersama kami. Kami hadirkan dulu musik dan hiburan hingga pukul 11. Nanti Warta Berita Sentral Program 3 kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa musik informasi kita hadirkan untuk Anda hingga obrolan siang. Dan Warta Berita siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan 100% Indonesia Berjaringan Nasional kita akan hadirkan di tengah-tengah Anda. Baik, kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan, minuman, kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
4: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
3: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
4: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
3: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
5: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Tahun Ajaran 2026-2027 berlangsung secara ramah, edukatif, inklusif, dan bebas dari praktek perpeloncoan. Kebijakan ini diterapkan di seluruh SMA, SMK, dan SLB sesuai dengan petunjuk teknis dari pendidikan dasar dan menengah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sadib Faisal Indah Mawan Al-Kadri, mengatakan pihaknya terus meneruskan kebijakan ini kepada seluruh sekolah melalui surat edaran, dan surat ini berisi penegasan mengenai hal-hal yang wajib dilaksanakan maupun yang dilarang selama pelaksanaan MPLS. Menurut Faisal, MPLS juga menjadi kesempatan bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus menggali potensi yang dimiliki. Sekolah diharapkan mampu memfasilitasi setiap siswa agar mampu mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan positif. Itu dia informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan masih bersama kami di Pro 1.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat perkembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga, dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukares menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esa victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh

0: Karena Sesung Guhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau harga juara
1: targetnya juara mah nggak saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau Persib pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olertmangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Pool setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi Warta Berita Olahraga yang kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Program 1 di siang ini masih bersama saya Budiman Tahir. Besar harapan kami tentunya Anda tetap terhibur dengan apa yang kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Dan pendengar, kami hadirkan dulu sebuah lagu yang tentunya kita hadirkan sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

dihadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Untuk azan zuhur kita kemenangkan pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Kalian masih bersama kami di program 1 dan kita masih nikmati dulu lagu-lagu religi untuk Anda.

Allah, Maha Kasih Sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan tadi udah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Mudah-mudahan dipermudah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di siang hari ini kita akan kembali menemani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara, di seni budaya daerah pendengar ya, budaya tradisional untuk para pendengar. Hingga jam 1 nanti kita juga akan ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 1.30 kita juga akan hadirkan di Pro Dangdut sampai jam 3 sore untuk Anda pendengar ya. Dilanjutkan nanti dengan ragam informasi ataupun hiburan hingga di jam 4 warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dilanjutkan jam 4.30 hingga jam 5 pendengar ya, dengan ragam lagu dan juga informasi untuk para pendengar di sore hari. Dilanjutkan jam 5 kisah inspiratif ataupun juga informasi untuk para pendengar dengan lagu-lagu religi, hingga diantaranya menunggu kumandang azan maghrib ya, dengan zikir petang dan tahrim menjelang azan ya. Dan kalau untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 11 lewat jam 17 ya, lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Kita juga nanti akan mendengarkan kumandang azan asar ya di jam 15 lewat 16 sebelum musik dan informasi kami hadirkan. Kemudian pendengar, teman-teman kita yang bertugas lebih lanjut menemani para pendengar di jam 6 nanti dengan ragam informasi ataupun juga musik menemani para pendengar di Sambas Malam. Dan pastinya semoga seluruh para pendengar tetap baik, sehat, berbahagia, dan pastinya diberikan kelancaran dalam urusan ataupun pekerjaannya. Oke deh para pendengar ya, kita dengarkan beberapa yang berikut ini terlebih dahulu. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambar setiap hari. Ayo untuk Anda. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya.
3: Ih, kenapa sih? Pagi-pagi udah heboh aja.
2: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong, biar awet muda.
3: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
2: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Tau gak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum, banyak teman. 10 kali senyum, dijamin gigi kering.
3: Tahu gak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, dengan berbagai lagu-lagu daerah Sambas kami perdengarkan untuk Anda. Dan pastinya semoga seluruh para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah juga dipermudah dengan segala urusannya. Itu ya, di siang hari ini bagi para pendengar yang istirahat, kita temani Anda selain lagu daerah Sambas dengan informasi untuk para pendengar. Dan kali ini tentang Kalimantan, Pulau Kalimantan dengan hutannya yang lumayan masih bagus lah pendengar. Kemudian sungai-sungainya yang banyak membelah di sana sini. Kemudian bisa dikatakan banyak menyimpan jejak kuliner yang tumbuh dari adanya kedekatan manusia dengan alam dan budayanya pendengar. Dan di tanah Kalimantan ya, katanya makanan bukan hanya sekedar pengisi perut pendengar, tapi wujud cara hidup yang terjalin udah sejak lama bersama dengan lingkungan. Ragam hidangannya menuturkan nilai dan sejarah. Di antaranya di utara ya ada temberungun olahan keong laut dari suku Tidung yang dulunya ya bekal nelayan yang sekarang jadi sajian adatnya pendengar. Kemudian dari timur ada pulut nasi kutai hadir sebagai sarapan turun-temurun yang dibungkus dengan daun pisang dan disiram dengan sambal pedasnya pendengar. Kemudian di selatan ada soto banjar dan kue bingke yang mencerminkan akulturasi hingga tradisi perayaan yang terus terjaga. Sedangkan kita yang di barat pendengar ya, contohnya aja di Sambas punya makanan khas bubur pedas yang memang udah ada sejak zaman peperangan dulu yang ada di situ pendengar ya. Dan sebagai makne makanan dari khas Sambas yang punya momen zaman gimana sampai sekarang sebagai makanan yang kaya akan makanan-makanan yang rempahnya juga pendengar kaya, ataupun dari segi isian dan sayur-sayurnya pendengar. Dan ada bubongko katanya ragam dengan cita rasa yang lahir dari kesehariannya. Dan di kuliner Kalimantannya pendengar bukan sekedar soal rasa aja, tapi representasi ataupun istilahnya cara hidup yang tetap berakar walaupun diantaranya udah bergerak melewati zaman dan tangan-tangan yang baru ya. Tapi pada intinya makanan khas yang ada di daerah Kalimantan Barat ya, ataupun juga di daerah Kalimantan yang lainnya punya ciri khas tersendiri ataupun udah mengakar dari tradisi dan kebudayaan pendengar ya. Nah, yang paling dikenal juga ya makanan ringannya ataupun istilahnya keropoknya pendengar ya. Dan kalau keropok yang satu ini ya bisa dikatakan dan jauh di antaranya untuk masyarakat yang tinggal di daerah pulau-pulau pendengar ya, yang kaya akan hasil lautnya pendengar ya, digunakan sebagai makanan yang pada umumnya lahir ketika kita ya yang pengen bersantai-santai aja ya, ataupun pada saat biasanya disajikan

ikan ketika hari Lebaran ataupun hari raya ataupun hari besar lainnya gitu pendengar ya, yaitu amplang pendengar ya. Kalau di daerah kita pun cukup terkenal juga amplang ini pendengar ya, dan lebih umumnya ya banyak berada di daerah Kalimantan Timur. Nah kalau di daerah Kalimantan Timur ya ada punya ciri khasnya tersendiri pendengar ya si amplangnya. Contohnya aja di Balikpapan atau Samarinda pendengar ya, seperti kita kutip di indonesiakaya.com pendengar. Dan ya kalau misalnya mun orang sinun madahi ya pendengar ya, ndak lengkap rasanya kalau misalnya ndak membawa buah tangan si amplang tuh pendengar ya. Dan amplang ya jenis kerupuk pendengar dengan cita rasa dan aroma ikan yang khas, mungkin banyak yang udah tahu gitu pendengar ya, dengan rasa cita gurihnya ini. Dan kalau bertandang ke Samarinda Kalimantan Timur ini bisa dikatakan oleh-oleh yang wajib bagi wisatawan pendengar ya. Nah amplang dari daging ikan yang digiling alus ya, biasanya menggunakan ikan tenggiri dengan campuran tepung sagu pendengar ya. Ada juga menggunakan gabus ataupun haruan atau belidak ikan pipih ya pendengar. Dan ya banyak macamnya ya pendengar. Tapi yang memang paling umumnya ya ikan tenggiri lah pendengar ya, rasanya dan terlalu gimana-gimana lah gitu pendengar ya, aman lah untuk lidah yang memang biasanya enggak suka terlalu dengan cita rasa ikan yang kuat gitu pendengar ya. Dan ya setiap jenis ikannya punya ciri khas tersendiri juga pendengar ya. Dan ada juga kalau dari segi rasanya yang lebih apa ya, ikan banget ya, adanya ikan belida pendengar ya. Nah rasanya yang cukup gurih, teksturnya juga renyah, dan ya dengan daging yang cukup lembut lah untuk dihaluskan katanya pendengar, lebih mudah lah gitu ya. Nah untuk proses pembuatannya juga katanya sih sederhana ya, tapi memang harus kita sempat juga kayak di daerah pulau dulu pendengar, di Tambelan cari emak-emak di sinun ya buat keropok pendengar ya. Nah, ya di Kepulauan Riau kalau di sana ya pendengar ya. Itu kelihatannya aja mudah pendengar ya, kelihatannya aja mudah ya, tapi kalau misalnya kita yang gorengnya, wah takut gosong lah, takut enggak ngembang lah gitu pendengar ya. Nah jadi memang ada keahlian khusus di sini ya pendengar ya, termasuklah dari cara kita madu-madankan bahannya sampai ke kita proses penggorengan dan pengemasan pendengar ya. Dan ya setiap produsen katanya punya ciri khas tersendiri dalam mengolahnya pendengar. Nah paling yang umum langkah pertamanya ikan yang udah dibersihkan dari sisik dan dari duritnya ya, digiling sampai ke halus, jadi betul-betul halus dari per tulang-tulangannya pendengar ya. Kemudian dagingnya yang udah halus diberi dengan garam, bumbu-bumbu sampai ke air hingga merata katanya ya. Kemudian barulah dimasukkan tepung sagu, kemudian diulen sampai kalis pendengar ya. Adonannya kemudian direbus ataupun dikukus selama kurang lebih 1 jam. Kayak iya dijamur dulu pendengar ya, agar nantinya amplangnya bagus untuk digoreng. Nah, dan berhenti di sini ya. Tahap berikutnya ya adalah proses pemotongan dan juga penggorengan amplang. Nah dari adonan yang masih berbentuk gumpalan besar nantinya diiris tipis, kayak ia dipotong-potong panjang ataupun bentuk dadu dengan ketebalan sekitar 0,5 atau 1 cm lah pendengar ya. Potongannya digoreng dengan minyak panas sampai kengambang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah itu di tahap yang paling penting pendengar ya. Biasanya cukup harus punya ekstra yang cukup kuat ya tubuhnya, apalagi harus berhadapan dengan kompor yang begitu panas, dengan minyaknya itu ya, pagi cuaca yang cukup panas, enggak kebayang pendengar ya. Tapi lagi-lagi harus dibolak-balik lah gitu ya, harus di sering-sering di acau lah dia pendengar ya, dan sampai di warnanya memang cantik ya, kuning kecoklatan gitu pendengar. Senana sampai ke angsan ya. Kalau ke angsan pun rasanya agak gimana ya, gosong-gosong, agak beda lah gitu pendengar ya. Nah kemudian setelah ditiriskan, amplangnya itu disimpan dalam wadah yang tertutup nantinya
biar renyah dan tahan lama. Nah itu tuh penting juga pendengar dalam proses penyimpanan. Kalau misalnya sedikit lubang aja pun, iya sangat mudah sekali membuat amplangnya ya layu ataupun rasanya dan lagi nyaman pendengar ya. Dan ya kalau dikatakan ya di berbagai daerah di Indonesia sekarang pendengar ya udah berinovasi dengan berbagai produk amplang buatannya, bukan yang segi originalnya, walaupun kayaknya lebih suka yang original sih sebetulnya pendengar ya. Ada yang diantaranya pengemasannya lebih elegan lah istilahnya gitu pendengar ya, dikemas dalam plastik aluminium foil. Nah ini lebih bagus lagi pendengar ya, biar gak bocor sana sini gitu ya. Atau dengan pakai strip gitu pendengar ya. Ada beberapa lah ya bungkusan-bungkusan yang cukup cantik ya, memang harganya juga berbeda ya daripada dibungkus kayak biasa gitu pendengar ya. Dan ya kalau rasanya juga sekarang udah beragam ya, katanya udah ada rasa barbeque, ayam bawang, wadah hitam dan rasa lainnya. Waduh, mantap lagi gitu pendengar ya. Dan di sana itu banyak inovasinya ya. Kalau di daerah Balikpapan Samarinda itu katanya beragam banget rasanya gitu ya, karena banyak diantaranya dan mereka itu turut berinovasi gitu pendengar ya. Nah keropok amplangnya katanya udah menjadi suguran ataupun makanan favorit bagi rekan ataupun kerabat di kampung halaman yang berada di Kalimantan Timur ataupun di berbagai daerah di Kalimantan lainnya pendengar. Nah kalau para pendengar lebih suka amplang yang gimana ya pendengar ya, amplang dari daerah apa lah yang paling nyaman pendengar ya. Kalau itu memang orang-orang pulau lah ya, contoh mungkin di daerah Kalimantan Timur tadi ya, mungkin cukup enak di sana gitu pendengar ya. Dan karena itu tadi ya, ikan yang digunakannya pun cukup segar ya, karena mereka berasal di daerah pesisir gitu pendengar ya. Oke lah para pendengar, itu dia makanan yang ada di daerah Kalimantan Barat. Mungkin kita lebih ringan ya, ya ke si amplang itu tadi. Nanti kita akan bagikan informasi yang lain untuk para pendengar, pastinya tetap selalu mendengarkan di RRI Sabas. Kita dengarkan berikutnya deh.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Sari Berita Penting.
1: Alisa Hadijah luncurkan kebun pangan lokal.
2: Kalau ini dapat kita tularkan, maka pemerintah mensupport melalui kanal-kanal yang ada.
1: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sungai Raya.
3: Kita masih memadamkan di area Ismapa Sungai Raya. Dan seperti kita tahu bahwa tinggalkan hutan.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Selasa 21 Juli 2026 yang diimpun tim redaksi RRI Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya masih terus ditangani oleh petugas gabungan. Memasuki hari ketujuh pemadaman, api kembali muncul di lahan gambut yang berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya sehingga asapnya mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: Tim dari BPBD Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran lahan yang berjarak kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya. Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH Wilayah Kubu Raya, Edi Muarang menjelaskan, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan karena bara api yang tersimpan di dalam tanah dapat kembali menyala saat cuaca panas dan angin bertiup kencang. Petugas juga mewaspadai dampak asap yang mengarah ke lingkungan sekolah dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
3: Nah, kita tetap masih memadamkan di area SMA 4 Sungai Raya. Dan seperti kita tahu bahwa tipikal gambut sama seperti itu. Pernah dipadamkan, mati, tapi ditinggalkan panas, dan angin naik lagi. Nah hari ini buktinya, ini dekat dengan SMA 4, bahkan ada proses belajar mengajar di situ. Ini dekat sekali, tidak sampai 100 meter. Artinya ini juga ditambah angin arahnya ke arah sekolah. Jadi kemungkinan besar ini mengganggu kegiatan belajar mengajar karena asapnya masuk ke sekolah.
5: Petugas akan terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Indri Rizkita melaporkan.
4: Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia Alisa Khadijah Ijmi meluncurkan kebun pangan lokal sebagai upaya mendukung program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan berikut laporan selengkapnya.
6: Peluncuran kebun pangan lokal Alisa Khadijah digelar di kebun milik anggota Alisa, yaitu Anita, yang telah mengembangkan berbagai tanaman pangan hortikultura dan buah-buahan secara organik. Kebun tersebut juga dirancang sebagai konsep integrated farming dengan menggabungkan budidaya tanaman, perikanan, dan juga peternakan dalam satu kawasan.
7: Organisasi perempuan yang kita undang sekitar 20-an pada hari ini itu adalah organisasi yang berpotensi dan mempunyai lahan minimal di rumahnya untuk dijadikan pekarangan pangan lestari. Kita berharap ini direplikasi, kemudian nanti ditelurkan ke masing-masing kabupaten kota. Misalnya Alisa Khadijah punya 10 kabupaten kota. Nah, di masing-masing kabupaten kota itu kita ingin kawan-kawan organisasi juga ikut menanam lah di pekarangan masing-masing sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga seperti itu.
6: Anita menjelaskan kebun yang dirintis sejak beberapa tahun lalu kini menghasilkan beragam kebutuhan pangan rumah tangga, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga ternak. Menurutnya pemanfaatan perkarangan dengan sistem organik tidak hanya mengurangi biaya belanja rumah tangga, tetapi juga menyediakan pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan peluncuran kebun pangan lokal merupakan bagian dari penguatan program pemanfaatan pekarangan yang sebelumnya telah diinisiasi pemerintah melalui gerakan Kenali Pangan ASI. Manto berharap langkah Alisa Khadijah dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Dan dinas terkait siap untuk memberikan support bibit gratis untuk ormas yang ingin membuat peluang yang sama.
2: Kalau ini dapat kita tularkan, maka pemerintah mensupport melalui kanal-kanal yang ada, baik itu dari dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, dinas kelautan dan perikanan, dinas perkebunan dan peternakan bersama-sama dengan kami. Ini akan menggelorakan semangat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin tanaman pekarangan.
6: Selain meluncurkan kebun pangan, kegiatan juga diisi dengan panen bersama serta penyerahan bibit tanaman kepada organisasi perempuan yang hadir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai kolaborasi lintas organisasi dan juga instansi menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua Organisasi Alisa Hadija Ichmi, Aida Mohtar, menambahkan peluncuran kebun pangan bertujuan untuk mengedukasi para muslimah bahwa peluang berwirausaha juga dapat dimulai dari pemanfaatan lahan di sekitar rumah. Hasil panen tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dipasarkan.
7: Jadi lewat kegiatan yang kami gagas hari ini, yaitu meluncing kebun pangan lokal Alisa Khodija, kami ingin mengajak muslimah lainnya, ya khususnya yang ada di Kalimantan Barat dan juga umumnya yang ada di Indonesia, bahwa lahan-lahan pekarangan kita yang kosong itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber penghasilan. Misalnya ada yang memanfaatkan pekarangannya itu menanam cabai rawit misalnya, ya, seperti di lahan ini. Nah, hasilnya selain bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, kelebihannya bisa untuk dijual dan itu bisa menjadi pemasukan.
6: Kebun pangan lokal ini diharapkan bisa menjadi gerakan pemanfaatan perkarangan yang dapat berkembang hingga di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di rni.co.id dan aplikasi RNI Digital, masuk kami di smartphone Anda. Beralih ke berita lainnya, nobar Pesta Rakyat Piala Dunia 2026 yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Pontianak mendapatkan apresiasi dari Wali Kota. Penonton begitu banyak membadati area nobar yang merupakan fans dari kedua tim, Spanyol dan Argentina. Kita simak laporannya.
0: Partai final Piala Dunia 2026 yang berlangsung dramatis hingga babak perpanjangan waktu mendapat apresiasi dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Nobar pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol menghadapi Argentina ini memang dipadati penonton yang memadati kawasan Jalan Radi Usman hingga pagi hari. Pertandingan final Piala Dunia 2026 menjadi tontonan menarik bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Pontianak. Edi menilai laga tersebut menjadi salah satu pertandingan terbaik dan mampu menyedot antusiasme masyarakat Pontianak untuk menyaksikan pertandingan sepak bola berkualitas.
8: Ya, ramai sekali, lebih dari 10.000 masyarakat yang nonton pada malam hari ini, dan ini menunjukkan momentum silaturahmi dan semangat masyarakat untuk sama-sama menyaksikan sepak bola yang berkualitas. Yang datang mungkin nontonnya di rumah, ya. Jadi kita yang kelihatan di menunjukkan tentu anak muda lebih suka ada idola-idolanya yang bermain di partai final ini.
0: Sebagai pendukung Spanyol, Edi mengaku turut merasakan kebahagiaan atas hasil pertandingan tersebut, yang mana Spanyol berhasil menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Salah satu penonton, Marco, yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA, juga merasakan kesan yang berbeda saat nonton bareng final Piala Dunia bersama rekan-rekannya.
9: Ini namanya Marco, Bang?
10: Iya, Marco.
9: Datang ke sini dengan siapa?
10: Dengan nih, kawan-kawan kami ini. Dari ini sih, sosial medianya ada. Ya.
9: Kalau di atas nama apa bedanya nobar dengan nonton di rumah?
10: Bedanya dari suasananya sih, kalau nobar tuh lebih ramai, ya, bisa teriak-teriak. Rasanya seru, terus excited sama lebih meriah, ya.
9: Gitu. Tim mana ini juga?
0: Dalam nobar Pesta Rakyat final Piala Dunia ini juga banyak menghadirkan door prize menarik bagi para penonton yang hadir. Warga pun semakin bergembira dengan hiburan musik dari para talent yang sesekali mengajak berjoget bersama. Wilhelmus melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Arifuddin akhirnya bernafas lega setelah klub yang didukungnya Spanyol keluar dari juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak extra time. Arifuddin berharap momentum ini menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia termasuk di Kalimantan Barat, dan berikut laporannya.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, mengungkapkan alasannya mendukung Spanyol sejak awal karena banyak pemain muda berbakat, termasuk Pau Kubarsi selaku bek tengah dan penyerang Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Lewat kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 ini, Alifuddin berharap semangat pemain muda di lapangan hijau dapat menginspirasi generasi muda Kalimantan Barat untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga.
11: Kepada generasi muda tadi, karena kami mendukung Spanyol, itu banyak pemain-pemain muda ya. Kami harapkan dengan olahraga di sini akan jiwa kita sehat ya, fisik kita sehat, maka generasi muda itu akan menjadi sehat.
0: Nobar final Piala Dunia yang digelar Senin dini hari tadi dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni kantor DPW PKS Kalimantan Barat dan di Pontianak Timur. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi 7 DPR RI bersama mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik untuk membahagiakan konstituen sekaligus mengenalkan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Alifuddin mengajak seluruh pemuda untuk konsisten berolahraga sesuai hobi demi menjaga kebugaran tubuh. Kegiatan ini pun menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tarap pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sambas FM 97,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Kami hadirkan berbagai program acara berikutnya di acara Pro Dangdut di jam 13.30. Tapi kita dengarkan berikut ini terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: ันนี่กันมีอยู่กับกันจนดีละ
1: ฟ้าโอซ่ากินบ้านนี่เป็นมังยังดิยาอินดาอินดาดิปังเกลปังเกลดาอันลาลูดิดังอาร์จาริกันซาลับอินยันดินามิงเย
2: ่มาอัพค่ะมาอัพ
1: เอ๊ะค่ะตัวเอ๊ะสิตะสบุลันเถ
2: อะอัมปุนค่ะ
3: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
4: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
5: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
4: Iya juga sih, tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
5: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu, beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya, biar nanti kamu gak rugi.
4: Iya juga ya, kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
5: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
4: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
6: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, baik pendengar, kita di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama dengan Kak Eca hingga jam 3 sore nanti. Dan pastinya semua para pendengar mudah-mudahan tetap baik sehat selalu. Dan ya, lagi-lagi para pendengar bisa bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut ini untuk request lagu ataupun sekedar salam-salam aja sama pendengar kita yang lain. Ingin kirim salam sama siapa, orang terkasih juga boleh gabung bersama kita di RRI Sambas ini pendengar. Terpantau cuaca lebih ke berawan, ada bunyi-bunyi kayak suara mengguntur gitu kayaknya ya pendengar ya. Karena kita cek di BMKG pun ada potensi hujan untuk di Kabupaten Sambas gitu pendengar, untuk sebagian wilayah untuk di daerah kita ini. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, Anda bisa gabung di acara Pro Dangdut ya di 0851760977, atau bisa gabung juga di media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, tapi jangan lupa di follow dulu dan follow akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas, kemudian di kanal YouTube RRI SP Sambas ya. Oke, saat ini Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store ataupun Play Store, kemudian di website rri.co.id. Oke, kita coba terima di via WhatsApp dulu. Sudah ada yang mencoba menelpon beberapa kali. Ada siapakah di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ca.
0: Halo juga, Wanusu selalu yang pertama. Ya Allah, gimana? Kabarnya?
1: Syukurlah pertama itu diangkat nelek, Ca.
0: Iya di, kita di WhatsApp tuh. Iya, akhirlah. Gimana kabarnya? Nah, baik, sehat, hujan,
1: kabarnya
0: panas?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Oh, dah nak hujan hari itu, Ca, guru-guru dah ada.
0: Jadi kan sami juga di situ, jadi mudah-mudahan hujan waktu yang
1: iyalah. Dah gelap-gelap dah tu, gurung dah ada dah.
0: Oke lah, mudah-mudahan ya berkah, insya Allah.
1: Jadi,
0: oke lah. Ah, Wanusu nak minta lagu apa tu?
1: Lagunya khusus malam ini dari Iis Ariska ya.
0: Iis Ariska, oke. Okay, lanjut salamnya.
1: Oke. Okay. Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, ayo gabung Bang Eli, buat Ella, si Paket, Tia, si Paket, Bang Nanda, Pak D, Mama Eti, Pak Uswanan, Wanaci, Mak Su, Lung Amsiah, Bang Bujang S, si Paket, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Risa, Alimin, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Kak Meme Sepaket, Bang Ngoyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan, Pak Tamrusli, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Wan, lagunya itu tadi, maaf ya dari
1: lagunya
0: Iis Ariska kan iya. Iis Ariska Sadiwara Cinta.
1: Yang lagu khususnya malam ini saya penyanyikan ya, carilah
0: ya. Khususnya malam ini ya. Dari Eri Susan. Ya?
1: Oh, Eri Susan ke? Iyalah aja.
0: Oke lah, siap. Terima kasih Wanusu.
1: Sama-sama, Ca.
0: Oke, assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Wan Usu tadi gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan dia tetap selalu baik dan sehat. Oke, kita beralih dulu ke via telepon. Sudah ada yang mencoba menghubungi juga, ada siapakah di sana? Kita terima. Oke, halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Kak Ila.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak Ila?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca pun
0: agak panas. Oh, panas ke di sini. Alhamdulillah ya, yang penting insya Allah tetap selalu sehat bersama Bang Senja yang agak tidur kali.
2: Amin, tidur dia.
0: Oke lah, baik. Lagunya hari itu mau lagu dari siapa?
2: Lagunya dari Nada Soraya Peristiwa Silam.
0: Nada Soraya Peristiwa Silam. Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eca, semoga selalu.
0: Oke, insya Allah.
2: Nah, saya salah TV. Wah, ada Ibu Sri. Kalau ada lagi kalah Ibu Sri, ajak salam-salamnya Kak Eca.
0: Oke, siap. Oke, udah masuk kayaknya. Halo, di Perdangdut.
3: Dangdut adalah kita kurang sehat, badan sehat.
0: Insya Allah diberikan kesembuhan untuk Mek Aki.
3: Diberikan tadi nak gabung ke ya, tapi itu alhamdulillah.
0: Ini pasti gabung, tak suah Mek Aki dan gabung ya.
3: Nah, okay. Ya ada ya, tu dah aku cek ya, tapi nak apa-apa lah ya. Karena aku gabungkan juga siang juga ya, karena memang rebut-rebutan juga ya kawan tu.
0: Iyalah, tapi ni aku nak minta lagu apa hari itu tu.
3: Hah?
0: Nak minta lagu apa?
3: Lagunya Barcelona aja lah.
0: Barcelona aja. Oke, siap lanjutnya dengan salam.
3: Salamnya pertama buat yang kita juga semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insyaallah.
3: Buat kawan-kawan kita juga ya, penyiar-penyiar RRI dah lama, dan kawan-kawan yang selalu juga dan kawan-kawan Bang Tanja ya.
0: Selalu dengan Bang Tanja ya, Nek Aki.
3: Nah, sebenarnya lah penyiar RRI ada sama sih. Itu wakili Kak Ella, salam-salamnya banyak sedikit ya.
0: Oke.
3: Nah, pertama, terima kasih buat Ella, buat Tanjani, dan lubangnya gitu lah. Terima kasih, Bang Bujang dengan Kak Marnya. Siapa lagi? Kak Tia Bang Yayan, Meme dengan Bang Ariantonya, semoga lagi mendengarkan juga. Ari di Sungai Toman, Bang Pardi, Bang Ceredi, silakan. Ikul di Dumbang Penangat, Bang Kawai di Kice juga di taman bersama kawan-kawannya. Mudah-mudahan lagi menangkan juga
0: Alang Kice
3: juga Ikulan, Iman Abela, Kak Dede Kutundung, Ujang Cahaya, Mak Suri Sijang, Wanusu, Wanaci, Kak Yena, Bang Andi, Bang Dedi, Bang Eli kita juga di Sintanga. Mudah-mudahan bisa gabung Bang Eli kita.
0: Insyaallah.
3: Mai masih di Adir, Pak Joy sampai lagi. Bang Nanda kita juga. Mak Lung Hamsia di Sangit Kelampai. Gabung Mak Lung, Sangat sampai Solek. Senak Sintan. Yang lain dirangkul ya lah tanpa sekali okay, dari A sampai Z. Bang Alimin, mak lupa Bang Alimin. Bang Alimin, Bang Alimin apa ya? Bang Budiman. Dan mudah hanya menangkan juga.
0: Oke, siap.
3: Nah, yang lain dirangkul ya lah. Maaf yang disebut namanya satu persatu yang dah keramaian nanti
0: jangan lupa juga. Dimaafkan.
3: Nah, buat Eca, makasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini Aki dengan Kak Ella tadi udah gabung. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu. Amin. Ya, disembuhkan untuk Nek Aki. Kita doakan bersama ya, pendengar ya. Amin. Oke, kira tadi nak hujan loh, nampak-nampaknya dan juga tuh pendengar ya. Terlalu tarang hari itu tuh pendengar ya. Oke lah, dan mengapa yang penting insyaallah para pendengar bisa gabung. Lanjut penelpon berikutnya. Oke, halo di Prodangdut.
4: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Dedi. Bagaimana kabarnya ye?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik di rupanya, semangat lalu kawan kita tuh. Agak ngapa ya Bang Dedi?
4: Agak santai di Muka Lawang.
0: No. Hati-hati Muka Lawang ya, kalau dah. Nih, kalau dah HP. Kalau dah kena langgar.
4: Kita angin ge.
0: Kena lewat yo, payah orangnya ya.
4: Tahu di, selalu.
0: Oke lah, Bang Dedi mau lagu apa?
4: Lagi anak lagi apa? Ngitung.
0: Ngitung duit. Oh, mantap ya. Ngitung patah. Yo. Sami juga duit ya. Alhamdulillah, berkah selalu, rezekinya lancar untuk Bang Dedi.
4: Yang penting halal.
0: Amin, insyaallah halal. Oke lah, lagunya mau lagu apa tuh Bang Dedi?
4: Lagunya, lagunya Teman Makan Temannya lah.
0: Teman Makan Teman. Ngari. lanjutlah salam-salamnya.
4: Lagu ya kak?
0: Jadi usah nak tapi yang dia. Oh tapi sanaknya nih. Iya.
4: Oh.
0: Oke lah salamnya sileh.
4: Salam buat Cece sama petugas, semoga selalu.
0: Siap, insya Allah.
4: Apa tadi Eva Kiputri, buat Kak Ella, buat Kamisku, buat Budiman, Komeli, Pak Suana, buat Taude, Igulan, buat Angga Marwan, buat Kak Jenap ya, buat Alu. Buat seminggu lagi, lupa tu eh.
0: Okey, siap.
4: Terima kasih kak.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Bang Deddy yang udah gabung di acara Pro Dangdut KT. Mudah-mudahan selalu baik dan sehat. Oke, di via WhatsApp ada yang menelpon. Langsung aja kita terima. Ada siapa di sana? Oke, terputuskah sepertinya pendengar ya? Bisa kembali mencoba menghubungi di 0851-7670-0977. Sudah ada, halo di Pro Dangdut.
5: Halo, Assalamualaikum Mbak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Meme, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik dan sehat. Gimana cuaca di sana?
5: Amin.
0: Cerah?
5: Amin, Mbak Eca juga ya.
0: Amin.
5: Cuaca, cuaca panas.
0: Oh panas di sana, sama dong. Oke deh, yang penting tetap semangat. Bang Haryanto ngapain tuh? Gimana?
5: Tapi cuaca ada matahari agak di bawah tuh, oh, agak mendung-mendung.
0: Oh, berawan gitu sih ya kayaknya. Lagunya apa nih ya?
5: 1.2 dari DJ Remik ya.
0: DJ Remik. Oke.
5: Iya.
0: Kak lagu Mimi yang cantik baru, siapa yang Mbak punya ini lagunya ya? Oke, lanjut salamnya.
5: Salamnya yang teman buat Mbak Eca, moga sehat selalu ya. Buat Aki, terima kasih dan sapa kami berdua. Terus Wan Usu, Wan Aci, Angalan juga, buat Abang Darul, buat sekali lagi buat Bang Darul, Kak We, Mbak Ulan, Bang Palapa, Bang Loyot, buat Kak Wahyu, suami Meme minta lagu tuh Boneka dari India.
0: Boneka India dari Bebas ya?
5: Terserah lah penyanyi pokoknya itu okay. Boneka dari Dikis India katanya.
0: Siap, lanjut salamnya.
5: Salamnya buat anak saya ya.
0: Oke.
5: Otono. Buat orang tua Meme di Singkawang Tengah. Buat Pak Abu Rahman di Kerjasa. Terus buat Bunselah ya, lagi yang mendengarnya ya.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Pulangnya hati-hati Mbak.
0: Siap, terima kasih kembali. Siap, udah perhatian.
5: Terima kasih sekali lagi ya. Dan okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasangan kita kali ini ya. Tadi ditutup dengan Kak Meme dan juga Bang Haryanto untuk di sesi pertama ya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut yang direquest. Walaupun gak semua, nanti kita lanjutkan di sesi kedua untuk pemutarannya ya. Oke, kita dengarkan dimulai dari Eri Zuzan ya. Khusus malam ini teruntuk Wan Usu dikawakan Sinun. Mudah-mudahan lagi mendengarkan. Dan pastinya bagi pendengar tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Oke, pendengar, masih di acara kita Prodangdut. Dan ya, bagi para pendengar yang ingin gabung, silahkan hubungi kita di 0851-767-00977. Oke, langsung saja, udah ada yang bergabung. Ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Pak Sanan.
0: Mantap ini. Kira tadi tidur, ya. Gimana kabar? Sehat sih
1: malah
0: tapi. Mau
1: duduk setengah hari begitu aja duduk tolen.
0: Iya, tidur tolen be. Tapi nyen same, ya pun termasuk orang yang suka tidur sih. Daripada banyak kerajaan yang bikin pusing kan. Tidur di benyaman. Nah,
1: harus duduk, harus cerita.
0: Iya deh, habis dah.
1: Bangunnya segera juga.
0: Oke, gimana di sini cuaca masih cerah ke?
1: Bukan aja tuh mandung
0: deh. Oh mandung, iya masih mandung. Itu pun sami nampak entah hujan ke kalau kalai.
1: Nah, tu hujan sana tu, jangan lambat sikit kena.
0: Oh, nak minta hujan lambat.
1: Ada, ada tapi tak digigit nang perhitung.
0: Oh, ya Allah, ya Allah. Jadi mudahan ye, hari itu hujan be kita juga ye. Akhirlah. Bang Senja, mau lagu apa tu?
1: Lagunya ke dari Joni Iskandar, Kais dan Layla.
0: Oke, okay, Joni Iskandar, Kais dan Layla. Oke, okay, salamnya sile.
1: Salamnya terutama itu kan ke Eca lah. Sekarang saya mudah agar terlalu.
0: Oke, okay, insya Allah.
1: Tidak akan segala macam urusan.
0: Amin.
1: Dan Bapak Wadi, Cik Bulan, Pak De, Nusul, Wanaci, Bang Mandar, Mansa, Pak Anjang Gite, Bang Jaga. Main kasuanan ke sana.
0: Oke.
1: Kasuanan kalau hari Kamis kami dikumpul di rumah aja ada cari ya.
0: Oh, alhamdulillah karab juga cari.
1: Oh, api ya di sini. Ya Allah, api ya. Belum jadi ya.
0: Jadi, ya, mudah-mudahan ya, ya dilancarkan acaranya. Siap.
1: Nah, yang lainnya dirangkul habis ya guys.
0: Iyalah Bang Senja. Oke,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lagu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Bang Senja udah gabung juga walaupun tadi tidur. Tapi nyempatkan diri untuk bergabung sama kita. Oh ya, mudah-mudahan tetap selalu sehat. Lanjut ke penelpon berikutnya. Oke, halo di Prodangdut.
2: Halo Prodangdut.
0: Oke. Halo. Ah, diputus ke kali. Oke, baik, bisa kembali mencoba menghubungi di 085176700977. Oke, kita beralih ke WhatsApp dulu pendengar, itu ada yang nelpon untuk kita terima dulu lah ya. Oke, terputus juga. Bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Udah masuk, halo di Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Anjang kali itu. Gimana kabarnya Pak Anjang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu baik untuk Pak Anjang. Cuaca baik juga gitu itu.
3: Ah, cuaca itu dah mandung.
0: Pemandung, samilah cuy. Iya. Lanjut kita ke lagu tuh, mau lagu dari siapa?
3: Lagunya pantun cinta aja.
0: Pantun cinta nak dari siapa tuh?
3: Dari Roma
0: deh. Roma, oke. Okay, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat Bang Senja tadi ya. Bang Nusu, Bang Naci. Tak meme, jenah, Bang Bujang, yeah. Bujang Es, Bujang Kenceng, Bujang Jahye.
0: Perbujangan ya.
3: Pak De, Cikulan, Bang T, Abang Oni, Bang Jaja, Bang Limin, Cibusri, Bunda Ari. Yang lain kita rangkul habis aja lah Kak Eca.
0: Oke, sip.
3: Buat Kak Eca, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Panjang udah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut Hari Itu. Mudah-mudahan tetap selalu baik. Amin. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
4: Halo, Jua Dangdut adalah kita. Ujar lambat itu.
0: Oh, lambat kau. Alhamdulillah ya Allah, Pak Ude.
4: Dari Bule tadi saya sampai
0: acara itu, dengan
4: Manan.
0: Oh, Allah sukanya ya Pak Ude ya. Biasanya jarang hujan di sini nih, hari itu hujan juga.
4: Ya, padahal dari Bule ya. Kalau dapat dengar itu aja mudah-mudahan.
0: Iya, di lang di dah buah sepap yang anda. Amin.
4: Okay. Panuh sini dah nyalut.
0: Panuh dah ya, tempayan-tempayan atau bulungnya di. Buat es batu banyak-banyak Pak Ude.
4: Apa sudah bersih loh ya.
0: Oh, Allah ya kayaknya di. Oke lah, Pak Ude, lanjut kita ke lagu tuh
4: Lagunya lagu Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita. Oke lah, lanjut
4: lagu halaman lagu lama dulu ya.
0: Ramai sih yang minta lagu dang lama ya. Ramai juga yang minta lagu lama.
4: Lagu lama-lama ya, bagus semua.
0: Siap, lanjutlah salamnya Pak Ude, sila.
4: Salamnya ke Kak Ica lah, mudah-mudahan kena bersehat.
0: Insya Allah.
4: Buka semuanya lah, cukup.
0: Jadi, insya Allah.
4: Bercukup. Kak Ella tadi Bang Senjanya juga Kak Tia, Bang Anjang, Bang Bawadi, Nak Kawan Desu, Kak Iye, Nak Ibu Seri, Kik Kulan, Bang apa ya, Intang Donau, empat namanya
0: Paluh ke?
4: Nanda, Bang Nanda.
0: Nanda, oh
4: empat namanya Malengah, beduk namanya, pasnya namanya.
0: Nama anak muda weh kan lu.
4: Bang Eli. Kak Iye. Bang Anak ye. Bang Bawadi. Kak Iye. Bujang S, bujang Ali. Kalau bujang lah.
0: Perbujangan juga.
4: Kalau bujang. Sebut namanya lah.
0: Oke, siap.
4: Kok kalau bujang. Yang lagi di buku tadi dari A sampai Z. Sebut namanya, maaflah.
0: Jadi, maafkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Ude di Dungun Cendung gabung juga bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Lanjut penelpon berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh,
5: apa kabar Cak?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana Pak Lang?
5: Itu panas tuh ya di situ.
0: Oh,
5: alhamdulillah. Lain dari Lambat Bang Benu, lain.
0: Oh, lain.
5: Kita di nak kiri kan, kita anak
0: anak. Tang sedihnya tuh sih. Tuh ya Allah tolonglah.
5: Anak kiri Ada baru jen lah.
0: Allah ya Allah ya. Jadi Pak Ude raja kini Pak Ude
5: nantinya itu. Mudah-mudahan kalau ada bagiannya.
0: Inyan ya. Banyak-banyak berdoa di nang gitu.
5: Banyak okay. Lebih kita berdoa Yesus kok aja ya.
0: Lah Pak Ude biar nyaman lagu
5: lagu gitu. Aja. Lagu dari Evita Mala aja lah.
0: Evita Mala judulnya.
5: Lagu pujaan Magiak yo, lagu Rumah Bambu.
0: Oh, Rumah Bambu. Yang tadi Gubuk Derita itu sadap aja Rumah Bambu.
5: Rumah
0: tuh.
5: Bambu. Jadi sesuai dengan rumah kami teh.
0: Oh, sajuk di, sadap mainnya.
5: Sajuk yang Munadi S.
0: Oh, Munadi S.
5: Oh, pujaan S berau. Panas.
0: Inyan juga sih. Gila
5: lagu buat Aki Busri Walusu lah si paket Jelas paket sampai lagi dulu ya Paude Long Hamsia.
6: Halo, assalamualaikum Deca yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamar
6: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, udah sekian lama jua. Gimana kabarnya, baik dan sehat ya?
6: Alhamdulillah, sekarang gak sehat, mendingan lah.
0: Wah, alhamdulillah ya Allah. Semoga
6: cepat sehat. Berkat doa-doa, monitor-monitor ya. Penyiar-penyiar ya. Makasih doanya, Deica, semuanya.
0: Insya Allah makin bugar, sehat, makin nyaman makannya.
6: Salam-salamnya lah Deica. Kongsi jalan lagunya dengan Bang Bujang. Soalnya rumah bambu ya, sama juga.
0: Iya, di lagu kesukaannya Kak Marjinnya.
6: Oh, ya kami dah memang rumah bambu di.
0: Di sadap leh di SEO dia.
6: Salam-salamnya buat Kak Mia Bang Yayan. Ye, makasih doanya. Buat Kak Jena, makasih punya semua juga Kak Jena.
0: Insyaallah.
6: Mak Ustu juga yang sakit. Ya pokok yang sakit dua-duanya ya, mudah-mudahan sembuh.
0: Amin.
6: Allah Ta'ala angkat penyakitnya semuanya.
0: Amin ya Allah, amin.
6: Amin. Buat Ki Busri juga yang kurang sehat, mudah-mudahan juga diberi kesehatan juga.
0: Amin.
6: Buat Usu yang lagi kumi, mudah-mudahan rezekinya mungkin banyak padinya.
0: Insya Allah melimpah ruah.
6: Pak Anjang, Pak Ude, Cik Kulan, Bang Alimin. Buat Kak Ila dengan Bang Senjani juga. Suhanan, apa Suhanan? Ya lama tak ketemu. Buat Pak Abu Jang Kerenceng, Nanda juga ye. Yang lainnya dirangkul ya le. Wanaci, Wan Tong Hamsi ya.
0: Okay.
6: Yang lainnya dirangkul Kak Ica. Makasih Kak Ica, mudah-mudahan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Kamar dan Bujang, Bang Bujang S ya, tadi udah gabung sama kita, tetap baik dan sehat selalu, amin. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya di via WhatsApp ya, kita coba terima seorang lagi sebelum kita putarkan lagunya di 0851-7670-0977. Halo di Prodangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Nah, bergabungan sumeng para bujang nih ya. Bang Bujang Cahaya, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
7: Kondisi di Sarilaba. Kondisinya mandung tuh, handup-handup sikit lah.
0: Oh.

0: Para among ngayon.
1: Nah, para among. Lakay Cik Kulan. Lakay Pak De tadi ya. Mungkin kehujanan kali deh. Baru itu. Lakay Pak Aida. Yang ada di kekarang itu pengen maut. Lakay yang lainnya rangkul lah. Okay. Karena waktu itu udah mepetnya tuh.
0: Nyan.
1: Makasih Kak Eca. Mudah-mudahan Kak Eca sehat selalu.
0: Amin insyaallah.
1: Dan semuanya yang pendengar radio RRI sehat semuanya.
0: Amin.
1: Tetap setia tuning di RRI Podangdut Sambas. Makasih.
0: Okay. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, laka Abang Bujang Cahye itu nelpon langsung mugekan hujan untuk mendengar ya. Nah, hujan dah mulai saat itu turun ya. Mudah-mudahan aja dibawa berkah bagi kita bersama di hari itu ya. Amin ya robbal alamin. Dan ya para pendengar di RCR Pro Dangdut hari itu, langsung aja lah ya kita putarkan lagu dangdutnya untuk semua para pendengar. Pastinya tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Titik Sandora, boneka dari India. Selamat mendengarkan.

0: Oi, ngapain kau tangkis sama lamun?
1: Aduh nah he, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang udah diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jalah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Oke, pendengar masih di acara Pro Dangdut kita. Dan ya, kita di sesi akhir perjumpaan dangdut hari ini. Mungkin kita bacain SMS atau chat WhatsApp aja pendengari, karena udah ramai tuh chatnya dengan WhatsAppnya. Jadi kita bacakan sigi-sigi tuh pendengar. Dimulai chat pertama dari Amsal di Sungai Durik, Kabupaten Bengkayang. Oh, jauh juga kawan kita tuh pendengar ya. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Minta lagunya Janda Pirang, Lina Geboy. Wah, ya Allah sekali minta Janda Pirang. Oke, nanti kita dengar ya. Salamnya buat Bang Ahmad di Sejangkung, Ferry Kote Lama, dan semuanya buat dari A sampai ke Z ya, buat semuanya katanya. Terima kasih buat yang baca. Oke, terima kasih kembali udah gabung ya Bang atau Kak Amsal ya. Lanjut chat berikutnya. Prodangdut, assalamualaikum Kak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini katanya dari Zainuddin yang posisinya AG di Sarawak, Malaysia katanya pendengar ya. Kami AG berhujan tuh Kak Eja ya. Kami bantah ranang tadi pendengar, itu udah taduh AG itu cuaca ya. Oke lah, minta lagunya Kak Cinta Rahasia by Ian AI Cover. Waduh, Ian ya. Salamnya diucapkan kepada semua pendengar setia Pro Dangdut, semoga oke-oke aja katanya ya, amin. Dan sehat selalu buat Kak Eja, semoga sehat dan lancar-lancar selalu hingga tuntas ya. Wassalam by Zainuddin di Sarawak ke Malaysia. Oke, terima kasih. Lanjut, kita beralih ke SMS dulu pendengar ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aida tuh kakak. Nah, request lagu Mama Papa dari Mansur S. Oke, salamnya dengan kawan-kawan Pak Tam Rusli, Rahim, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Lamire, Bang Roni, Pak Pujang Cahaya, Pak Angah, Bang Deddy, Masu Wanusu, Pak Anjang, Cikulan, Bang Eli, Pak Ade, Bang Andi, Bang Polos, Kak Diani, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Utia, Bang Tredi, Bang Budiman, tertanda Aida yang beralamat di Tekongan Maut pergi PI. Buat Kak Eca yang baca, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Aida yang udah gabung bersama kita di acara Dangdut hari itu. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, lanjut kita ke chat yang berikutnya berengar. Kali itu dari dari siapa tuh? Dari Nanda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Chatnya Pro Dangdut. Saya Nanda Rebiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Gadis Manis Kalimantan dari Sapi pun boleh. Oh, kayaknya mohon maaf ya waktunya kayaknya ya. Jadi enggak bisa diputar nih Bang Nanda. Mungkin lain kali nanti ya. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Ulan, Wanusu, Wanajik, Ibu Sri, Bang Andi di Sayung, Kak Ela sepaket, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapala, Pak di Sibubus, Bang Senja, Bujang S sepaket, yang lain kita rangkum aja. Dari A sampai ke Z yang dan bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Cuaca di situ mendung, sempat hujan katanya udah sempat hujan katanya udah sampai di Siaja. Buat pembawa acara Kaca Kerubo Dangdut, moga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut chat berikutnya. Wanaci Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Cia. Waalaikumsalam. Itu rasa nak dengar lagu Kunang-Kunang dari Rita. Mohon maaf ya Wanaci ya. Salamnya sama Wanusu, Ela, Tia, Alimin, Imana, Bella, Mama Nasya, Bunda Ari, Meimi, Arianto, Nanda, Cikulan, Cipur, Aki, Busri, Pausuanan, Heli, Julia, Risa, Amsia, Bang Oyot, Bang Jajan, Ning, Samsud ya Kak Amar. Panjang kita buat semua yang dengar Cia. Buat Eja yang baca, makasih. Semoga selalu sehat, amin. Wassalam boy Wanaci di Sagang Galing yang agak mendung-mendung now hujan tadinya ya. Kayaknya udah hujan kali di sini nih. Oke, baik, lanjut ke chat berikutnya. Dari Bang Jaja di Seret Ayam Tebas, Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. More request ya dari
mendambah Evita Mala. Salam untuk Neng Eja, semoga baik selalu, dimudahkan rezekinya, terkabul atas apa yang diharapkan, amin. Salam untuk Cikulan Kak Tia, Bang Yayan, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Senjato, Kak Ella, Kak Amar, atau Bang Bujang S, Pak Anjang, dan untuk semua pendengar ya. Buat Temelsa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terakhir Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa, pro dangdut adalah kita. Eka di Pontianak ya, meleleh bahagia vokal Milende. Mohon maaf ya, lagunya gak bisa diputar ya. Terima kasih buat RRI Sambas dan juga bagi yang tinggal di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dengarkan pro dangdut di aplikasi RRI digital aja. Oke, terima kasih. Oke, dah pendengar ya, di acara Pro Dangdut ini kita tutup dengan berbagai lagu koleksi yang dimintai oleh para pendengar kita sebelumnya, yang bisa kita putar mungkin 4 atau 5 lagu aja gitu pendengar ya. Sambil nanti kita juga akan menunggu waktu kumandang azan asar ataupun di program acara Sambas Sore yang lainnya untuk Anda. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Adapun kumandang azan asar nantinya kita akan dengar bareng jam 15.16 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar, tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, menunggu juga kumandang azan asar ya di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kentongan. Temanya kali ini adalah Siaga Karhutla Kalbar yang menjaga langit khatulistiwa tetap biru. Bersama nanti di sana ada Cherry Lubis ya, dan juga narasumber dari Manggala Agni dan BPBD Kalbar, dan pastinya tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Kira-kira bagaimana perkembangan terkini terkait karhutla di Kalimantan Barat? Dan kira-kira berapa wilayah yang terdampak, kondisinya seperti apa? Nah, untuk membahas hal ini pendengar, kita akan bersama dengan Pak Daniel, yaitu Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, dan Pak Taufikur Rahman, Kepala Daerah Operasi Manggala Agni, Kalimantan 8 Pontianak. Dan sudah tergabung narasumber kita via Zoom pada sore hari ini, kita sapa dulu. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak Taufik ya.
3: Siap, selamat sore juga.
2: Salam kenal, Pak. Saya Cherry Lubis.
3: Baik, terima kasih Mbak Cherry. Perkenalkan, saya Taufik dari Daop Manggala Kalimantan 8 Pontianak. Mungkin para pendengar, pemirsa, mungkin nggak masih ada yang sudah kenal dengan Manggala Agni ataupun belum mungkin ya. Jadi saya jelaskan, Manggala Agni adalah salah satu UPT dari Kementerian Kehutanan yang bergerak di bidang pengendalian kebakaran hutan ya. Nah, tentunya di kami di Daop Pontianak mempunyai wilayah kerja, Mbak. Jadi wilayah kerja kami yaitu Kabupaten Kuburaya, Kota Madia Pontianak, Kabupaten Mampang Samaranda. Nah, Manggala Agni ini, Sekalbar ini ada 4 daop, Mbak.
2: Okay.
3: Jadi daop 8 itu kami, ya, terus daop 9 ada Singkawang, Mbak Masalah Singkawang, Mengkayang, sama Sambas.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
0: Saatnya pendengar kita dengarkan kumandang azan asar di Kabupaten Sambas dan sekitarnya pendengar, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk mendengarkan kentongan dari RRI Pro 1 Pontianak tentang siaga Karhutla Kalbar. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
2: Nah, tentunya di kami di Pontianak mempunyai wilayah kerja, Mbak. Jadi wilayah kerja kami yaitu Kabupaten Kuburaya, Kota Malia Pontianak, Kabupaten Mempawah sama Randak. Nah, Manggalagi ini sekalbar ini ada 4 daob, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi 28 itu kami ya, terus 29 ada Singkawang, Mbak Singkawang, Mengkayang sama Sampas. Terus Manggali Kalimantan 10 ada Sintang ya, itu Sintang, Kabupaten Sintang, Pasuru, Sekado, Melawi sama Sanggau, itu sangat luas. Dan terakhir Daop Kalimantan 11 yaitu Daop Ketapang, membawahi Ketapang sama yang utara. Tentunya di musim kemarau yang sekarang kita rasakan ini, tentunya semua daop ini masih di lapangan melakukan penanganan pemadaman di area kebakaran, baik di terutama di lahan ya, di hutan juga ada. Nah, tentunya wilayah kerja kami Kuburaya ini menjadi atensi karena wilayah Kuburaya ini hampir 60% wilayahnya gambut, Mbak. Nah, sehingga dengan musim kemarau yang sudah hampir 2 minggu ini ya, kami pemadaman dari mulai 29 Juni lalu sampai saat ini belum berhenti ini. Pemadaman terus, bahkan
1: semangat
2: hari
1: ya,
2: ini
1: Pak,
2: ada
1: ya?
2: 3 tim kami di lapangan. Iya, Mbak. Mungkin untuk sementara itu, Mbak Ceri ya, untuk pembukanya. Demikian.
1: Okay, baik. Kalau kita lihat sekarang ini, Pak, kalau medannya sendiri, Pak, ketika menangani di medan, ketika, duh, jadi berbelit-belit saya nih. Maksudnya ketika turun ke medan yang memang karhutla itu terjadi, Pak, seperti apa medannya, Pak? Apakah emang itu apinya banyak yang di bawah ataukah di atas? Karena masyarakat kan tentunya beranggapan kalau karhutla ini kan gede gitu apinya kadang kan, Pak, di imajinasinya. Tapi kenyataannya seperti apa sih, Pak?
2: Baik, tentunya medan untuk kebakaran di lahan gambut memang tidak seperti medan di lahan mineral atau di pegunungan, Mbak ya. Kalau di gambut memang rata-rata air ya, jadi tidak pegunungan. Namun tentu banyak juga kendalanya, misalnya kita harus menerobos semak belukar gitu ya. Terus parit-parit sungai gitu, terus juga gambut ini kan lahan yang sangat kalau diinjak itu agak bergoyang ya. Jadi kita memang harus hati-hati ya. Jadi sering kita teman-teman di lapangan itu sedang pemadaman, sering kakinya langsung terjerembab ke dalam gambut itu sendiri. Jadi memang perlu waspada, walaupun kita tidak naik gunung, tapi di gambut tentunya akan lebih bahaya karena api itu ada di rongga tanah. Sehingga kalau kita terjerembab atau kakinya masuk ke dalam itu memang bisa terasa juga, walaupun kita pakai APD ya, sepatu yang anti air dan anti api, tapi tentunya bahaya kalau kita tidak hati-hati. Okay. Tetap waspada gitu, Mbak.
1: Baik, Pak. Nah, Pak, kalau ketika mengendalikan api karhutla nih, Pak, apakah untuk sumber air sekarang aman, Pak? Karena kan ya kemarau kan, Pak?
2: Iya. Iya, tentunya ini sangat ini ya. Kalau musim kemarau panjang, tentunya sumber air juga mengurang ini, Mbak. Jadi walaupun sumber airnya itu kendala ya. Kalau ketika terjadi kebakaran itu terjadi kan di musim kemarau, tentunya sumber air juga akan mengurang. Nah, akan volume debit air itu kan kurang. Namun kami tidak menjadi halangan yang berarti ya. Air kami tentunya mempunyai trik atau cara untuk supaya pemadaman tetap berlangsung. Misalnya kita selalu menggali di parit-parit gambut itu, kalau memang di permukaan kelihatannya airnya sedikit, tapi ketika kita gali dengan manual ataupun dengan semacam cangkul ya, itu ada airnya. Tapi dengan catatan harus menggunakan mesin kecil supaya airnya tidak habis. Yang penting tetap pemadaman dilakukan walaupun dengan debit air yang kecil. Satu. Yang kedua, kalau memang sumber airnya agak memang sulit, kita estafet, Mbak. Kita punya kendaraan roda 6, punya tangki ya. Jadi tangki ini mengambil air dari sungai yang besar, dari misalnya kalau di daerah Rasun ini kan Sungai Kapuas dekat. Jadi kita ambil air pakai tangki, lalu kemudian estafetkan lewat tandon nantinya. Jadi mobil tangki di pinggir jalan, terus dialirkan ke tandon atau water tank ya. Nah, dari water tank itu kita pakai mesin kecil, terus disalurkan pakai selang pengantar untuk ke lokasi pemadaman. Jadi ada cara, walaupun sumber airnya minim, tapi kita harus harus tetap harus melakukan pemadaman gitu, Pak.
1: Iya, baik, Pak. Ini berarti insight baru ya, Pak. Ternyata di gambut itu juga ada airnya banyak juga dan bisa digunakan untuk memadamkan api.
2: Bisa. Gitu. Ya, kan ada juga ada kanal, ada embung ya. Apalagi kan ada aturan tuh. Yeah. Misalnya di baik itu di lahan-lahan masyarakat maupun di lahan perusahaan itu, apalagi perusahaan ya harus diwajibkan harus mempunyai embung-embung air ya, harus punya sekat kanal untuk apa? Supaya gambut itu harus tetap basah. Supaya pada musim kemarau itu gambut selalu basah. Satu, yang keduanya kalau terjadi kebakaran supaya air tetap ada. Jadi kita harus pelihara itu embung-embung air maupun sekat kanal tersebut, Mbak.
1: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, kalau untuk SOP-nya sendiri nih, Pak, ketika menerima laporan adanya kebakaran hutan atau mungkin kebakaran lahan, nah tahapannya ini seperti apa, Pak? Sampai dari awal

0: untuk memutuskan ya atau memberikan kebijakan berapa alat yang harus dibawa, mesin apa yang harus dibawa, dan selang berapa gulung yang harus dibawa, dan personil harus berapa orang. Itu perlunya ngecek dulu ke lapangan. Demikian,
1: Pak. Baik, Pak. Berarti memang untuk bisa menentukan jumlah itu memang perlu ada personil yang di lapangan juga untuk pertama kali memantau dulu. Kalau masih bisa ditangani, ditangani. Kalau memang tidak bisa, baru dikirim gitu ya, Pak ya.
0: Betul, betul. Minta bantuan ke Poso. Siap.
1: Nah, Pak, bagaimana perbedaan penanganan antara kebakaran di lahan biasa, kalau di lahan mineral misalnya, sama di kawasan gambut, Pak? Kan tadi kan berbeda ya cara penanganannya.
0: Ya, berbeda.
1: Nah, seperti apa itu, Pak?
0: Nah, kalau di mineral itu sangat mudah diatasi, Mbak, karena apinya ada di permukaan tanah. Gitu. Okay. Nah, jadi sangat mudah karena apinya ada di permukaan tanah, terus bahan bakarannya itu kalau udah habis, sudah padam apinya, karena tidak ada lagi yang harus dibakar, kan? Tentunya pemadaman di lahan mineral itu sangat mudah diatasi. Cuman resikonya itu tadi, mungkin naik gunung, turun gunung ya, kalau di mineral. Gitu. Kalau di gambut, sangat sulit untuk dipadamkan karena sumber apinya ada di rongga tanah, merembetnya itu lewat dasar-dasar tanah, lewat rongga tanah. Sehingga sering kita misalnya lagi pemadaman di titik A, muncul api di titik B, C, sampai dan seterusnya. Karena api itu munculnya, apa, menyebarnya lewat rongga-rongga tanah di dalam. Demikian, Pak. Jadi kesulitannya itu lebih sulit di gambut daripada di mineral, demikian.
1: Iya, baik, Pak. Berarti memang karena tadi ya, Pak ya, si kalau di gambut ini tiba-tiba bisa muncul di A, tiba-tiba pindah ke C juga gitu ya. Berarti itu
0: tiba-tiba rongga tanah itu sampai ke atas, muncul api di atas itu langsung melebar di permukaan, langsung masuk ke dalam lagi. Nah, itu. Nah, kami juga untuk mengatasi pemadaman di gambut ini punya alat, Pak, namanya sumbut ya, sumbut gambut. Itu panjangnya 2,5 meter. Jadi kalau kita pemadaman itu, teman-teman, langsung di nosal itu, si air itu disalurkan lewat besi tadi yang 2,5 meter langsung ditancapkan ke dasar tanah, sehingga airnya itu akan kayak sprayer ya, langsung merembes di bawah tanah. Demikian cara pemadaman di gambut, ada sumbut tersendiri, nosel tersendiri.
1: Baik, Pak. Nah, Pak, kalau untuk biasanya pengendaliannya ini sendiri nih, Pak, dari pengalaman Pak Taufik nih, Pak, apakah pernah ada kejadian ketika personil yang diturunkan misalnya sudah banyak, tapi ketika sampai di sana ya kayak tadi ya, Pak, tiba-tiba muncul sana sini sampai perlu bantuan warga, kira-kira pernah nggak, Pak, terjadi seperti itu, Pak?
0: Oh, sering, sering, Mbak. Kita kalau di pemadaman begini tidak bisa sendiri, Mbak. Kami mengalami dibantu di bersama-sama kami sinergi dengan TNI Polri juga, Mbak, dengan BPBD ya, dengan Brigade KPH, dengan masyarakat. Bahkan di Kubura ini alhamdulillah beliau, Pak Bupati, Pak Sujiwo juga sangat respect ya, dan sangat mendukung sekali. Beliau bahkan sering turun ke lapangan untuk lihat kami. Bahkan beliau tidak sungkan juga memegang nosel itu memadamkan beliau tuh. Jadi kami juga seorang bupati, demikian kami juga di bawah tentunya ya. Ya, semangat ya, semangat.
1: Betul.
0: Jadi apa ya? Jadi kami di lapangan walaupun capek gitu ya, ya tentunya pasti capek lah. Tapi untuk menghadapi ini tentunya kita harus sabar dan ikhlas lah gitu, Mbak.
1: Betul.
0: Kita rasa capeknya tidak terasa benar.
1: Betul, Mbak. Pak, karena ya walaupun capek, udah walaupun tugas, itu udah tugas ya. Dan kalau ketika melihat semua hal baik gitu kan ya, Pak. Terus warga juga senang kan, udah terbayar lah rasa capeknya.
0: Jadi artinya kami selalu gotong royong, Mbak. Gotong royong tidak bisa kita berdiri sendiri, makanya tidak bisa. Kami tetap bersinergi dengan instansi terkait baik swasta maupun pemerintah setempat.
1: Oke, baik, Pak. Nah, untuk sinergi itu sendiri, Pak, tadi seperti yang Bapak sebut, bagaimana sinergi antara Mandala Agni ini dengan pemerintah setempat dan juga warga?
0: Baik, Mbak, baik ya. Warga apalagi ya, kalau instansi tidak dilakukan lagi ya. Ketika ada kebakaran di titik A itu, kami kan punya grup WA ya, WhatsApp.
1: Oh, ada WhatsAppnya juga.
0: Ada
1: ya?
0: Yang di dalamnya ada Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim ya, satgas lainnya, sehingga tahu semua tuh kami mengalami mandangkan di mana dengan siapa gitu kan. Jadi tidak perlu lagi ada sistem apa ya, by phone, tidak perlu. Jadi di grup sudah ada tercantum hari ini di mana sih memadamkan, dengan siapa, di mana gitu. Nah, jadi untuk sinergitas, untuk kolaborasi, koordinasi sangat berjalan dengan baik, Mbak. Baik, dengan masalah juga demikian.
1: Oke, baik, kalau begitu, Pak Taufik. Dan kita mau coba ke Pak Daniel dulu, apakah sudah tergabung di Zoom kita, Pak Daniel? Selamat sore. Oke, sepertinya masih perlu waktu untuk bisa bergabung lagi. Kalau begitu, Pak Taufik, kita jeda sejenak lagi, Pak. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi pendengar, Anda juga yang mau berinteraksi bersama kami, mau ada pertanyaan, silakan dapat Anda ajukan melalui line telepon kami 734-987, WhatsApp 0811-570-1042, atau bisa juga bergabung langsung di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena acara ini juga kami streamingkan di sana. Akan rehat sejenak, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kentongan edisi hari ini 21 Juli 2026. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Pak Taufik sore hari ini. Pak Taufik.
1: Siap.
0: Tergabung ya. Oke. Okay. Baik Pak, kali ini sudah ada pertanyaan dari WhatsApp nih Pak. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Melihat kondisi karhutla saat ini, apa yang kira-kira menjadi fokus utama pemerintah dan petugas terutama dalam menghadapi potensi karhutla ke depannya? Silakan Pak.
1: Apa yang saya sampaikan tadi ya, tentunya ini kan udah musim kemarau sehingga kebakaran muncul di berbagai tempat rawan karhutla ya. Tentunya pemerintah dalam hal ini kami dari Kementerian Kehutanan di bersama-sama dengan instansi daerah BPBD, KPH, TNI Polri juga, masyarakat MPA juga melakukan penanganan, itu melakukan pemadaman di lokasi yang terjadi kebakaran, Mbak. Nah, di samping itu juga pemerintah juga tentunya bukan hanya di darat saja melakukan penanganan karhutla, juga patroli udara, juga waterbombing juga dilakukan, Mbak. Ya, waterbombing itu jadi air dibomkan dari helikopter ya untuk membantu kami di darat. Jadi ketika ada kebakaran di darat itu yang sulit dijangkau karena kami kan darat pasti ada keterbatasan ya. Nah, tentunya ada waterbombing yang dilakukan oleh lewat udara, demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Itu dia tadi jawaban dari Pak Taufik ya, pendengar. Ya. Dan kira-kira, Pak, bagaimana yang apa hal yang bisa masyarakat lakukan untuk bisa membantu pencegahan karhutla ini, Pak?
1: Tentunya di sini kami juga menghimbau ya kepada masyarakat dalam musim kemarau ini, apalagi di lahan gambut sangat mudah terbakar gambutnya. Hati-hati dalam penggunaan api. Misalnya membakar-bakar atau membakar sampah, baik sampah dari rumah ya, ataupun sampah dari habis tebasan di ladang itu jangan dibakar ya. Karena di gambut itu memang tidak boleh ada pembakaran apapun. Nah, tentunya kalau sudah terjadi kebakaran, angin sangat kencang, cuaca juga panas, sangat mudah untuk merembet. Karena di gambut ini, Mbak, kalau sudah terbakar sering ada yang api terbang istilahnya. Api terbang itu dibawa oleh komponen gambut, daun, ranting ya. Terus jatuh lagi di lahan yang kering yang sama dan terbakar. Bahkan puntung rokok juga kalau sembarang kita buang di lahan-lahan yang kering itu bisa terbakar juga. Apalagi angin sangat kencang. Jadi kepada masyarakat diimbau juga membantu ya, membantu kami supaya tidak terjadi kebakaran itu tadi. Hati-hati dalam penggunaan api, demikian.
0: Oke, baik Pak. Kalau misalnya masyarakat nih Pak menemukan titik api atau kepulan asap, nah ini sebaiknya langkah apa yang dilakukan dan kira-kira melapornya kemana nih Pak?
1: Tentunya lapor ke instansi terdekat, bisa ke kepala desa, misalnya ke ketua RT RW, karena sesungguhnya kan masalah kebakaran lahan ini kan sudah menjadi umum pun sudah tahu Mbak ya. Akibat efek dari kebakaran di lahan gambut ini efeknya sangat luar biasa. Bisa lapor langsung ke kami, ke Manggala Agni ya, bisa ke TNI Polri juga, ke desa, ke camat, siapapun boleh deh masyarakat, ataupun mendatangi kami markas kami kan di Kuburaya juga. Untuk segera kita tindak lanjuti, demikian. Atau biasa by phone juga biasa sering Mbak.
0: Nah dan kalau by phone melapor, ya, itu bisa, teleponnya bisa. Kemana tuh Pak? Boleh disebutkan?
1: Boleh ya. Silakan. Masyarakat sebenarnya sudah tahu tuh. Cuman mungkin bisa saya sebutkan di sini ya. Bisa ke nomor WhatsApp 0852 ya. Itu nomor WhatsApp saya sendiri nih. Boleh?
0: Boleh Pak.
1: 0852-4577-2521 ya. 0852-4577-2521.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan terakhir Pak, silakan untuk harapan Bapak ke depannya terutama dalam penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat sendiri. Silakan Pak.
1: Siap, harapan kami tentunya mudah-mudahan walaupun cuaca ekstrim memang sekarang tahunnya El Nino nih Mbak. El Nino itu memang waktu hujannya sangat jarang ya. Jadi sangat kemarau dan panas, bahkan akan berlangsung sampai berdasarkan BMKG, perkiraan BMKP sampai ke bulan September itu sudah masih kering nih. Jadi puncaknya itu memang Juli Agustus nih puncaknya. Nah, jadi harapannya kami tentunya kami bersinergi dengan BPBD, KPH, Telkom dan lain sebagainya, kami mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan tentunya. Karena api ini kan sesuatu yang bukan kegiatan, pemadaman itu bukan kegiatan yang direncanakan, ya. Tapi tiba-tiba, sehingga kami harus siap, baik itu SDM-nya maupun peralatannya. Dan juga harapannya ke depan, mudah-mudahan kita juga selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya cepat hujan juga, Mbak, ya.
0: Amin. Karena,
1: nah, itu kita tentunya kita berusaha supaya berdoa supaya cepat turun hujan supaya penanganan karhut tadi khususnya di wilayah Kuburaya umumnya di Kalbar akan segera teratasi. Demikian mungkin, Mbak.
0: Siap, terima kasih depan. Banyak Pak ya. Taufik sudah berbagi sore hari ini di Kentongan. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Semoga sehat selalu ya Pak bersama pasukan yang bertugas. Dan ya, semoga segala kebakaran hutan dan lahan bisa dikendalikan, amin.
1: Amin, amin, terima kasih juga kepada RRI. Siap Mbak Ceri, terima kasih. Selamat sore ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: terima kasih Pak Taufik. Dan pendengar, demikian perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Taufikur Rahman, yaitu Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak, yang juga telah hadir tadi berbagi informasi bersama kita via Zoom. Jadi pendengar, karhutla ini memang persoalan yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Mulai dari pemantauan informasi, kemudian kesiapan petugas, sampai kepedulian masyarakat juga untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau misalnya informasinya cepat, koordinasinya juga kuat, tindakan yang tepat, maka tentunya kita harapkan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Barat ini bisa terus berjalan lebih baik lagi. Demikian pendengar untuk Kentongan hari ini, saya Sheryl Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi.
3: Yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan sehingga kita terima kasih.
2: BMKG prediksi potensi hujan terjadi sepekan ke depan.
4: Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19.
0: Pendengar, itulah di antara topik informasi aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 21 Juli 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah. Berikut kita simak laporannya.
5: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6: Maka ini adalah atensi serius dari negara, tidak hanya Kemenham. Kemenham hanya membantu untuk melibatkan semua stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini.
5: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Berikut laporan selengkapnya.
7: Manipulasi dokumen kependudukan menjadi satu di antara celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI A.I. Mariati Solihah saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta, hingga Jawa Barat.
3: Iya, sangat penting. Jadi mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki, ya mari kita tingkatkan ya, dan yang sudah berjalan hari ini yang baik menurut saya juga itu perlu adanya kualitas ya untuk lebih menutup sisi perbuatan yang itu memanipulasi maupun mengeksploitasi anak-anak kita.
7: Menurut Ai Mariati, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi guna menutup celah manipulasi data kependudukan. Hasil pengawasan juga akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat sistem verifikasi dokumen anak. Selain memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, KPAI juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat bujuk rayu sindikat perdagangan orang. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus perdagangan bayi lintas negara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengembangkan puskesmas pembantu atau pustu berbasis integrasi layanan primer guna memperkuat layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Namun, pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan dan dukungan anggaran. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu, pustu, menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan, hingga kini, pengembangan pustu ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025, baru 3 unit pustu ILP yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
9: Data dari Dinas Kesehatan itu 19 puskesmas dan 91 pustu. Oleh itu kita 176 unit. Tahun 2026 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk pustu ILP atau integrasi layanan primer. Tapi untuk tahun 2027 kita hanya baru dapatkan 1 unit. Nah, jadi sementara ini kita yang sudah terbangun dari 91 itu baru 3 unit. Sementara ini kita yang sudah mempunyai pustu ILP itu yang pertama adalah Muko ya, yang kedua adalah di IDAS. Yang ketiga adalah di Sungai Dangin.
8: Ia berharap pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Regular Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putus Sibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur.
11: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur, yaitu berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulakau, Kecamatan Mbalu Hulu menuju Desa Blatu, Kecamatan Mbalu Hilir.
10: Menurutnya pembangunan ruas jalan memiliki peran penting karena dapat membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut. Bupati berharap pelaksanaan TMMD reguler perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuasulu. Menurutnya keberhasilan program TMMD tidak hanya dapat diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya akses yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, UMKM Mak Maulana menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah tahun 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ketua Forum Komunikasi UMKM Klutap Kabupaten Sintang, Suhaini, yang akrab dengan sapaan Mak Maulana, berhasil menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. 3 kategori tersebut, subkategori pedas dan asin, memperoleh juara 3, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, dan juara 2, subkategori manis, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah.
13: Pertama kategori asin, yaitu asin stik Jawa. Kategori manis, dodol Jawa sama bubur Jawa. Terus kategori pedas, yaitu bubur ayam Jawa. Kategori juara 3 kan, pedas dengan asin tadi dijadikan satu. Nah, lombanya gini, kita membuat satu produk disimpan di Bapeda. Nah, Bapeda dan beserta panitia-panitia lain bersama Gemari yang membuat panitia sangat-sangat gembira, dan tidak bisa dikatakan, pokoknya ya kita usaha, tidak membohongi diri kita sendiri, pada usaha insyaallah ada hasil.
12: Suhaini mengatakan kategori asin ia menyajikan stik Jawa, untuk kategori manis dodol Jawa dan bubur Jawa, dan kategori pedas ia menyajikan bubur ayam Jawa, sajian menu pedas dan asin. Menurut Suhaini, keberhasilan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk UMKM berbasis pangan lokal. Ia berharap berbagai olahan yang memanfaatkan bahan baku daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Suhaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang secara konsisten memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui ajang Lomba Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menurut BMKG Sintang, sebagian wilayah di Kabupaten Sintang dan Sekadau selama sepekan ke depan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Berikut laporan selengkapnya.
14: BMKG Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau pada periode 19 hingga 25 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Perkirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi pada 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ia menjelaskan, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta mengikuti pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis.
15: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu bulan depan pada umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
14: BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk petani, nelayan sungai, serta pengguna jalan, agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Informasi perakiraan cuaca tersebut merupakan perakiraan periode 19 hingga 25 Juli 2026 dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer terkini. Dian Beni Yuda melaporkan.
16: Thank you. info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan rekan Noven, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Cari di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sambas dan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Melawi dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi saat adanya 71 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami menyampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Kemenham perkuat kolaborasi tangani kasus TPPO Bayi Singapura. KPAI ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi RRI Pontianak. Pendengar, setelah ini nanti dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih akan temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan mau pulang ke rumah atau mungkin mau kemana lagi ya, mungkin mau ngantar anak les atau yang lain-lain juga ya. Tentunya kami masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan ragam informasi menarik dan terkini lainnya. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jawa. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: weekends.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas, FM 97,4 MHz.
3: Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa

0: jadi destinasi wisata mancanegara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di sore hari ini di RRI Samba setelah lagu-lagu pop dut kayaknya yang kita dengarkan bersama pendengar ya. Di sore hari yang lebih cenderung agak cukup dingin sih ya sore ini ya, di terpantau juga di luar sana mendung, agak menggelap, apalagi juga sore hari menjelang malam nih kan ya. Dan kalau untuk kita cek di BMKG sih, sebagian besar diantaranya saat ini di wilayah Kabupaten Sambas lebih ke hujan ringan pendengar ya. Dan ya kalau kita cek juga beberapa waktu ke depan ya, masih ada perkiraan hujan. Dan beberapa hari ini memang ya seperti tadi kita dengar di warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat dengan yang disampaikan oleh BPBD Kalbar, yang untuk di Kalimantan Barat masih sangat berpotensi hujan gitu dengar ya. Dan waspada terutama ya hujannya itu disertai dengan badai ataupun juga petir gitu ya, angin kencang juga gitu ya. Jadi ya tetap selalu berhati-hatilah gitu ya bagi para pengendara, terus juga pengendara kita yang saat ini pendengar kita yang saat ini berkendara gitu ya, ataupun beraktivitas di luar ruangan pendengar. Karena bisa saja juga hujan lebat yang mendadak itu bisa berbahaya, pastinya jalanan juga cukup licin dan mengurangi jarak pandang. Dan para pendengar bisa cek untuk cuaca terkini ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas melalui BMKG ataupun mendengarkan di RRI Sambas, kita akan selalu update cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas pendengar ya. Oke, para pendengar di RRI Sambas, sebelum lagu kita akan sampaikan informasi terlebih dahulu. Kali ini juga informasinya dari sumber yang biasa kita sampaikan gitu pendengar ya, melalui Facebook Sambas informasi yang terverified ya. Kali ini tentang aksi damai Aliansi Masyarakat Jawai Bersatu pendengar ya, yang sebelumnya akan melaksanakan aksi damai tersebut di kantor Bupati Sambas. Nah, sebelumnya jalan menuju kantor Bupati Sambas pun katanya terpantau cukup kondusif saat aksi ini berlangsung pendengar. Adapun empat tuntutan utama masyarakat, yang pertama itu menindaklanjuti anjloknya harga jual kelapa, kemudian yang kedua itu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jawai, ketiga mengatasi kelangkaan BBM jenis Pertalite, dan juga keempat mendorong transparansi terkait pendapatan asli daerah. Nah, itu dari tuntutan utama masyarakat yang ingin disampaikan ya di aksi damai kali ini pendengar, yang memang sorotan utamanya saat ini masyarakat juga sedang mengeluh gitu ya terkait kelangkaan BBM yang ada di sana gitu pendengar, terutama dari jenis Pertalite ya, sekarang juga udah mulai terasa gitu pendengar ya, kayak kelangkaan BBM ini sendiri gitu ya untuk di wilayah Jawa. Kalau untuk di sekitaran Kota Sambas sih nggak terlalu pendengar ya, tapi memang udah mulai terlihat ya harganya juga udah berubah sekarang gitu pendengar. Dan ya pastinya selalu ada hal yang baik bagi kita bersama, mudah-mudahan ada solusi ataupun pendengar dalam hal ini pendengar. Oke, kita lanjut dengarkan lagu-lagu sore hari ini bagi para pendengar, pastinya tetap bersama di RRI Sambas.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Satu informasi sebelum kita akan dengarkan lagu-lagu religi dan juga zikir petang menjelang kumandang azan maghrib untuk di wilayah Kabupaten Sambas yang akan berkumandang di jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar dari Duta Wisata yang mengenalkan pesona daerahnya ya, dengan adanya generasi muda di sana punya peran strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Tepatnya untuk di daerahnya itu adalah Aceh, pendengar ya. Faizal Syawalika Abna, pendengar Wakil 4 dan Indong Persahabatan Kota Langsa 2026 menyebut generasi muda diantaranya bisa membantu selain promosi para wisata lebih menarik ya, tapi juga membangun citra positif daerah di mana duta wisata ini adalah representasi generasi muda yang punya kemampuan komunikasi, wawasan budaya, hingga kepedulian terhadap pelestarian potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, menurutnya untuk di daerahnya Aceh itu punya beragam potensi wisata. Ada wisata bahari, pegunungan, sejarah, religi, sampai ke kuliner khas yang layak dipromosikan secara luas. Nah, selain mempromosikan destinasi wisata ataupun duta wisata ini diharapkan menjadi agen edukasi mengajak masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan budaya, hingga memberikan pelayanan yang ramah kepada para wisatawan. Di mana berbagai sikap anak mudanya juga dinilai mampu menciptakan pengalaman berkunjung yang berkesan, mendorong wisatawan untuk kembali kedatang ke daerahnya Aceh ya, ataupun juga seluruh masyarakat ya. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah selaku industri pariwisata, komunikasi kreatif generasi muda yang mesti diperkuat dengan sinergi bisa diyakini meningkatkan daya saing pariwisata daerah sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat ya, dengan menggelorakan hal ini membawa yang baik ya, termasuk kemajuan daerah. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, lagu religi kita perdengarkan untuk Anda, tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dan mendengar jam 7 malam, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mire Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: Orlando. BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian. 1M, baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dengan temanya Menjadi Pribadi Yang Bijaksana dengan Tiga Akar Kebaikan, disampaikan oleh Bapak Budiono selaku penyuluh agama ahli pratama pada penyelenggara Buddha dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Dan pendengar, sebelum kita ikuti Mimbar Agama, kita akan dengarkan dulu untuk lagu Buddha pada malam hari ini. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa diberikan berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Senang sekali saya Budiono pada kesempatan malam yang berbahagia ini dapat kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawakan materi dengan tema yaitu menjadi pribadi yang bijaksana dengan tiga akar kebaikan atau dalam bahasa Pali kusala mula. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti gaya hidup yang konsumtif, maraknya informasi yang belum tentu benar, kemudian mudah tersulut emosi di media sosial hingga kecenderungan mementingkan diri sendiri ataupun ego. Dalam situasi seperti ini, ajaran Buddha memberikan pedoman yang sangat relevan, yaitu dalam mengembangkan tiga akar kebaikan, kusala mula, sebagai landasan kehidupan yang damai dan bahagia. Buddha mengajarkan bahwa kualitas batin seseorang menentukan daripada kualitas hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apabila kita ingin menjadi pribadi yang bijaksana, maka yang harus kita bangun pertama kali adalah hati dan pikiran yang baik. Dalam Dhammapada ayat 1, Sang Buddha bersabda, Manopubhangama dhamma manosetha manokmaya, yang artinya adalah pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Jadi segala sesuatu itu didahului oleh pikiran. Ayat ini mengingatkan bahwa segala ucapan dan perbuatan yang berawal dari keadaan batin kita. Bila batin dipenuhi dengan kebajikan, maka kebahagiaan akan mengikuti.

mimpi, sebagaimana bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh. Jadi kalau kita tengah hari berdiri di bawah terik matahari, nanti pasti akan nampak bayangan kita. Demikian pikiran kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak pernah jauh dari badan jasmani. Kemudian apa yang dimaksud dengan tiga akar kebaikan itu Bapak Ibu Sedama? Dalam ajaran Buddha dikenal dengan istilah kusala mula, yaitu tiga akar kebajikan yang menjadi sumber dari munculnya semua perbuatan baik, yakni aloba, aloba yang berarti tidak serakah ataupun murah hati. Kemudian yang kedua adalah adosa, tidak membenci atau penuh dengan cinta kasih. Yang terakhir adalah amoha, tidak diliputi kebodohan batin atau memiliki kebijaksanaan. Kemudian kalau tadi ada akar kebajikan, sebaliknya ada lawan daripada kusala mula, yaitu yang disebut dengan akusala mula, yaitu ada loba itu sendiri yang berarti keserakahan, dosa, kebencian, dan juga moha adalah kebodohan batin ataupun ketidaktahuan. Dalam Anguttara Nikaya 3.69 Mula Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa loba, dosa, dan moha merupakan akar dari segala perbuatan yang tidak baik. Sedangkan aloba, adosa, dan amoha adalah akar dari seluruh kebajikan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kebahagiaan maupun penderitaan tidak muncul begitu saja. Jadi semua itu tidak instan, melainkan berasal dari akar yang kita pelihara di dalam batin kita sendiri. Kita bahas yang poin pertama tadi adalah aloba, tidak serakah. Aloba berarti hati yang tidak dikuasai oleh keserakahan. Orang yang memiliki aloba merasa cukup, mampu berbagi, dan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Saat ini banyak orang yang berlomba untuk mengejar kekayaan materi. Ada yang mengejar jabatan ataupun popularitas. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menghalalkan berbagai cara demi memperoleh keuntungan. Padahal Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, semakin besar keserakahan, semakin jauh pula ketenangan batin. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 204, Arogya paramal alaba santuti paramang dhammang. Artinya kesehatan adalah keuntungan terbesar, dan rasa cukup adalah kekayaan yang paling mulia. Contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang pegawai ataupun karyawan yang bekerja dengan jujur tanpa menerima suap. Seseorang pedagang yang tidak mengurangi timbangan demi keuntungan yang lebih besar. Atau di dalam lingkup sekolah, adanya seseorang siswa yang tidak menyontek saat ujian meskipun memiliki kesempatan. Jadi
di sini adalah yang diterapkan nilai kejujuran. Ketika di situ ada kesempatan, tetapi ketika kita percaya pada diri sendiri bahwasanya itu perbuatan yang tidak baik, maka tidak kita lakukan. Contohnya para siswa ketika ulangan. Kemudian seseorang bersedia berdana kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan pujian. Jadi ketika berdana dengan penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian. Orang yang memiliki aloba hidup lebih ringan karena tidak terus-menerus dikuasai oleh keinginan yang tiada habisnya. Bapak Ibu, kalau kita selalu menuruti yang namanya tanha ataupun nafsu keinginan, tentu tidak akan ada habisnya. Kita ingin sepeda motor, ketika sudah terpenuhi kita ingin mobil. Setelah kita ingin mobil, nanti entah kita ingin apa lagi. Itu namanya keinginan yang tiada habisnya. Kemudian yang kedua adalah adosa, tidak membenci. Akar kebaikan kedua adalah adosa, Bapak Ibu, yaitu batin yang dipenuhi dengan cinta kasih ataupun metta. Kemudian ada ulas asih yang disebut dengan karuna, dan juga sikap yang memaafkan. Di era media sosial kita sering melihat perdebatan yang penuh hinaan, fitnah, bahkan kebencian. Banyak yang mudah marah hanya karena perbedaan pendapat. Sang Buddha mengingatkan di dalam Dhammapada ayat 5, Nahi werena werani sama tidak kuda canang awerena cak sama nanti. Artinya kebencian tidak pernah berakhir jika kita balas dengan kebencian. Tetapi kebencian itu akan bisa berakhir apabila kita balas dengan cinta kasih ataupun tidak membenci. Inilah hukum kebenaran. Lalu apa sih contoh penerapan adosa ini? Contohnya misalnya kita menjawab kritik dengan sopan. Kita bekerja di lingkungan kantor, kita ada masalah ataupun kita kurang disiplin sehingga atasan kita menegur ataupun mengkritik, ataupun kita sendiri sebagai atasan kita mengkritik bawahan, itu harus dengan ada yang sopan. Kemudian tidak membalas hinaan dengan hinaan. Jadi ada kawan kita yang entah emosi kemudian meluapkan kata-kata kasar menghina kita, ya kita berusaha jangan menghina, jangan membalas menghina. Kemudian kita memaafkan kesalahan anggota keluarga. Kita harus berlapang dada, tidak penting kita menyimpan dendam di dalam keluarga. Kita saling memaafkan. Kemudian ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, misal membuat rumah ataupun gotong royong apa, ya kita berusaha untuk membantu. Kalau misalnya tetangga kita pernah berantem ataupun cekcok mulut, ya berusahalah kita tidak dendam, tapi kita berusaha untuk membantu. Seseorang yang penuh cinta kasih bukan berarti lemah, Bapak Ibu, melainkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian akar yang ketiga ini adalah amoha. Amoha adalah kebijaksanaan. Jadi kalau lawannya tadi adalah moha, kalau ini amoha. Moha itu ketidaktahuan. Jadi belum bisa membedakan yang benar dan salah. Kalau amoha, kebalikannya yaitu kebijaksanaan. Amoha berarti melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan melalui kebijaksanaan. Saat ini kita hidup di era banjir informasi, Bapak Ibu.
banyaknya berita-berita palsu, ada hoax, fitnah, bahkan adanya provokasi yang mudah tersebar. Apabila seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, maka dia akan mudah untuk percaya, marah, dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi, ada berita hoax, palsu, ataupun fitnah ya, langsung telan mentah-mentah kalau tidak memiliki kebijaksanaan. Dalam Kalama Sutta Anguttara Nikaya, Sang Buddha menasihati, jangan langsung percaya hanya karena tradisi, kabar yang beredar, atau perkataan banyak orang. Setelah diketahui sendiri bahwa sesuatu membawa manfaat dan kebahagiaan, barulah hal itu patut dijalankan. Pesan ini sangat relevan saat menggunakan media sosial. Contohnya, memeriksa kebenaran berita sebelum kita membagikannya. Jadi dicek dulu, diperiksa dulu benar atau tidak berita tersebut. Kemudian kita dianjurkan untuk berpikir sebelum berbicara agar kata-kata yang kita lontarkan nanti tidak menyakiti orang lain. Kemudian mempertimbangkan akibat sebelum mengambil keputusan. Jadi kita pertimbangkan dulu nih, akibat-akibat apa kira-kira yang nanti bisa ditimbulkan dari pengambilan keputusan. Jadi adanya pertimbangan. Orang yang memiliki moha akan lebih tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Ketiga, akar kebaikan harus berjalan bersama. Intinya adalah saling melengkapi. Aloba mengajarkan kita untuk tidak serakah. Adosa mengajarkan kita mencintai sesama. Amoha membimbing diri kita atau batin kita agar bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Bila salah satunya tidak berkembang, Bapak Ibu, maka kehidupan menjadi kurang seimbang. Misalnya seseorang murah hati, tetapi kurang bijaksana, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang cerdas, tetapi tidak memiliki cinta kasih, dapat menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain ataupun untuk menipu orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, Buddha mengajarkan agar ketiga akar kebajikan dikembangkan secara bersamaan. Cara menumbuhkan tiga akar kebaikan ini miliki adalah bisa kita lakukan dengan beberapa latihan yang sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari. Di antaranya adalah kita membiasakan untuk berdana sesuai kemampuan. Karena dana itu tidak selalu harus berupa uang ataupun materi. Kita bisa berdana tenaga, misalnya ada tetangga yang membuat rumah, kita bisa membantu membuat rumah. Ataupun ketika ada yang bergotong royong memperbaiki jalan, kita bisa membantu. Itu kan termasuk di dalam dana, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus mengeluarkan duit ataupun materi yang banyak. Kemudian adalah melatih rasa syukur atas apa yang dimiliki. Seperti dijelaskan tadi sebelumnya, yang namanya keinginan itu tidak akan ada habisnya, Bapak Ibu. Kalau kita turuti terus, ada terus keinginannya. Jadi di situ kita dianjurkan untuk melatih rasa syukur. Kita sudah memiliki ini ya, kita berusaha untuk mensyukuri.
Kemudian bermeditasi untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi dalam agama Buddha ada yang namanya meditasi dengan objek cinta kasih, metta bhavana biasa. Jadi kita kembangkan, kita pancarkan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kemudian kita menjaga lima sila. Lima sila atau lima aturan disiplin. Kalau perumah tangga yang biasa kita laksanakan adalah lima sila. Di mana poinnya yang pertama adalah kita berusaha melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak makan dan minuman yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran dan ketagihan. Selanjutnya adalah membaca dan mendengarkan dharma. Karena dharma itu sendiri adalah kebenaran, ajaran dari Sang Buddha. Kalau kita membaca, mendengarkan dhamma, kita berusaha menyelami arti dan maknanya. Kemudian kita berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa yang kita baca dari dhamma, dari mendengarkan dhamma, memberikan manfaat. Karena segala sesuatu yang kita baca, kita dengar tanpa kita praktikkan, itu tidak akan memberikan hasil ataupun manfaat. Kemudian selanjutnya adalah bergaul dengan sahabat yang baik, yaitu kalyanamita. Karena sahabat yang baik ini tentu akan menuntun kita ke jalan yang baik. Kalau kita lagi di jalan yang kurang baik, ya ada kawan nih, fungsinya adalah mengingatkan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, ya kita bisa terjerumus. Kita bisa ikut ke dalam hal-hal yang tidak baik. Poin selanjutnya adalah berlatih sadar atau sati sebelum berbicara maupun bertindak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari itu kita sadari. Mindfulness. Kita bangun tidur, kita berusaha sadar. Tarik nafas. Amati. Buang nafas perlahan. Ketika kita hendak mandi, kita berusaha sadar kita sedang mandi. Ketika sedang makan, kita berusaha mengamati kita sedang makan. Ketika bekerja, kita sadari kita sedang bekerja. Sehingga pekerjaan kita bisa fokus, konsentrasi. Kalau di jalan kita tidak fokus misalnya, maka yang terjadi adalah kita bisa kecelakaan. Entah kita nabrak orang lain atau nabrak hewan ataupun masuk ke dalam paret, ya kita tidak tahu. Jadi intinya adalah pentingnya berlatih sadar. Itu pun sadar kita bisa latih di dalam berbicara. Kita sadari apa yang akan kita bicarakan menyakiti, menyinggung orang lain ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah melakukan introspeksi setiap malam terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jadi kita introspeksi, kita lihat ke dalam diri kita, sedari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita berusaha untuk evaluasi ataupun introspeksi. Selama seharian, apa yang sudah saya lakukan? Perbuatan baikkah ataupun perbuatan buruk? Jika sudah banyak melakukan perbuatan buruk, kita coba untuk kurangi. Dan keesokan harinya kita berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Hal-hal yang buruk kita kurangi, kita buang.
dan hal-hal yang baik kita tambah, kita tingkatkan untuk mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Karena hal buruk itu mendatangkan penderitaan, hal-hal yang baik mendatangkan karma baik ataupun kebahagiaan. Bapak Ibu, latihan tersebut sedikit demi sedikit akan memperkuat akar kebajikan di dalam batin kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang berlatih? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita bersama-sama untuk berbuat kebajikan. Sahabat RRI yang berbahagia, kebijaksanaan bukan hanya soal banyaknya pengetahuan, melainkan kemampuan mengendalikan diri, berbuat baik, dan melihat segala sesuatu dengan benar. Mari kita bersama-sama menumbuhkan aloba agar hidup tidak dikuasai keserakahan. Mengembangkan adosa agar hati dipenuhi cinta kasih. Serta mempraktikkan amoha agar setiap keputusan yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Sebagaimana Sang Buddha mengajarkan di dalam Dhammapada 183, Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada sacitang pariyodhappanang etang buddha nasasanang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak kebajikan dan mensucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini tentu bisa memberikan manfaat pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua bersama-sama maju di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita menjadi orang yang berbahagia, berbahagia, damai, dan sejahtera. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang negara Anda mini drama radio dengan judulnya Ilusi Menang Malah Tumbang, dipersembahkan oleh RRI Tual. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
5: Jerry, yang aku sayang, bangun nak. Bangun, Jerry, bangun nak.
6: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

0: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku, apa

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi 2 ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu bro. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Woi, ngapain kau tangkis melamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.
1: Akin tenang nggak? Pokok akin stabil. Dia apa kamal kan dia?
2: Pak lama.
1: Lama. Gimana dia orangnya? Akin ngasih tahu apa? Uti sayang.
3: Amar Akin.
1: Pak Akin lah Amar.
3: Siapa yang nama Amar Akin? Hah? Siapa?
1: Alah ngapain itu? Itu mak gakang.
2: Pak tapi mau iya pak.
1: Lama sih nge.
3: Siapa? Hah? Siapa paling-paling nama anakku nih?
2: Iya tapi Amar kan.
1: Oh iya. Hah iyalah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan sudah Anda dengarkan lagu Daerah Nusantara pada malam hari ini pendengar. Dalam musik tradisional dan budaya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar malam hari ini dalam musik tradisional dan juga budaya kami temani Anda dengan informasi berkaitan dengan seni, budaya ataupun juga tradisi ditemani oleh lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara pendengar ya. Dan malam hari ini pendengar kita akan berbicara mengenai tradisi yang ini kaitannya cukup erat ya dengan gotong royong di Indonesia. Dan tradisi ini yang berkaitan erat dengan gotong royong di berbagai daerah di Indonesia ini pendengar ada dari masyarakat Gorontalo. Di sana gotong royong atau huyula ini terlihat itu dalam kegiatan sosial membangun rumah dan telah ada ya sejak manusia itu mulai hidup menetap di dataran Gorontalo. Tradisi masyarakat Gorontalo ketika hendak membangun rumah ini adalah bernamanya huyula. Tradisi masyarakat Gorontalo ketika akan membangun rumah. Setiap keluarga ataupun juga masyarakat yang akan membangun rumah ini meminta bantuan ataupun juga meminta tolong lah ya kepada tetangga, saudara ataupun juga kerabatnya. Bentuk kegiatan huyula ini bertujuan untuk meringankan beban pemilik rumah, diutamakan mereka yang baru berumah tangga atau yang belum memiliki rumah sendiri. Ketentuan-ketentuan dari peserta yang ikut dalam pengumpulan bahan bangunan rumah ini memberikan bahan sesuai yang disepakati oleh bersama, begitu ya. Pemilik yang meminta bantuan motiayo atau minta tolong begitu ya dari para kerabat dan juga tetangganya untuk membangun rumah ini wajib nantinya ini memberikan makanan kepada mereka yang datang membantu, baik itu dalam bentuk membalas jasa maupun mereka yang datang dengan sukarela. Istilahnya belali, begitu ya. Demikian pula sebaliknya, yang sudah dibantu nanti ini wajib mengembalikan apa yang disepakati dan membantu juga secara sukarela bagi yang memerlukan bantuan. Mereka yang sudah pernah dibantu dan tidak membalas ini akan mendapatkan sanksi ya semacam cemoohan begitu ya dari masyarakat ya dan tidak diikutsertakan begitu ya dalam kegiatan huyula yang lainnya ya. Itu dari Gorontalo. Kemudian di Kabupaten Bangka di sana juga ada tradisi yang masih melekat nih dalam ranah tanah Bangka adalah bernama nganggung, yaitu sebuah kegiatan membawa dulang berisikan makanan. Nanti dulang itu akan dibawa ke masjid ataupun juga langgar. Nganggung ini merupakan rangkaian kegiatan ya yang ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar warga dalam suatu desa ataupun juga kampung. Dan biasanya ini dilakukan ya untuk menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau juga menyambut kedatangan tamu besar seperti gubernur ataupun juga bupati. Dan terlepas dari apa kepentingan tamu ini, bagi warga di sana tamu itu tetap harus disambut, dijunjung tinggi, dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Cara ataupun juga bentuk pelayanan itu adalah memberikan makanan secukupnya, yang artinya memberikan makanan sekenyang-kenyangnya kepada sang tamu pendengar ya. Itu dari Kabupaten Bangka. Di Bali juga ada bernama ngayah. Berarti ini pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama.
Adapun tradisi ngayah ini merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan untuk kebaikan semua masyarakat Bali yang terlibat. Dalam tradisi ngayah, masyarakat Bali tidak hanya sekadar tolong-menolong untuk kegiatan sosial saja, namun masyarakat Bali ini juga melakukan ngayah sebagai perintah agama. Jadi untuk tradisi ngayah itu mengandung unsur kegiatan tolong-menolong, berbagi dan juga bersosialisasi dengan sesama. Dan hingga saat ini, untuk tradisi ngayah di sana ini masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Dan berbeda begitu ya dengan tradisi lain yang harus dilakukan setiap tanggal tertentu, untuk tradisi ngayah ini bisa dilakukan setiap hari. Misalnya setiap pagi, mereka itu selalu mengobrol begitu ya dengan tetangganya dan menjalin keakraban. Atau saat ada acara tertentu ya, mereka itu bersama-sama melakukan persiapan agar acara berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan seperti itu memang juga termasuk dalam tradisi ngayah. Dengan demikian, masyarakat Bali tetap bisa menjaga semangat berbagi dan berbuat kebaikan kepada sesama. Dan menariknya, tradisi ngayah ini juga bisa dilakukan oleh siapapun yang bukan masyarakat Bali, namun sedang berada di Bali sana, pendengar.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, berikutnya ini ada tradisi yang juga berkaitan dengan gotong royong. Tradisi Marsia Dapari dari suku Karo, Sumatera Utara ya. Dan Marsia Dapari ini adalah gotong royong yang dilakukan begitu ya, beberapa orang secara serentak di ladang masing-masing secara bergiliran, agar pekerjaan yang berat nanti ini bisa dipikul bersama hingga meringankan beban kumpulan. Sebutan gotong royong Marsia Dapari ini berasal dari bahasa Batak, khususnya dilakukan oleh suku Karo. Dan Marsia Dapari ini berasal dari kata Marsialap Ari, yang berarti kita berikan dulu tenaga dan bantuan kita kepada orang lain, baru kemudian kita minta dia membantu kita. Dan sebutan ini memang memiliki makna yang sangat dalam. Suku Karo ini memegang teguh nilai tanam dulu baru petik kemudian. Untuk pelaksanaan Marsia Dapari ini juga tidak hanya saat bertani di ladang begitu ya, tetapi ini juga pada semua bidang kegiatan orang Batak ya, seperti mendirikan rumah, hari duka cita karena meninggal dunia, pesta dan lain sebagainya. Dan menariknya, untuk tradisi ini juga tidak mengenal kelas ekonomi masyarakat, baik itu miskin atau juga kaya, kuat atau lemah. Semua memang saling memberi hati untuk dapat meringankan beban anggota kumpulannya, begitu ya. Kemudian, tradisi Rambu Solo di Toraja. Ini adalah tradisi upacara pemakaman yang terkenal. Tradisi ini dilambangkan sebagai kesempurnaan kematian seseorang agar bisa pergi dengan tenang dan bahagia. Untuk satu kali upacara, pihak keluarga yang ditinggalkan ini harus menyediakan hewan kurban berupa kerbau dan babi. Proses upacara pemakaman ini tentulah memerlukan banyak orang, sehingga kegiatan gotong royong oleh masyarakat setempat ini juga dilakukan, begitu ya. Selanjutnya, tradisi beganjal ini terdapat di daerah Kepulauan Riau yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Melayu. Tradisi gotong royong ini dilakukan menjelang pelaksanaan hajatan seperti pesta pernikahan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam tradisi beganjal, jadi masyarakat ini kompak bersama-sama mempersiapkan keperluan sebelum pesta pernikahan. Sebagai contohnya, seperti membuat bangsal atau pondok tempat memasak, mencari kayu api, mempersiapkan alat pecah belah, kemudian juga menyiapkan bumbu masakan, termasuk menyiapkan daging untuk dimasak, dan juga memasak nasi dan juga lauk. Tradisi beganjal ini, masyarakat yang datang itu membantu tidak mendapatkan upah. Pemilik hajatan hanya menyiapkan makanan dan minuman bagi mereka yang bekerja. Dalam tradisi beganjal, laki-laki dan perempuan boleh ikut serta. Dan semakin ramai masyarakat yang datang membantu, pemilik hajatan akan semakin senang. Ini hampir sama lah ya dengan tradisi gotong royong di Kabupaten Sambas ya. Seperti di acara pesta pernikahan begitu ya, antar pakatan dan lain sebagainya. Hampir-hampir mirip lah untuk tradisi ini, pendengar.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu pada malam hari ini bersama Bang El tentunya di hari Selasa ya, 21 Juli 2026 ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap bahagia, tetap semangat, tetap tentunya setia juga ya di udara bersama RRI Sambas ya. Oke, di Ruang Rindu kita langsung saja, yang mau request lagu kirim-kirim salam, kita buka di telepon SMS ataupun WhatsApp-nya di 085176700977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Lagunya era 80-an hingga 2000-an ya. Formatnya lagunya era 80-an sampai 2000-an. Oke ya, di WhatsApp juga boleh, silakan nanti pendengar ya. Oke, ditelepon dulu tuh dari bergabung sampai ke kiri-kiri tuh. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum,
0: Mak El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh di Parit Jawa malam hari itu tuh cerah ke?
1: Mandung cerah ke tuh, Bang El.
0: Dari tadi sore ke?
1: Oh, dari tadi sore mandong. Dan lalu bintang udah ada di
0: luar bantaran. Lalu bintang ya. Adanya di mate Bang Senja kali bintangnya.
1: Jadi bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Terbawa lagi bintang laut.
1: Bintang laut aja.
0: Bintang laut. Pasti ada bintang kehidupan deh. Bintang laut aja pun pakai, be.
1: Gimana kabarnya Bang El malam itu, sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya, berkat doa dari pendengar sumenye ya.
1: Syukurlah biadalah ngantuk kami.
0: Idi tadi udah tuwe-uwe Bang El tuwe, maklumlah jam segitu. Maklumlah.
1: Nangis kalau si An Bang El
0: ya. Idi lelah bicara iya.
1: Awe kemana Bang
0: LTE?
1: Kemana? Kalau jauh, mudah lama datang
0: sini. Idi, oke lah ya, malam hari itu kita langsung aja ke lagu tuh kayak lah lagu apa tuh
1: Lagunya dari Nike Ardila aja Bang.
0: Apa tuh?
1: Duri Terlindung.
0: Duri Terlindung tuh antara duri sawit ataupun duri salak tuh
1: Aku ke duri daun sagu teh. Soalnya agak malah hatop teh.
0: Ada pesanan orang kah atau bagaimana ya?
1: Soalan malah orang untuk kenal iya itu kan makai.
0: Syukur masih ada yang tahu buat ye. Alhamdulillah.
1: Ya untuk kan seorang lapas lah.
0: Lapas lah. Ye baiklah. Ye lancar-lancar lalu untuk buat ienye atapnya ye. Lagunya kita bungkus salam-salamnya lah silakan sih.
1: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Senja dengan Ki golek-golek yo. Buat Wanusu.
0: Wanusu kita.
1: Iya. Pengalini Bang Nyimana Bella, Ade, Bang Andi, Bang Nanda juga, Kak Jenap, Strategi, Cik Gurlan, Kak Mar dengan Bang Bujang ni mudahnya agak dengar jak kalau dia teh. Mama Nasa.
0: Yeah.
1: Yang lainnya dirangkul habis sajalah Bang El dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Ella di Parit Jawa Sinun ya, Duri Terlindung Nike Ardila. Nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Sape tuh kira-kira tuh? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Di dungun cendong tuh bagaimana melamar itu cerah ke
2: tadi hujan dari mulai ke eca tadi
0: labat ke hujannya rati ya
2: labat
0: alhamdulillah pol
2: di mana
0: pol kali di bariknya beli hujan ini
2: pol pokok habis pokok banyak merah
0: alhamdulillah ya mesti dapat hujan sini.
2: Blong-blong lewat panoh.
0: Panoh sumenye ya.
2: Mana sumenye? Pol.
0: Pol lewai kelapun gaya.
2: Dari ke Eja mulai acara sampai ke jam 2:30 ke. Ah lama ke?
0: Lama ye cari bele ye.
2: Bele
0: hujan. Bele, okay lah. Biar makin bele tu kita beri lagu lah, lagu apa tu
2: Lagu Tommy Jebisa, lagu apa lagi?
0: Di batas kota ini.
2: Kaya lagi?
0: Suratan.
2: Suratan.
0: Mengapa aku ye ke? Kan?
2: Aku jadi lah.
0: Suratan ke?
2: Suratan lah.
0: Suratan iya, okay.
2: Suratan takbir.
0: Oke lah siap, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salam dengan Bung El lah, selama tugas.
0: Tutur rumah kita.
2: Karena boleh kayak mudahan, karena boleh joki, karena boleh kayak mudah. Semacam lah.
0: Kaya raya, banyak duit, bagi umrah, bagi haji. Amin. Amin.
2: Anak joki kena umrah panggil lain
0: kan? Mana tahu kita kan nih, rezeki dari langit kan?
2: Tahu.
0: Jadi kena jabah doanya kan, siapa tahu kan?
2: Lama-lama ni doa,
0: betul. Banyak-banyak kan yang doakan, salah satu mungkin kena jabah ye.
2: Salah kami dengan mulai-mulai kali kak Ella tadi lah, dengan pengenjalannya, dan kak Tia membawa di Nasi Ibu Seri. Wansu. Wansu Sujipah.
0: Sujipah.
2: Nakak ya Pak Anjang.
0: Pak Anjang kita.
2: Anjang kita ya. Super.
0: Nakak
2: ya Bujang. Tiga Bujang ya.
0: Bujang apa ya?
2: Bujang-bujang ya.
0: Bujang-bujang.
2: Tiga Bujang. Cik Kulan. Bang Andi. Berapa itu?
0: Keatilah
2: Kaya Bang Limin.
0: Bang Limin.
2: Iman Nabila. Bang Palapa.
0: Bang Palapa.
2: Wanusu.
0: Wanusu.
2: Anak ye. Mama Nasa.
0: Mama Nasa kita.
2: Mbak Nasa. Yang lagi di mukus habis aja. Dari A sampai Z, dari mulai sampai ke lokal lah. Salam sini dengan dok ya, dan kawan-kawan.
0: Oke lah siap.
2: Amat gila ngomong lah, kawan anseng ngomong lagi.
0: Ngerepek kalau kawan belakang nune.
2: Iya lah.
0: Merajuk kawan.
2: Merajuk ini.
0: Allah bujuknya bang, lagi yang kena udah merajuk biak ke.
2: Ada lah ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dikite dari Dungu Cundung. Tadi pas ke Eca jam 1:30 ya, siaran di Prodangdut hujan hari katanya. Panoh belum sumenya alhamdulillah ya. Karena beri hujan sinden ya. Oke lah, mudah-mudahan hujannya berkah ya. Ya sambas ya. Mudah-mudahan nanti ada hujan lagi ya. Lanjut penelpon berikutnya. Halo Rorindu.
3: Ruang berbagi rindu mengori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kak Ayu di Maluku Tengah, apa kabar malam hari ini? Lama tidak dengar suaranya ini.
3: Saya nggak pernah baik-baik.
0: Baik-baik saja ya.
3: Iya, dengan siapa ya?
0: Siapa ya? Sampai lupa ya dengan Bang Ali sendiri lupa ya. Luar biasa ya.
3: Iya, kayak suka saya timbul-timbulan sih.
0: Baiklah.
3: Jarang kamu juga sih. Tapi sehat ya bang ya.
0: Sehat selalu tentunya ya. Kak Ayu, untuk Maluku Tengah bagaimana di sana? Musim panas juga kah? Musim hujan di sana?
3: Iya, sudah mulai panas.
0: Mulai panas ya?
3: Iya, terus panas sama angin kencang.
0: Angin kencang ya. Baiklah ya, oke.
3: Angin panas tapi anginnya kencang.
0: Anginnya kencang. Oke lah, siap kalau begitu. Langsung saja.
3: Kalau di Sambas?
0: Sambas ini kadang hujan, kadang panas ya. Kadang hujan panas, ya, begitu ya.
3: Kadang hujan ya.
0: Yang penting hatinya tetap adem ya.
3: Iya, tetap adem ayam lah ya.
0: Iya, adem ayam tetap bukan bersyukur. Adem ayam ya.
3: Adem ayam. Tetap bersyukur.
0: Oke lah, siap.
3: Ini lagunya lagu tahun berapa?
0: 80-an hingga 2000-an kita.
3: Oh, Indonesia?
0: Iya, sama ya. Indonesia boleh, mancanegara boleh. Silakan, mau yang mana?
3: Dari punyanya Britney
0: Spears, itu kah?
3: Iya.
0: Apa ini?
3: Sometime.
0: Bentar ya, Britney Spears. Apa tadi? Judul lagunya tadi apa?
3: Sometime dari Britney Spears.
0: Sometime, bentar ya. Yeah. Saya lihat dulu nih ada atau tidak kita lagu ini. Oke, okay, ada ternyata ya. Oke, okay, mau yeah, say hi-nya.
3: Terima kasih. Menyapa buat yang sudah bergabung ya, sudah bergabung siapa aja?
0: Tadi itu Kak Ella ya, Kak Ella sama Pak Da, Pak Dikit
3: deh. Ya deh, buat Mbak Ella ya.
0: Ya, Kak Ella tadi ya yang udah gabung pertama ya.
3: Ya deh, sama yang tadi sudah ketemu, malam aja itu semua.
0: Oke.
3: Okay. Salam sehat rahmi, mudah-mudahan selalu sehat. Salam sehat rahmi, mudah-mudahan persatuan yang sama juga dalam Indonesia. Ya. Mudah-mudahan selalu ada berkat dari Tuhan.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Ya, pertamanya terima kasih. Tetap sehat. Pokoknya hati-hati di jalan. Tadi sama Bang Adi.
0: Ya.
3: Bang Firdaus apa siapa nih?
0: Bang lupa ya.
3: Oh, Bang Elianto.
0: Iya, Bang El di sini lupa kan suaranya.
3: Iya nih, buat Bang El sehat juga. Nanti ya sudah mulus menurut Allah pelayanannya.
0: Amin. Ya, alamin.
3: Ya, terima kasih Bang El ya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu dari Maluku Tengah ya, lama ya tidak dengar suaranya. Siapa lagi kita mau say hi? Ada Bang Nasrun ya di Palu ya, kalau tidak salah. Siapa lagi ya kemarin ya? Mbak Christine ya? Begitu ya. Oke lah. Banyak ya, cuman rada lupa ini saya ya, siapa saja begitu ya. Oke lah, salam untuk semuanya lah yang di udara begitu, yang jauh-jauh begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Tadi dari requestannya ini Britney Spears, Sometimes. Sudah kita persiapkan ya. Lanjut lagi, ini satu penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu.
0: Cukulan kita apa kabarnya, sehat ke?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke lah, tadi tuh cuaca bagaimana di sini untuk sempat hujan ke?
4: Mendung lah, tidak hujan. Kerem garu mari weh. Tidak jadi hujan.
0: Pas ke Eca tadi ada hujan hari sini nih?
4: Iyalah, belum nang hari.
0: Berarti cepat pandai naknya, berarti yang hujan.
4: Dan jadi.
0: Dan jadi.
4: Kerem garu mangani weh.
0: Oke lah, pun kaya. Cibulan, malam hari itu narik lagu apa kita tuh
4: Lagu Ku Salah Menilai.
0: Ku salah menilai, bentar Bang El lihatkan dulu tuh ku salah menilai, Mayang Sari. Oke, kita bungkus salam-salamnya, silakan lah sih.
4: Salam-salamnya terutama buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Buat Mama Nasa.
0: Mama Nasa kita
4: Bang Alimin, Kak Tia, Kak Ida juga, Kak Mar, Bang Eli, Bang Palapa, buat Baswanan, Bang Jaja, Bang Andi, buat Bang Pawadi juga, Tujang Krenceng, Pak Anjang, Ipul, Pak De, Pak Marwan, Tujang Cahaya, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja, Wanaci, buat Bang Uti, Bang Darul, Port Kitus juga, Pananda, Pak Edi, Bang Budiman.
0: Oke.
4: Okay. Yang jajarah. Mm-hmm. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Terima
0: kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Mengkudu Sinun udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke, Bang Al pindah dulu ke WhatsApp ya. WhatsApp itu yang udah bergabung dari Bang Budiman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Di ruang rindu, saya Bang Budiman dari Medang. Mau request lagunya dari di Bagindas, Empat Mata. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu buat pendengar di Medang Sejangkong. Oke, terima kasih untuk Bang Budiman. Lagunya Empat Mata ya, dari Deba Gindas. Kita bungkus dulu lagunya begitu ya. Oke, lanjut lagi satu WhatsApp ini. Assalamualaikum Bang El, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa itu ya? Lagu saya Eka di Pontianak, request lagu dari Tommy Jepisa, Kembalikan Hari Indah Kami. Oke lah, acara Ruang Rindu, request lagu nostalgia era 80-an hingga 2000-an. Terima kasih buat RRI Pro 1 sama Singkawang dan Bengkayang. Oke, bentar ya, lihatkan dulu ini kita lagunya adakah kira-kira. Kembalikanlah Hari Indah Kami ya. Bentar, apakah ada ini? Oke, sepertinya ada ya. Nanti kita sama-sama dengarkan ya malam hari ini. Kita putar dua kali ini untuk dari Tommy Jepisa ya. Oke, bentar bakal pindah lagi ke mana nih? SMS ya. Assalamualaikum Bang El, lagunya Yang Penting Halal dari Wali. Bang El yang bacakan, semoga sehat selalu, dari Dedi di Kantan. Oke. Terima kasih untuk Bang Dedi di Kantan. Di Kantan di Sejangkung ya. Oke lah. Oke, kita ke lagu dari Nike Ardila, Duri Terlindung, Tommy Jepisa Suratan, Britney Spears, Sometime, Mayang Sari Ku Salah Menilai, di Bagindas Empat Mata, lagi-lagi dari Tommy Jepisa, Kembalikanlah Hari Indah Kami, dan tentunya nanti Bang El akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya. Bang El pindah dulu ke WhatsApp terlebih dahulu pendengar ya, biar adil kebagian di WhatsApp. Silakan di 0851767007. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya tuh eh?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Cepat hujan ke tadi sini ndaan ke?
1: Dan jadi hujan mendung nang.
0: Mendung naknye.
1: Dan jadi na hujan karena agak berguruh kan dong.
0: Tapi dan jadi.
1: Dan jadi.
0: Jadi baiklah pun ke ye. Malam hari itu nariku selagu apa tu eh?
1: Lagunya satu atau dua aja dari Gama.
0: Satu atau dua, tiga aja be.
1: Tiga dengan Bang El.
0: Sakit gila, satu atau dua. Oke lah, Bang El kan dulu tuh eh. Salam-salamnya
1: silahkan. Wana kejak waktul Bang El.
0: Ah betul.
1: Nah.
0: Salam-salamnya.
1: Dia dengan Bang El.
0: Iya, salamnya masih, silahkan salamnya.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, ya mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya itu buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Dedi, buat Bang Eli, buat Ella sepaket, Tia sepaket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Pak Uswanan, buat Wanaci, buat Lung Amsiah, buat Maksu, buat Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, buat Risa, Alimin, Bang Bujang SC Paket, Pak Anjang, Bang Imanabella, Kak Meme SC Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngamarwan. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Sukite di Kawakan Sejangkung Sinun ya. Oke, lanjut di telepon WhatsApp di 0851767007 atau telepon biasa juga boleh ya. Bang Ecek juga di telepon biasa ini di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Meme request lagu Tak Batas Waktu dari Armada. Bentar, salam-salamnya sama kedua orang tua Meme di Singkawang Tengah, suami Meme, Bang Haryanto, kemudian juga Pak Abdurrahman sekeluarga di Bundaran Kartiasa, Engah Alan, Bang Item Kresek, Yulahan. Kemudian Bang Pirdaus, Bang W, Bang Adi. Kemudian Kak Eca, Kak Ulan, Hartono, Bang Aci, Wan Usu, Kak Tia, Bang Limin, Kibusri, Bang Oyot, Bang Palapa, Bang Darul, Bang Lanius, Pak D, Mak Nasa, dan juga untuk semua sahabat RRI Sambas di mana saja berada yang lagi dengarkan acara Ruang Rindu bersama Bang El katanya. Oke, terima kasih. Dari Kak Meme di Singkawang Tengah. Baiklah, terima kasih ya. Kemudian dari Bang Haryanto juga sama, request lagunya Rindu Bilang Rindu dari Ani Ibon. Oke, nanti Bang Al lihatkan dulu apakah ada lagunya. Lanjut di telepon terlebih dahulu. Siapakah di sana ini? Baik ya. Halo Ruang Rindu.
2: Dorong rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Galing Sinon?
2: Alhamdulillah, bagus tuh,
0: cuaca. Dan hujan kejut tadi? Tadi,
2: nang hujan.
0: Hujan?
2: Ya, tadi lambat lalu.
0: Jam berapa ya?
2: Sekitar jam 6.4.
0: Jam 6.4,
2: jam 5 kali deh.
0: Lebat ke?
2: buat lah tapi bandar juga nang.
0: Mm-hmm. Baik lah pun gaya.
2: Nari nang lama sampai semalam. Mm-hmm. Datang delay suara tu.
0: Delay ke suaranya?
2: Delay ya, tu lagi.
0: Okey, baiklah pun gaya. Langsung aja tu eh, request lagu apa tu eh, warna cik?
2: Gama udah ke Gama?
0: Gama udah wanusu tadi nolok ya.
2: Oh iya tadi ya. Oh lagunya Dewa aja lah.
0: Dewa apa itu Dewa?
2: Raja.
0: Raja.
2: Lalu.
0: Bentar iba olehkan dulu tu Raja Raja.
2: Dari Raja.
0: Dari Raja.
2: Oke.
0: Judul lagunya?
2: Apa di?
0: Jujur, angin.
2: Ah, iya di jujur aja.
0: Jujur. Oke lah pun gaya kita bungkus lagunya.
2: Salamnya pada Ega.
0: Iya.
2: Lagu tegas enggak bisa selalu buat balik tiga tadi ya.
0: Iya.
2: Saki Bustri, Alimi. Mana Bella, Ella, Tia. Bunda Ari.
0: Bunda Ari.
2: Nasa. Panjang.
0: Panjang.
2: Mujang Jahye.
0: Yeah.
2: Usianan. Buat Risa juga. Mudah-mudahan lagi dengar.
0: Cepat sembuh tentunya.
2: Buat cumannya yang belum tidur. Banyaklah.
0: Cerita-cerita yang
2: dengar aja lah. Buat terima kasih.
0: Terima kasih
2: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tidur, tunggu-tunggu dulu, request dulu lagunya sambil dengarkan lagu pilihannya kalau ya tiba-tiba terlalap tidur ya. ya apa lagunya, lagu sendu coy sedap ya, dengar radio ya, diantarkan rasa kena nyanyikan hasilnya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Rorindu.
3: Rorindu,
0: Rorindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sini?
3: Kabar
0: ya. Oke lah Kak Tia kita. Anak request lagu apa itu Kak Tia?
3: Lagunya dari Kak tadi Penari Wali itu.
0: Gimana?
3: Penari Wali itu ke?
0: Dari Wali kita lihat dulu tuh tahun berapa dulu? Tahun 2000. Nah dia bisanya tuh 2000 ke atas belum bisa. Apa-apa Wali tuh?
3: Amanah
0: bang, lihat kenolo tu amanah Wali tu tahun berapa? Dari udah 4 ya, belum bisa.
3: Kita ganti aja lah bang. Ada dari Sonia aja.
0: Sonia, apa tu Sonia tu?
3: Sonia juga gitu.
0: Sonia, kau sebut nama aku ye. Ye ke?
3: Sonia.
0: Iya, kau sebut nama aku Sonia. 3 kali nyebutnya ya, pulang 3 kali dan manjur.
3: Iya, betul.
0: Oke lah, kita bungkus Sonia. Salam-salamnya lah Sileka.
3: Buat lagi.
0: Amin.
3: Buat cek lagi juga ya.
0: Iya.
3: Buat
0: lagi.
3: Bang Gajah.
0: Iya.
3: Angka Wadi, Mama Nasa, Kak Adik lah.
0: Siapa lagi lah ya?
3: Oh Pak D tadi ya.
0: Pak D kita.
3: Yang lain sekarang kalau aja lah. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum, sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Perit Jawa Sinun. Sehat selalu ya Kak Tia, tentunya bersama keluarga di rumah begitu ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo Rorindu.
4: Halo. Ruang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Andi kita, apa kabar teh Bang Andi?
4: Kabarnya alhamdulillah.
0: Cuaca Sinan bagaimana malam hari itu? Cerah ke, sendu, mendung?
4: Tadi cuaca siang ya, hujan enggak lebat.
0: Enggak lebat di.
4: Yang berpendaan panoh.
0: Berarti di tunggu cendong lah yang lebat ya.
4: sama tak ada lampu hujan
0: ya. Ya, lebat deh. Baiklah ya. Bang Andi, nak request lagu apa Bang Andi?
4: Lagunya dari Sultan aja lah, Perjalanan.
0: Sultan Perjalanan?
4: Nah,
0: oke lah, kita bungkus pun gaya. Salam-salamnya lah silakan sih.
4: Nah, salamnya yang pentingnya buat Mang Elah, selamat malam. Terus salam kompak lah.
0: Salam kompak semuanya.
4: Terus buat Bang Nanda di Kuali Matang Danau ye. Di Pulan Jike.
0: Iya.
4: Bang Bawang lagi. Apa ada di Muncundung. Kak Ella Bang Senjan ya, buat TV
0: Aida
4: Anusu Warnaci Pak Anjang Bang Oyot ke
0: siapa lagi?
4: Kak Ayu tadi ya.
0: Kak Ayu
4: terus juga buat Benar. Ayolahnya kita rangkul aja nah Bang. Nah, Bang El, makasih.
0: Puas kembali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk tentunya dari Bang Andi kita di Sukura Sinun, nggih. Oke, sudah bergabung tentunya di via telepon ya. Di telepon WhatsApp atau telepon biasa juga boleh, silakan di 0851767009977. SMS WhatsApp udah Bang Al bacakan semuanya, aman. Ya, bentar, mana tadi ya? Oke, ya. Lagu requestan tadi siapa deh? Bang Andi ya, di Perjalanan ya. Oke, udah kita persiapkan ya. Lanjut Age, penelpon berikutnya siapa ke? Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, kemarin masuk. Assalamualaikum Bang
0: E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin di Sungai Deden malam hari itu eh?
5: Alhamdulillah, siap Bang. Sejuk lah itu.
0: Sejuk, hujan ke tadi eh?
5: Hujan tadi sekitar jam 3 lah, lagi asar ya lah.
0: Lebat ke hujannya?
5: Lumayan lah juga, penuh pas juga di tempat-tempat air ya.
0: Tempat-tempat air penuh, oh, baiklah. Pas Kak Eca tadi selesai perdangdut ya?
5: Ayolah, Kak Eca lah kasih siaran tadi lalu hujan.
0: Hujan, tahu dia Kak Eca ya manggil hujan ya. Baiklah Bang Alimin malam hari itu yang agak masih terjaga matinya, kita beri lagu lah biar ngantarkan untuk kan tidur malam hari itu. Lagu apa kira-kira?
5: Abis GAD dah masuk, dah kayak naik panggung deh.
0: Belum, masih ngopi dia, masih tecali matinya.
5: Naikkan panggung aja lah abis GAD ya.
0: Kita panggil dia tuh nak lagu apa tuh tapi tuh
5: Sebening embun aja lah.
0: Sebening embun. Asal lama ada berarti embun tuh nyang jua kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan lah pun gaye.
5: Salam-salamnya buat Bikulan. Kak Tia Bang Yaya.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Naki Busri.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Kak Jainab. Oke, lekas sembuh sakitnya. Agi dirawat inap di rumah sakit ya Bang El.
0: Masuk Agi ke?
5: Masuk rumah sakit Agi, dia dirawat inap ya.
0: Coba sembuh tuh Kak Jainab kita.
5: Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat diangkatnya, diberi kesehatan. Buat Pak Ngah Marwan, Pak Anjang Bang Jaja. Yang lain kita bungkus saja lah Bang Eli, dari Atom PZ. Buat Bang M, sehat selalu, semangat ceria, lancarkan semuanya.
0: Amin.
5: Terima kasih Bang El.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden ya. Tadi sempat hujan jam 3 pas Kak Eca ya. Agak siaran Kak Asar hujan lumayanlah lebat nih. Panuh juga ya tempat air sinun nih. Oke lah ya, informasinya Kak Jenap atau Kak Risa kita masuk AG rawat inap ya di rumah sakit katanya waktu ye sempat udah keluar tapi tak masuk lagi. Kita doakan lah ya cepat sembuh Kak Janab kita. Kita doakan tentunya untuk semua kawan-kawan pendengar RRI Sambas Hidup Udara. Kita doakan Kak Janab kita cepat sembuh, diangkat penyakitnya ya biar seperti sedia kala begitu ya. Oke. Kita ke lagu dulu kalau begitu ya, nanti di sesi berikutnya kita lanjut kembali interaksinya. Mau bergabung nanti di WhatsApp atau telepon biasa juga boleh, silakan pendengar. Tapi kita ke lagu dulu, ke Gama 1 atau 2.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Dukung semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah.
1: Prof, sedikit Prof.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewo memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, serta surplus keseimbangan
2: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kali ini, di kesempatan hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita dalam setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang kami pilihkan untuk Anda, beberapa mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah menargetkan ada 35.000 lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai pada Agustus 2026 ini. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelolaan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera beroperasi. Dan tema kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Memperkuat Rantai Pasok Nasional. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda sebagai masyarakat. Mungkinkah di daerah Anda sudah ada Kopdes Merah Putih? Sudah beroperasi atau belum? Sudah pernah berbelanja atau belum di sana? Dan apa tanggapan Anda mengenai hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia? Targetnya bulan Agustus ini ada 35.000 lebih koperasi yang berdiri dan bisa sesegera mungkin beroperasi. Pengelolanya sudah ditatar, sudah diseleksi. Kemarin sempat viral atau ramai ya, karena ada saudara-saudara kita yang ikut dalam pelatihan tersebut meninggal dunia. Kemudian ada evaluasi mengenai jalannya pelatihan tersebut. Dan akhirnya sekarang ini sudah selesai dan akan ditempatkan nanti ketika koperasi-koperasi ini sudah beroperasi. Untuk penjual kelontongan, UMKM, warung-warung, tenang saja. Karena dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung-warung kecil maupun toko kelontong di desa-desa. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hadirnya Desa Merah Putih di desa-desa dan juga kelurahan-kelurahan di tanah air ini ya. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
4: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
5: Pendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko,
6: Kira.
5: Bagaimana sehat kabarnya selalu hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
5: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
6: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya, kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa operasi desa kelurahan Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah, top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada 3 pilar usaha. Jadi kami ulangi, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. 3 itu ada perusahaan swasta, kemudian ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas. Kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, yaitu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Kiran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
5: Baik. Jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini, tapi ada banyak pertimbangan ya, yang perlu dipikirkan
6: sama juga, seperti ya, ini gimana ya perumpamannya sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamaannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
5: Baik, Pak Ariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021 0218-386-2375 dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
6: Ya, terima kasih Mbak Tira. Jadi Presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini.
5: Ya.
6: Jadi ada setidaknya kan ada produsen ya, ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat.
5: Yeah.
6: Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir.
5: Mm.
6: Jadi rentenir ini selama ini yang membuat susah para petani ini.
5: Yeah.
6: Atau bahasa mudahnya, rentenir ini menghisap darah dari petani kita.
5: Mm-hmm.
6: Apalagi dengan bunga 1% sehari itu, tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi, di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali kami ulangi, di antara petani dan kita sebagai pembeli ini ada pihak di tengah-tengah ini. Nah, pihak yang di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini. Jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
5: Yeah.
6: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor. Dari distributor baru ke subdistributor. Nah, dari subdistributor itu ke pedagang grosir.
5: Mm.
6: Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail.
5: Mm.
6: Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%.
5: Hmm.
6: Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%.
5: Yeah.
6: Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%.
5: Hmm.
6: Ya, jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%, ini kan 60% nih.
5: Betul.
6: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini.
5: Hmm.
6: Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan untuk para petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
5: Yeah.
6: Nah, dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu marginnya yang tadi itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%.
5: Mm.
6: Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang,
5: baik,
6: kemudian juga oleh warga desa.
5: Baik.
6: Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
5: Baik. Pak Hariko, ya, saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
6: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personalnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan ya, spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur. Jadi jangan korupsi. Karena kalau kita belajar dari makan berbuka gratis, ini nggak ada pilih kasih. Jadi mau dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah, itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola operasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan itu menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan pentanil dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit.

0: subsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
0: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya. Jadi begini Mbak Fira. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan sama sekali untuk menutup diri atau mengalahkan pihak yang lain. Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja. Jadi kekayaan tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja, melainkan juga dapat dinikmati secara nyata oleh para petani, pekebun, peternak, nelayan, dan seluruh warga desa. Oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan, ini untuk pemerataan kemakmuran. Jadi para petani ini, sekali lagi kami sampaikan, mereka keringatnya lebih banyak dari kita ya. Ibu dan bapak para petani ini jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik. Dan tentu Mbak Fira, seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan. Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas. Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali lagi, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan Mbak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan tindak tegas.
1: Sudah ditindak tegas nanti ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa, selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
0: Iya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program untuk pemerataan kemakmuran. Kita harus menyadari bahwa selama ini apa yang kita makan, baik itu beras, kemudian ikan, buah, dan lain sebagainya, itu adalah kerja keras dari para petani, peternak, pekebun, nelayan. Namun kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan.

0: karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi presiden itu membedahnya tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu, dari pengumpul kemudian ke distributor, kemudian masuk ke subdistributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani.
1: Ya.
0: Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, koperasi desa kelurahan Merah Putih ini juga sebagai pusat pemberdayaan pendidikan ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentu.
2: Ya, giliran Anda untuk bisa berkomentar ya tentang keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di daerah Anda sudah ada belum? Sudah beroperasi atau belum? Pernah berbelanja di sana atau belum? Dan kalau misalkan memang belum berdiri, ya nggak apa-apa. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, pandangan masyarakat yang nantinya juga kemungkinan besar akan ada juga di desa atau kelurahan Anda ya, tentang keberadaan desa Kelurahan Merah Putih ini. Koperasi. Di lantafon maupun ada nama Sapro 3 RRI. Dan dipastikan juga untuk masyarakat yang punya usaha warung kecil ya, toko kelontong di desa atau kelurahan ini tidak akan dimatikan usahanya. Meskipun nantinya penyaluran berbagai komoditas bersubsidi nantinya akan difokuskan di Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
3: Halo, selamat dini hari, Bang.
2: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi.
3: Ya, kalau namanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, di tempat saya tidak ada apa tidak, Bang. Tidak ada gaungnya.
2: Belum ada ya?
3: Ya, belum ada sama sekali. Bukan masyarakat, mereka acuh tak acuh. Saya tanya, begini di koperasi, mereka tidak tahu. Ya. Kemudian juga, kalau saya ini disini dijual barang-barang, saya tidak mau beli di situ. Ngapain saya ke situ jauh-jauh bahwa yang ada di rumah saya. Lebih saya beli dekat warung-warung dekat rumah saya supaya mereka juga laku barangnya.
2: Jadi kalaupun ada, kalau misalkan ya, lokasinya jauh dari rumahnya Pak Wibi, lebih memilih belanja di warung terdekat aja.
3: Iyalah, itu kan supaya biar mereka juga laku barangnya.
2: Oke.
3: Okay. Yang terakhir, Bang, ya. Saya lihat di media sosial ini, di media sosial YouTube pertama, kok ada koperasi dibangun di tengah hutan, di depan kuburan. Ini apa betul atau bagaimana? Kalau di depan kuburan siapa yang mau beli?
2: Oke.
3: Okay. Kemudian juga di hutan-hutan itu, nggak tahu deh kenapa koperasi dibangun di sekitar hutan itu, bagaimana maksudnya? Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Dasrun di Prokerto. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, gantengku.
2: Iya, silakan.
4: Tadi kan Pak Riko, masalah petani ya.
2: Iya, petani. Hasil pertanian nantinya akan dipasarkan juga di situ.
4: Begini, orang-orang tani mungkin ya zaman-zaman sekarang lagi besar keuntungannya. Soalnya dari tani itu ditebaskan ke tempat penggilingan padi gitu ya. Nah, setelah masuk ke gilingan padi, jual berasnya itu 13.000 itu yang wilayah Cilacap atau Banyumas. Kalau wilayah Pantura 13.500. Jadi ternyata ya konsumen itu merasa belum merasakan makmur. Contohnya apa, ongkos kerjanya belum maksimal atau belum stabil.
2: Ongkos apa? Ongkos apanya Pak Dasrun?
4: Gimana?
2: Ongkos apanya yang belum?
4: Ongkos kerjanya mungkin kaum buruhnya gitu.
2: Oh, petani ini ya, petani ya, garap, penggarap ya, bukan memiliki yang pemilik lahannya ya, Pak Dasrun.
4: Iya, jadi seolah-olah kan bagi konsumen masih merasa belum ada kemakmuran. Kalau zaman Orde Baru, orang jualan ini begini, Mas Fajar. Jadi yang penting seharinya habis banyak, untungnya cuma sedikit, tapi asal habisnya banyak. Tapi ternyata enggak. Kalau zaman sekarang kan, orang jualan zaman sekarang, untungnya yang dicari yang besar, modalnya seolah-olah itu ada ketambahan, tapi jadi seolah-olah ini yang jadi kendala yang bagi orang-orang kecil lah.
2: Oke, Pak Dasrun. Kalau kaitan dengan koperasi Desa Merah Putih di daerah dekat rumahnya Pak Dasrun, udah ada belum?
4: Ya, sepengetahuan saya belum ada.
2: Oh, belum.
4: Di Purwokerto. Soalnya kan saya dari Purwokerto ke tempat saya itu jauh sih perjalanan sejam.
2: Oke.
4: Jadi mudah-mudahan harapan saya ya. Walaupun ya tidak kembali semula seperti zaman Orde Baru ya, seolah-olah ya harga yang masih zaman Pak SBY sampai ke Pak Jokowi kan beras konsumen membeli seharga 10.000. Ini kan zaman sekarang ya Mas Fajar, ini satu lagi. Orang punya gawe saja ya itu yang kondangan itu rata-rata duit cuman 25.000 contohnya, soalnya nggak untuk membeli beras itu tidak mendapatkan 2 kilo. Rata-rata kan dari Purwokerto sebelah barat di tempat saya, rata-rata itu kondangannya itu 2 kilo maksimal, orang perempuan, kalau orang laki-laki 20.000 atau 25.000. Keluhan saya cuma seperti itu, mudah-mudahan ya ada jalan gimana lah supaya beras jangan terlalu mahal gitu loh.
2: Iya, tapi sekarang ini terakhir Pak Dasrun, ini beras yang dimaksud itu beras medium atau premium nih Pak Dasrun? Medium yang biasa.
4: Masalah premium yang lain-lain saya enggak tahu itu.
2: Tapi kalau di sana berapa harganya Pak Dasrun sekarang?
4: Sekarang kalau di warung kecil itu 15.000, ada yang jual
2: 15.000.
4: 100.
2: Kualitasnya bagus enggak?
4: Ya bagus sih.
2: Oh, bagus. Memang
4: itu yang jadi keberatan kan?
2: Biasanya kalau
4: iya maksimal
2: kendala itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun.
4: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya paham maksudnya. Jadi di sana itu saya enggak tahu karena Pak Dasrun juga enggak menjelaskan medium atau premium, tapi Rp15.000 per liternya. Sementara Pak Dasrun menyoroti soal tidak dinikmati oleh petani garap. Bukan petani yang punya sawah ya, petani garap. Harga segitu harusnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para petani garap ini. Gitu maksudnya mungkin ya. Itu tadi penekanannya Pak Dasrun. Pak Matoli Sibolga, halo, pagi.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum, Fajar.
2: Iya, silakan Pak.
1: Yes. Kodes rantai pasok nasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Iya, satu sisi ini bagus memang Bu Fajar. Artinya rantai pasok yang tadinya dari pelabuhan darat dan laut ya.
2: Iya.
1: Nyampe ke desa, dari desa didistribusikan ke masyarakat desa. Cuman kalau di sini daerah-daerah seperti ini ya ada bangunan gedung baru, ada yang gedung lama direhab gitu ya.
2: Sudah ada kooperasinya Pak Matoli?
1: Ada tertulis di situ memang, tapi nggak sebanyak yang retail-retail punya, warung-warung sembako punya.
2: Sudah apanya. Beroperasi belum Pak Matoli?
1: Kayaknya gedungnya masih baru dicat gitu, cuman aktivitas warga kayaknya belum banyak ke sana ya.
2: Termasuk Pak Matoli belum nyoba masuk?
1: Saya cuma lihat, cuman orang mungkin masih membenahi di dalam ya.
2: Artinya oh gitu.
1: Secara resmi gitu.
2: Oke, okay. Kalau Pak Matoli, saya nanya nih, kalau misalkan udah jadi nih, udah resmi, udah beroperasi, mau nggak belanja di Koperasi Desa Merah Putih? Atau tadinya dimilih kan di murah, kan? Warung-warung aja gitu?
1: Iya, tadi warung-warung sembako memang kan kelihatan lebih murah dibanding tadi harapan kita begitu, cuman karena memang kita belum bisa dikasih izin masuk karena memang belum lengkap di dalamnya, ya harapannya begitu juga Bung Fajar ya. Harga murah gitu. Cuman kalau mau kita bilang kan tadinya kan itu kan punya APBN pemerintah mengebangunnya ya, dan memsubsidi semua fitur-fiturnya kan, fitur sembako, pupuk dan sebagainya. Harapan kita pasti jalan harus diperbaiki lah, namanya ke desa kan. Itu kan dipastikan. Terus kalau misalnya masyarakat petani dan lainnya gagal panen, gagal nanam, diansuransikan dong, Bung Fajar. Okay. Artinya mereka itu dalam satu siklus keluarga Kopdes itu, apalagi pegawai-pegawainya ini kan sekarang kan masih pelatihan ya, belum selesai kan?
2: Iya, sepertinya sebenarnya sudah selesai. Sudah. Ya. Tinggal penempatan ya. Nanti, Agustus ya, kayaknya.
1: Iya, di 83.000 titik ya, ada Kopdes itu kan. Ini kan menyasar di provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan itu hampir sama ya.
2: Iya.
1: Menyebar di sana. Cuman dipastikan dana-dana desa yang 1 miliar kemarin, apa sih bedanya dengan yang sekarang Kopdes ini? Apakah BUMDes juga masuk ke sana? Ini masih polemik kita juga, Bung Fajar. Apakah BUMDes disamakan dengan Kopdes? Karena namanya desa kan ada berarti pengurus desa, ada kepala desanya kan.
2: Iya.
1: Tapi kan yang kita dengar kan yang diklat kemarin itu yang ikut bela negara itu kan.
2: Iya, iya.
1: Yang bagian manajernya. Jadi biar jangan masyarakat itu biar percaya apakah masih ada dana 1 miliar per desa seperti Pak Jokowi dulu kan atau PNPM begitu kan. Apakah masih ada itu, jangan
2: timpang tindih. Baik.
1: Setuju kita untuk
2: memangin nanti. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab aja apa yang disampaikan Pak Toli. BUMDes posisinya di mana? BUMDes itu sebagai mitra, setara, jadi pemerintah memastikan Kopdes Merah Putih dan badan usaha milik desa akan sifatnya berkolaborasi, saling melengkapi. Dalam tujuan utamanya apa? Menggerakkan ekonomi desa. Semua barang-barang yang bersubsidi harapannya bisa masuk ke koperasi Desa Merah Putih tanpa ada permainan bagi spekulan. Harga pupuk misalkan musim tanam biasanya langsung melonjak naik, atau sembako beras ya, atau lain sebagainya lah. Jadi barang-barang subsidi itu dan hasil panen masyarakat itu bisa ditaruh di Koperasi Desa Merah Putih. Petaninya dapat untung, bisa terserap dengan cepat begitu ya, dan masyarakat yang membeli harganya lebih murah gitu. Tapi ada kekhawatiran nanti orang warung-warung yang menjual LPG 3 kg, menjual beras, menjual lain sebagainya itu jadi saingan atau enggak, mati atau tidak gitu. Atau pasar tradisional yang jual sayur juga hasil pertanian itu gimana nantinya gitu. Itu ada kekhawatiran ke sana juga. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam, silakan Pak.
5: Waalaikumsalam. Yaitu pengenalan ya, pengenalan butuh waktu minimal 5 tahun pertama gitu.
2: Jadi ada masa pengenalan dulu 5 tahun pertama ini dari koperasi ini?
5: Minimal 5 tahun pertama.
2: Minimal.
5: Sejak koperasi itu dibuka.
2: Oh lokasi. Gitu, jadi nggak bisa ketika koperasi itu dibuka Agustus misalkan, itu bisa langsung melihat dampaknya. Jadi masih harus menunggu 5 tahun dulu nih Pak Udin.
5: Ya, pengenalan dulu.
2: Pengenalan.
5: Interaksi dulu.
2: Interaksi, ya. Oke.
5: Terima kasih.
2: Oh itu aja. Kira-kira ada lagi. Oke. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya. Masih tentang koperasi Desa Merah Putih. Harapannya tuh semua desa di Indonesia itu punya koperasi. Sehingga apa? Namanya koperasi itu kan sebagai soko guru ekonomi Indonesia sejak dulu. Filosofi dari koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi kesepakatan bersama lah gitu ya. Kesepakatan dari semua anggotanya. Mau jualan apa, mau usaha apa, simpan pinjam kah, jual beli kah, dan lain sebagainya. Nanti keuntungannya juga disepakati bersama. Kalau simpan pinjam juga biasanya begitu ya. Bunganya berapa gitu, tenornya gimana, ya pembayarannya gimana. Dan itu harapannya bisa terus berputar. Saya gak tahu kalau misalkan ini akan ada simpan pinjamnya juga atau tidak. Tapi ketika saya browsing-browsing, sebenarnya itu justru kepada layanan gerai sembako murah lalu apotik ataupun obat-obatan, ya, obat-obatan generik utamanya, sarana logistik dan distribusi berperan sebagai distributor langsung ke penyalur barang dan bantuan subsidi pemerintah dari pabrik langsung ke konsumen tanpa tangan ketiga. Lalu ada kalau di nelayan pesisir, kan akan dibangun juga nih, akan dibangun juga koperasi nelayan, ya. Nah itu harapannya juga ada pergudangan dan cool storage. Cool storage itu kayak kulkas gede lah, pendingin untuk agar ikannya awet, sehingga ketika musim melayar berlaut, ya, musim tangkap ikan itu mereka bisa mengumpulkan dengan sebaik-banyaknya, lalu bisa disimpan sehingga ketika paceklik, kalau di nelayan itu biasanya musim gelombang tinggi, ya, hujan dan lain sebagainya, itu biasanya para nelayan itu terpaksa harus menepi dulu, nggak melaut karena berbahaya banget. Nah, ketika tidak melaut, stoknya tuh masih ada karena di freezer, karena di cool storage, sehingga harga ikan ke tangan konsumen stabil, nggak terjadi kelangkaan ikan, nggak harganya tiba-tiba melonjak naik. Jadi semuanya diuntungkan, harusnya itu ada. Walaupun memang kalau permasalahan cool storage itu dari segi harga dan juga kapasitas, biasanya itu setiap kapasitas itu berbanding lurus dengan harganya, ya. Untuk kapasitas yang misalkan nelayannya banyak nih, nggak mungkin kapasitasnya sedikit, tentu saja harusnya lebih besar juga. Cara mengelolanya gimana, dan ada pengelola dari koperasi yang sudah dilatih, ya, sudah dibina oleh pemerintah, nanti akan diterapkan di sana. Lalu juga ada produk unggulan UMKM. Anda punya apa? Souvenir, jual apa? Oleh-oleh gitu, ya. Itu bisa ditaruh juga di koperasi. Untuk keuntungannya gimana, sistemnya dan sebagainya, nanti itu masih dalam masih belum disampaikan, karena nanti dalam pembukaan harapannya itu Agustus sudah bisa dibuka, ya, kabarnya. Itu juga saat ini sambil merampungkan perpres, ya, merampungkan aturan untuk kelengkapan perpres soal operasional dan barang-barang subsidi itu bisa disatu pintukan di Kopdes. Jadi membutuhkan payung hukumnya, nanti akan dibuat perpres, masih sedang dibuat gitu, ya. Dan kabarnya memang ada layanan simpan pinjam, tapi ini masih belum mencuat terlalu ramai, ya. Yang lebih ramai itu adalah sembako kemarin, ya, dan ada kritikan dari warung-warung kecil di dekat berdirinya koperasi Desa Merah Putih, takutnya tersaingi dan akhirnya barangnya tidak laku gitu, ya. Dan banyak lagi lah. Atau dari sisi lokasi berdirinya gerai koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sempat viral di beberapa lokasi di Indonesia. Tapi terlepas dari itu, keberadaannya dulu di koperasi menurut Anda, di desa, di tempat Anda itu gimana menurut Anda, pandangan Anda, ya? Itu ketika sudah berdiri beroperasi, kira-kira akan sering berbelanja ke koperasi atau lebih memilih ke warung langganan atau ke pasar langganan atau sih ke penjual langganan ketimbang harus ke koperasi dengan barang yang sama, yang misalkan beli beras atau beli minyak atau beli gula dan lain sebagainya, ya. Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan itu diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian tersebut.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIGA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
2: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR hari ini atau kemarin tepatnya. Hana Sarif melaporkan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
2: Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Mendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
1: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya, kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah, top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada tiga pilar usaha. Jadi kami ulangi, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tiga itu ada perusahaan swasta, kemudian ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik, itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun, teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas. Kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, itu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program operasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya, dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya, tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Piran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
1: Baik. Jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini, tapi ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan
2: sama juga, ya, seperti Pak. Ini gimana ya perumpamannya, sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
1: Baik, Pak Hariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Tira. Jadi Presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini. Jadi ada ada produsen ya, ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat. Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir. Jadi rentenir ini selama ini yang membuat susah para petani ini. Atau bahasa mudahnya, rentenir ini menghisap darah dari petani kita. Apalagi dengan bunga 1% sehari itu, tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi, di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali lagi kami ulangi, di antara petani dan kita sebagai pembeli ini ada pihak di tengah-tengah ini. Nah, pihak yang di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini, jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
1: Yeah.
2: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor, dari distributor baru ke sub distributor. Nah, dari sub distributor itu ke pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%. Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%.
1: Yeah.
2: Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%. Ini kan 60% nih.
1: Betul.
2: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan untuk para petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
1: Yeah.
2: Nah, dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu marginnya yang tadi itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang, kemudian juga oleh warga desa. Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
1: Ya, saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personelnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan, ya. Spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur, jadi jangan korupsi. Nah, kalau kita belajar dari makan berbuka gratis, ini nggak ada pilih kasih. Jadi mau dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah, itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola koperasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul, menjadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan itu menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan rentenir dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal gitu. Begitu Pak Udin, terima kasih sekali atas masukannya.
1: Baik, luar biasa sekali, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif
2: lainnya. Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
2: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya. Jadi begini Mbak Fira. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan sama sekali untuk menutup diri atau mengalahkan pihak yang lain. Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja,

0: kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik.
1: Baik.
0: Dan tentu Mbak Fira,
1: ya,
0: seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan.
1: Betul.
0: Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik, ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas.
1: Hey.
0: Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program operasi desa kelurahan Merah Putih ini.
1: Baik.
0: Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan, Mbak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi?
1: Ya.
0: Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
1: Baik. Sudah ditindak tegas nanti ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
0: Iya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program untuk pemerataan kemakmuran. Kita harus menyadari bahwa selama ini apa yang kita makan, baik itu beras, kemudian ikan, buah, dan lain sebagainya, itu adalah kerja keras dari para petani, peternak, pekebun, nelayan. Namun kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi Presiden itu membedahnya tadi kan, yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu. Dari pengumpul, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke subdistributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani.
1: Yeah.
0: Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga sebagai pusat pemberdayaan pendidikan ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentunya setelah koperasinya berjalan dengan baik, ya.
1: Baik.
0: Jadi di desa-desa itu akan semakin banyak pembicaraan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga, bagaimana membuat unit usaha. Nah, obrolan-obrolan tentang ekonomi ini akan semakin meningkat. Jadi masyarakat kita tidak hanya pasif lagi sebagai konsumen, hanya sebagai pembeli-pembeli, tetapi mereka juga sebagai anggota koperasi, tetapi mereka juga sebagai pengurus koperasi, mereka juga sebagai manajer, dan ada juga pengawasnya. Jadi kita sedang menciptakan, kita bersama, bukan hanya pemerintah, sedang menciptakan satu lingkungan yang memang mendukung kita semua bisa sejahtera.
1: Yeah.
0: Sekali lagi, keberhasilan dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah keberhasilan kita bersama. Dan tentu sangat memerlukan kritik dan saran dari masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada RRI, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kementerian Koperasi, kemudian berbagai kementerian.

0: 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888 tentang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, diharapkan bisa memperkuat rantai pasok nasional. Dan bagaimana menurut Anda dengan adanya Kopdes Merah Putih ini? Kalau menurut Anda, di daerah Anda sudah ada belum ya? Anda sudah mulai berbelanja, sudah beroperasi atau belum? Dan barangnya apa aja kalau sudah beroperasi ya? Sudah sempat berbelanja belum ke sana ya? Karena dikabarkan ada 35.000 lebih desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan selesai di Agustus 2026. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelola, pengawas, dan lain sebagainya untuk menyiapkan aturan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera mungkin beroperasi. Aturan operasionalnya masih di dalam proses pembuatan, masih belum rampung. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho, serta pengacaranya Irfan Wisnu, serta kru angkatan yang lagi bertugas malam ini.
0: Iya.
1: Wow, dini hari temanya. Jadi Bang Fajar udah gak capek lagi ya dalam olahraganya. Udah gak capek, bisa istirahat.
0: Bisa kan? Istirahat, ya. Alhamdulillah.
1: Kemanya koperasi ya, Desa Merah Putih kuatkan rantai pasok nasional, bagaimana menurut ya Anda dengan ada Kopdes Merah Putih ini ya Bang Fajar ya? Apa, kalau aku sih Bang Fajar namanya apa ini? Koperasi Desa Merah Putih ini kan jangan sampai apa-apa mahal ini kan. Seperti kayak ya kayak pupuk-pupuk juga gitu, berita-beritanya gitu ya. Apalagi ini namanya juga Koperasi Merah Putih ya Bang Fajar ya.
0: Kalau ada desa di daerah Bu Dinda, Bu Ria di Tebet sudah ada belum koperasinya? Koperasi
1: ada di RT gitu.
0: Untuk yang Kopdes Merah Putih belum ya?
1: Oh belum.
0: Oh belum.
1: Biasa aja. Kalau ada sih enak juga ya. Mudah-mudahan nanti di apa ya Merah Putih ini apa ini kayak koperasi ini kan kayak simpan pinjam juga ada kayak begitu Bang Fajar. Tapi kalau namanya Merah Putih belum ada. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Itu saja komentar dari aku Bang Fajar.
0: Salam
1: sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat pagi. Pak Firmansyah. Halo, Pak Firmansyah. Ya, pagi. Ya,
2: halo.
0: Ya.
2: Selamat pagi Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman.
2: Ya. Temanya mengenai koperasi ya Bang, koperasi rantai pasok nasional ya Bang. Aku rasa begini, koperasi itu sudah tidak asing lagi ya di negara kita Bang. Sudah digagas dulu oleh Bapak Proklamator ya Bung Hatta, dan itu sudah jadi wacana beliau ya dari dulu, dan tujuannya sangat baik. Dan mengenai koperasi Merah Putih ini menurut aku Bang ya, kita sudah ada koperasi pegawai negeri ya, Korpri. Sudah berjalan sangat lama dan sangat bagus hasilnya. Dan kita juga ada Kementerian Koperasi ya.
0: Iya.
2: Dan aku lihat di Play Store Bang juga ada aplikasi ini nih Bang. Simkopdes
0: ya,
2: kan juga.
0: Oh, ada ya. Saya baru tahu itu. Iya.
2: Sudah aku lihat. Aku rasa koperasi itu adalah suatu lembaga yang mulia dan sangat bagus, dan itu memang tujuannya mengurangi rantai distribusi ya, banyak tengkulak ke mana ya kan, petani itu nggak langsung ke tengkulak, dia bisa dikumpulkan di satu wadah yang bernama koperasi. Dan aku sangat setuju dengan asta kita itu Bang ya.
0: Iya betul.
2: Ya. Dan itu, dan aku sangat untuk yang terbaik lah untuk Indonesia.
0: Oke, amin, amin, amin.
2: Bung Hatta itu favorit saya Bang.
0: Oke, baik.
2: Dan alhamdulillah beliau satu kampung.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Firman.
2: Salam sehat Bang. Selamat
0: ya, hari. Ya, harapan dari masyarakat ya. Harapan dari masyarakat. Ada Bu Titem di Surabaya. Bu Titem, selamat pagi.
3: Pagi, iya Bung Fajar.
0: Iya. Gimana nih kalau menurut Bu Titem?
3: Ya, saya mau cerita sedikit ya. ini di daerah Kalimantan.
0: Ibu Titem tuh di Surabaya atau di Kalimantan?
3: Saya di Surabaya, cuman cerita di Kalimantan sedikit.
0: Oke. Okay.
3: Kondisi di sana itu ketika musim hujan, mereka bisa turun ke sungai untuk nangkap ikan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, kemudian mereka bisa langsung pasarkan di jajaran pinggiran sungai tersebut.
0: Iya. Yeah. Yeah.
3: Karena kondisi pasar di sana masih cuman satu minggu sekali.
0: Mm-mm.
3: Ya. Nah, kalau misalnya ini ada si koperasi di sekitar hutan situ, sekitar kampung, itu kan bisa jadi mengumpul hasil tangkapan mereka, selain juga hasil-hasil kebun atau hasil hutan, yang bisa terus jadi didistribusikan oleh si koperasi, begitu ya.
0: Ya, harapan sih gitu.
3: Ya. Kemudian bisa jadi mungkin alat tukar juga ya, mungkin ya, timbangan mereka mungkin bisa jadi beras atau apa begitu sebagai anggota.
0: Oh.
3: Karena kan kalau belanja di koperasi kan harus jadi anggota dulu.
0: Benar, benar. Tapi gini, sepengetahuan saya Bu Titem, betul itu ada kalau mau belanja di koperasi harus jadi anggota terlebih dahulu. Tapi ada beberapa koperasi bisa dibeli oleh yang bukan anggota, tapi harganya beda.
3: Iya, betul. Iya, karena kebetulan di Surabaya ini kan ada koperasi yang sudah cukup lama, 25 tahun
0: wow. Gitu,
3: dan mekanismenya sudah sangat berjalan ya sistemnya. Kebetulan saya tahu bahwa itu setiap tahunnya
0: setiap SHU.
3: Anggota, ya itu mereka bisa dapatkan belanja gratis sekitar 300, 400 atau 500 ribu tergantung dari hasil peminjaman
0: mereka. Iya, tergantung bagi hasilnya berapa keuntungan.
3: Iya. Dan itu setiap anggota itu juga ada kelompok kecilnya yang dikepalai oleh koordinator yang dipilih mereka sendiri.
0: Nah, menarik, itu
3: setiap
0: menarik.
3: Bulan ada seperti arisan yang perkumpulan mereka para anggota itu. Jadi setelah mereka meminjam itu apa yang sudah dilakukan?
0: Oh.
3: Seperti laporan secara biasa arisan.
0: Oh gitu.
3: Lalu kemudian setelah hasil kreditnya mereka selesai, itu mereka sudah bisa bicarakan dulu sebelumnya apa selanjutnya atau berapa jumlahnya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi
0: ada evaluasi terus selama setahun dalam dibungkus arisan itu.
3: Ya, seperti itu. Dan juga sebagai pantauan.
0: Banyak ya, kredit. Ada yang macet enggak kreditnya acara, gitu.
3: Iya,
0: iya, iya, iya. Wah, menarik, menarik.
3: Ketika akan mengajukan kembali, apakah jumlahnya tetap atau jumlahnya tambah?
0: Oke. Bu Titem, ini kan ya kalau itu kan fokusnya simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam selama 25 simpan tahun ini sudah. Oke. Okay, nah, kalau misalkan nih saya tanya Bu Titem yang sudah pengalaman, tahu betul kenal dengan koperasi simpan pinjam di Surabaya sudah berdiri 25 tahun dan terus tumbuh, ada SHU-nya menarik juga, angkanya luar biasa. Kalau ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih di sekitar Bu Titem yang juga mempunyai jasa baik simpan pinjam maupun produk-produk yang disubsidi ataupun ya, hasil tertarik juga.
3: Mungkin.
0: Tapi kalau di daerah Bu Titem sudah ada belum ya? Sudah berdiri belum?
3: Saya nggak tahu karena itu kan secara global dan itu milik swasta, Pak.
0: Yang mana nih?
3: Yang 25 tahun ini milik swasta.
0: Oh enggak, yang saya nanya yang ini, Kopdes Merah Putihnya.
3: Oh, ya, Merah Putih.
0: Sudah berdiri belum di sana?
3: Tahu.
0: Oh, belum tahu. Belum ya. Tapi kalaupun Bang Sampah ada ya?
3: Ada.
0: Kok keren banget Surabaya nih.
3: Iya, malah nabung di situ. Jadi bawa botol.
0: Wah, keren.
3: Tabung dulu boleh iya. Keren, jadi nggak langsung diambil.
0: Wah, hebat.
3: Sampah sudah mengikuti kalau Bang Sampah. Kalau
0: Bu Titem termasuk yang ikut Bang Sampah?
3: Iya, karena
0: sudah berapa lama berdirinya Bang Sampah itu?
3: Bang Sampahnya sudah cukup, nggak tahu saya berapa tahun, cuma cukup lama
0: ya, oke.
3: Okay. Iya. Itu jadi sudah bisa ikut juga karena dekat juga di sekitar sini.
0: Oke, baik, menarik, menarik. Jadi tertarik ya, kalaupun berdiri di sana, coba untuk berbelanja di Kopdes Merah Putih ya, Bu Titum ya. Ya,
3: kan harus anggota dulu kan, tergantung juga kan.
0: Nah, tergantung juga, apakah itu bisa, tapi dengan harga yang berbeda, walaupun nggak anggota, atau bisa semuanya bisa beli juga. Ya, oke, baik kalau gitu, Bu Titum.
3: Harganya sesuai aja sih.
0: Oh, asal apa?
3: Harganya sesuai.
0: Biasa ibu-ibu nih, biasa ngebandingin. Wah, ini di pasar harganya segini, kok di Kopdes kok segini gitu ya. Selisih 1000 aja bingung nih, 500 aja bingung.
3: Kan harus lebih murah.
0: Harus lebih murah. Oke, baik, baik. Makasih Bu Titum.
3: Oke, ya.
0: Waduh, menarik, menarik. Bu Indra di Cirebon, pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
4: Dan Bung Wisnu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Sekarang ini Bung Fajar, kalau ingin ikut kopi dini hari ini, hati itu ciut.
0: Hah, kenapa?
4: Dulu-dulu kesempatan ini untuk apa curhat keadaan di desa supaya paling tidak ikut berpartisipasi begitu. Dan makin ke sini, waduh, ini kok keadaan seakan-akan bagaimana ya, tidak bisa kami atau saya tangkap begitu. Lalu alih-alih ingin bisa berkomentar, malah hati ciut rasanya.
0: Loh, kenapa? Bunda, ini kan topiknya ini menanyakan pengalaman setiap pendengar Pro 3. Kalau ada Kopdes Merah Putih berdiri, belanja enggak di sana? Sudah berdiri belum? Sudah beroperasi belum? Kalau sudah berbelanja, apa aja yang ditawarkan di sana? Harganya gimana? Kan gitu
4: pengalaman. Iya.
0: Kenapa ciut, Bu Indra? Enggak apa-apa. Kalaupun enggak berdiri juga enggak apa-apa. Gimana sih pandangannya masyarakat terhadap program pemerintah tentang Kopdes Merah Putih ini? Iya. Gitu.
4: Tapi dalam hati, ya udah, paling tidak menghibur diri sendiri untuk curhat kepada Bung Fajar
0: yang
4: tertawanya bisa menghibur hati. Iya.
0: Amin, amin, amin.
4: Kalau yang tadi juga seperti dikatakan oleh Ibu sebelumnya ya,
0: Bu Titum.
4: Iya, kalau koperasi kan dasarnya dari anggota,
0: oleh anggota
4: untuk anggota.
0: Iya.
4: Jadi yang pertama ada itu kan
0: anggotanya dulu.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Nah, kemudian dulu-dulu sudah pernah ada KUD, KUT,
0: iya, gitu, yang betul,
4: yang terbang kemana entah apa sebabnya. Dan sampai sekarang untuk koperasi ini yang kecil-kecilan saja yang bisa ibu rasakan di sekolah, koperasi sejahtera makmur untuk guru-guru. Kemudian ibu lihat kan dulu ayah ibu di pabrik gula gitu, di banyak di Cirebon. Nah, itu untuk karyawan-karyawan pabrik gula gitu, koperasi yang menjual sembako lah begitu. Nah, kalau untuk guru-guru koperasi simpan pinjam itu menolong sekali pada saat anak-anak kuliah, Bung Fajar. Kami terbantu.
0: Daripada minjam di tempat lain ya bunganya tinggi, mending sebagai koperasi lebih rendah bunganya biasanya gitu.
4: Iya. Dan sampai sekarang itu masih berjalan. Iya.
0: Sampai sekarang masih berjalan?
4: Masih.
0: Iya. Wah, hebat.
4: Iya. Hanya maaf, ada sedikit unek-unek ya.
0: Apa?
4: Kalau tiap tahun kan pembagian SHU
0: ya,
4: lalu mengundang dari perkoperasian begitu, kan untuk legalitas ya. Maaf Bung Fajar, itu dari perkoperasian juga datang itu ya harus ada ongkos jalan
0: kan. Jadi
4: sepertinya tuh datang setahun sekali dapat ongkos jalan pulang. Ada beberapa grup yang enggak, kita bikin koperasi sendiri saja. Kan karyawan ya namanya di satu sekolah aja guru dan TU itu ada 100 lebih ya. Nah, misalnya yang 20 orang bikin koperasi enggak usah laporan katanya. supaya ya menambah pemasukan buat kita juga.
0: Baik.
4: Alhamdulillah ya jalan begitu.
0: Oh, jalan.
4: Ya.
0: Baik.
4: Nah, jadi mungkin keuntungan juga lebih begitu.
0: Okay.
4: Nah, kalau yang di pabrik gula yang menjual sembako itu, kalau tengah-tengah bulan karyawannya kehabisan uang gitu ya, umumnya maaf karyawan dua gitu, bukan staff, itu mereka beli ini dulu, beli sembako dari mulai beras sampai dengan
0: lalu itu. Pak Ramli, mohon maaf, ini Pak Ramli di mungkin lain waktu aja ya, karena waktunya nggak cukup jelang berita nih. Terima kasih ya Pak Ramli sudah menghubungi Pro 3 RI. Silakan Bu Indra lanjutkan.
4: Dan apa ngutang gitu.
0: Oh, diambil dulu barangnya, iya. Nanti dibayar kemudian ketika sudah dapat
4: gaji awal bulan begitu. Okay. Nah, sementara supaya mereka bisa dapat uang tunai, itu beli sembako itu dijual ke masyarakat di luar yang bukan anggota koperasi. Begitu.
0: Oh, dapat selisih.
4: Apa?
0: Loh, kan ngambil dulu barang di koperasi,
4: iya.
0: Bukan untuk dikonsumsi sendiri tapi dijual
4: bukan.
0: Lagi.
4: Jadi dijual supaya mereka dapat uang kontan untuk beli komoditas lain yang mereka perlukan begitu belajar.
0: Oh, jadi misalkan nggak butuh beras tapi udah ambil aja dulu deh di koperasi beras.
4: Iya.
0: Oh gitu.
4: Dijual.
0: Oke.
4: Okay. Ke yang di luar anggota. Kan,
0: ada seksi harga ya.
4: Iya, ada mereka dapat uang tunai
0: ya.
4: Bisa dapat lebih begitu. Jadi melihat sekarang kok koperasi akan dibayar dulu, ada pegawainya, ada apanya, dalam hati ibu bisanya bisa jalan enggak ya. Karena kenyataan di lapangan begitu.
0: Oke.
4: Okay. Iya, ini bangunannya aja udah berbulan-bulan udah jadi-jadi nih.
0: Oh, tapi sudah ada konstruksi bangunan tapi belum jadi.
4: Tapi rasanya lambat sekali.
0: Okay.
4: Kalau bangunan lain kan cepat gitu udah. Jadi ini kok udah jadi-jadi.
0: Okay.
4: Ya. Aduh maaf ini terlalu.
0: Enggak apa-apa. Iya, makasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota, embrionya dari masyarakat, jadi lahir dari kesepakatan bersama, musyawarah, pengurusnya dari masyarakat, dari anggota juga ditunjuk, dipercaya oleh anggotanya, milih antara saya Wisnu sama Bung Irfan siapa nih yang jadi pengurusnya, disepakati ternyata Bung Wisnu, sepakat semuanya sepakat, jadi pengurus dipercaya, mengelola koperasi, uang dan sebagainya, laporan keuangan dipercaya. Nah, kalau ini bedanya mungkin bukan bottom dari bawah, dari embrio dari masyarakat, tapi pengurusnya itu dari pemerintah. Jadi diseleksi, dilatih, lalu ditempatkan di kopdes-kopdes. Perbedaannya itu salah satu beberapa yang disoroti oleh para pegiat koperasi. Embrio filosofi koperasinya aja berbeda dari sisi keanggotaan, dari pengurus ke pengurusan. Dan yang kedua adalah koperasi ini adalah program jual beli. Arti koperasi itu misalkan ada barang dan lain sebagainya itu diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya ada yang beli atau tidak? Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan koperasi tersebut. Makanya saya tanya tadi itu ketika terjadi adanya koperasi Desa Merah Putih, Anda mau berbelanja atau tidak? Kita berjumpa lagi dengan kesempatan kita jelang waktu berita.

0: pukul 2 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. OTT Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
2: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
1: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap. untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
7: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
9: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.
1: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.
0: Catatan peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta yang berlangsung pada Senin sore kemarin, agenda utamanya adalah evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program kerja dan percepatan implementasi program prioritas nasional. Sidang ini dihadiri jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Dari poin-poin utama yang akan saya bacakan, ada beberapa capaian strategis pemerintah, kemudian juga ada evaluasi dan program prioritas. Sebagai capaian strategis, memang ada program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang jumlah pembentukannya harus 1000 di tingkat kelurahan. Kemudian juga ada kemandirian energi dari program B50. Namun banyak juga yang menjadi catatan-catatan juga sorotan dari masyarakat. Kami akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik yang juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Ari.
11: Mbak,
1: apa kabar?
11: Kabar baik, Mbak.
1: Iya, itu yang paling penting ya. Kabarnya harus yang baik-baik nih.
11: Betul.
1: Apalagi
11: harus
1: kalau
11: ya, selalu.
1: Apalagi kalau yang dibahas adalah mengenai evaluasi program. Dari catatan Mas Ari begitu ya. Kemarin kan ada rapat kabinet yang digelar oleh Presiden, rapat kabinet paripurna pada Senin sore kemarin. Ada hal-hal yang sangat penting juga menjadi fokus evaluasi seperti MBG, kemudian kampung nelayan, pemberantasan korupsi. Nah, catatan Anda sendiri, apakah ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi sekarang?
11: Pertama, tentu setidaknya Bapak Presiden mulai memahami dan mulai mendengar suara-suara kritis maupun suara-suara perbaikan dari masyarakat. Nah, ini menjadi langkah positif bahwa pemerintah itu tidak buta atau tidak tuli mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini yang poin yang paling penting yang saya catat dari pertemuan kabinet kemarin, Mbak.
1: Oke, dari pertemuan penting kemarin, apa saja sih kalau dibilang harus ada percepatan dan apa juga kemungkinan program-program yang harus ditunda? Karena program prioritasnya kan sangat banyak nih, Mas Ari.
11: Betul, kalau kita bumikan lagi dalam astacita Presiden, yaitu ada keinginan bahwa Presiden ingin pertama memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat, perbaikan pendapatan, distribusi barang dan jasa secara merata di tanah air. Tentu ini menjadi entry point atau pintu masuk bagi perbaikan program-program tersebut. Dan harus memang diakui, banyak program-program Presiden gitu ya, yang sebetulnya tujuannya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Seperti contoh misalkan program MBG, kemudian Kopdes Merah Putih yang selama ini mendapat kritik dari masyarakat. Nah, ini menjadi entry point bagi perbaikan atau evaluasi program Presiden yang dicanangkan sebagai astacita itu, Mbak.
1: Oke, kalau memang sebuah program, misalkan MBG nih ya, programnya bagus tapi ternyata implementasi di lapangannya kurang bagus. Nah, harusnya kan tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab, kemudian evaluasinya dikerjakan di situ, atau perlu tindakan-tindakan yang cukup tegas begitu untuk membuat program ini bisa sesuai dengan harapan dan target?
11: Iya, kemarin setelah terbukanya kasus rasuah atau korupsi di BGN, itu pemerintah melakukan evaluasi. Misalkan dalam hal selektivitas pembukaan dapur-dapur SPPG. Nah, ini menjadi itikad baik dari perbaikan tata kelola program MBG. Nah, selanjutnya adalah bagaimana program MBG ini dalam hal pendanaannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG ya. Sehingga kemarin misalkan ada pembelian tablet, pembelian kaos kaki, pembelian pad gitu ya. Ini kan hal-hal yang secara logika yang sehat gitu ya, itu kan tidak dibutuhkan. Nah, oleh karena itu refocusing gitu anggaran itu menjadi kredo paling penting untuk menindaklanjuti tekad efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden. Itu Mbak yang menurut saya yang titik berat dari penyelesaian program MBG ini.
1: Kalau kita lihat ya dari program prioritas, ini kan ada yang dijelaskan satu pintu kemiskinan. Jadi ada integrasi 17 program strategis yang ditujukan bagi angka miskin ekstrim dalam satu pintu untuk menjadi lebih transparan dan disiplin. Tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian malah ke arah program-program tersebut kemudian dikorupsi dan sebagainya, begitu ya Mas Ari, kita nggak menutup mata. Apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara ketika program utamanya dari sejak kampanye tidak berjalan dengan baik?
11: Tentu yang harus dilakukan adalah Presiden harus mendengar suara-suara itu tidak hanya dari pembantunya saja gitu ya, tetapi dari masyarakat. Apalagi yang saya pahami, Presiden kita ini sangat-sangat concern dengan media sosial. Nah, belum lagi dengan suara-suara pendengar dari RRI yang selalu interaktif gitu ya, disampaikan melalui telepon, melalui masukan. Ini kan menjadi bahan bakar dari Presiden untuk pertama tidak selalu mempercayai lingkar terdekatnya, tetapi mendengar lebih banyak masukan-masukan dari masyarakat. Nah, misalkan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat banyak hal temuan di lapangan, dan saya menyaksikan sendiri, karena saya sering berkeliling ke Nusantara gitu ya, keliling ke tanah air, banyak pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan asal-asalan gitu ya, misalkan di puncak pegunung, di tengah kuburan, di tengah sawah gitu. Bagaimana bisa Koperasi Desa Merah Putih menjadi sokoguru ekonomi masyarakat pedesaan? Kalau saja akses untuk mencapai Koperasi Desa Merah Putih itu sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data-data kemiskinan yang selama ini sudah ada sebetulnya Mbak ya, lebih didayagunakan. Jadi masing-masing sektor tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, menurut saya ada apa
1: ini
11: yang
1: kan persoalan oleh sendiri ya, soal ego sektoral ya Mas Ari ya.
11: Iya. Jadi kelemahan kita adalah suka mengumpulkan data melalui sensus, melalui survei ekonomi, tetapi tidak digunakan secara maksimal gitu ya, menjadi sebuah integrasi, menjadi koordinatif gitu ya. Tetapi di lapangan itu justru jalan sendiri-sendiri. misalkan pendirian sekolah rakyat, ya, harusnya adalah didirikan di sebuah daerah yang memang fasilitas pendidikannya sangat kurang.
1: Okay.
11: Sehingga kehadiran sekolah rakyat tidak mematikan sekolah-sekolah negeri. Demikian juga Kopdes ya, tidak mematikan Bumdes. Ini yang menurut saya salah sebuah apa ya, salah satu dari kelemahan dari pelaksanaan program-program unggulan dari presiden. Itu,
1: nah,
11: Mbak.
1: Mengukur capaian kinerjanya ini juga kan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada publik. Bagaimana ketika banyak persoalan begitu ya, namun mana sih yang sudah berhasil diselesaikan, mana juga yang ternyata masih bermasalah?
11: Ya, menurut saya pemerintah kurang fasih gitu ya, kurang jelas menjelaskan program-program yang telah berjalan, kemudian evaluasinya. Nah, menurut saya ini titik lemah dari badan komunikasi pemerintah yang tidak bisa menjelaskan dengan mudah. Katakanlah ya, kemarin badan komunikasi pemerintah melalui ketua kepalanya, Pak Kodari, menyatakan bahwa program IMBG itu ternyata bisa menurunkan, menaikkan nafsu makan anak-anak misalkan.
1: Ya.
11: Nah, ini tidak dijelaskan di mana survei itu dilakukan, kemudian sampelnya di mana, berapa anak yang dijaring, sehingga data-data itu terasa mentah. Dan kemudian kalau pemerintah menyampaikan data, itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, karena masing-masing punya metode yang berbeda. Ada yang metode kualitatif, misalkan berdasarkan wawancara. Nah, menurut saya, masukan-masukan dari masyarakat, dari media, apa yang disuarakan masyarakat di media sosial, harusnya tidak ditanggapi dengan alergi gitu ya. Tetapi menjadi masukan, apakah betul memang program itu mencapai sasaran atau tidak. Nah, ini yang menurut saya, bahwa pemerintah memang harus mengurangi kuping tebal gitu ya, agar bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat.
1: Oke, ada beberapa hal penting juga yang kemudian disoroti, yaitu apakah program tersebut menjadi solusi untuk rakyat atau menambah masalah baru. Kemudian bagaimana potensi-potensi korupsi dan kebocoran?
11: Ya, saya melihat misalkan ada 3 titik program yang menurut saya sebetulnya bagus. Cita-cita dan obsesinya gitu ya, tujuannya. Misalkan saja elektrifikasi becak atau becak listrik gitu Mbak ya.
1: Yeah.
11: Ini kan untuk menyasar pengemudi becak yang berusia lanjut gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya tukang becak ini tidak mendapatkan literasi bagaimana cara menambah daya listrik becak. Akibatnya anggaran
1: tidak
11: sepatu becak
1: ya,
11: yang mencapai betul 23 juta ini menjadi rusak, menjadi terbengkalai.
1: Yeah.
11: Nah, menurut saya ini sebuah program pemerintah yang salah sasaran menurut saya. Demikian juga banyak program-program lain itu dilakukan secara serentak dan secara bersamaan gitu ya. Menurut saya harusnya dijadikan salah satu proyek gitu ya. Proyek percontohan dulu berhasil atau tidak. Jadi kalau misalkan Kopdes Merah Putih itu harusnya dicoba dulu di sebuah daerah.
1: Kemudian ada kajian itu terperinci begitu.
11: Betul.
1: Ya, baru kemudian dilaksanakan.
11: Betul.
1: Tapi kan kalau seperti sekarang,
11: ya,
1: ada kesan sudah mengeluarkan anggaran yang besar, namun hasilnya juga belum maksimal. Contoh saja MBG begitu. Ternyata banyak yang kemudian harus, dapurnya harus tutup.
11: Betul. Nah, menurut saya jangan pernah malu atau merasa kalah gitu ya, atau merasa salah gitu ya. Lakukan moratorium sebentar. Lakukan istirahat sejenak, relaksasi sejenak, evaluasi program yang sudah ada, yang sudah berdiri atau sudah existing, tetap jalan, tapi dilakukan pengawasan tata kelolanya dengan baik.
1: Okay.
11: Bagaimanapun juga, ini kan menjadi tekad presiden.
1: Yeah.
11: Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang lapar, tidak boleh ada orang Indonesia yang miskin. Nah, harus kita buktikan. Jadi jangan sampai gitu ya, tujuan yang mulia tadi untuk mengangkat kemiskinan, tetapi justru malah memperkaya orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
1: Oke, sebagai seorang pakar komunikasi politik, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ari, harusnya Bakom ini bisa memberikan special campaign lah yang kemudian diterima oleh masyarakat supaya literasinya menjadi kuat. Tapi apa yang masih kurang?
11: Nah, kalau menurut saya harusnya badan komunikasi pemerintah atau Bakom pemerintah lebih fokus pada pendekatan-pendekatan ke masyarakat dengan tepat. Jadi tidak semua memang harus diselesaikan dengan penggunaan atau efektifisasi gitu ya, efektifnya media sosial. Ingat daerah-daerah 3T. itu lebih efektif dijangkau oleh radio. Daerah-daerah 3T itu karena saya lama di Kalimantan Utara, daerah Sebatik, daerah Krayan gitu ya, daerah Natuna, itu lebih mudah dijangkau oleh radio. Oleh karena itu, efektivitas kampanye itu gunakan radio. Tetapi ketika ada di daerah-daerah, misalkan di daerah Ponorogo pelosok, Tulungagung pelosok gitu ya, Trenggalek yang di pelosok, lebih mudah menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, seni daerah gitu ya. Jadi alih-alih seperti itu dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, justru Badan Komunikasi Pemerintah itu terjebak pada sebuah perdebatan dengan influencer, kemudian Badan Komunikasi Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang salah atau yang fals gitu ya, hanya soal daster kuning itu menjadi persoalan. Ini menurut saya menghabiskan energi dari Badan Komunikasi Pemerintah.
1: Oke, dan bagaimana sih sebenarnya bentuk komunikasinya supaya menjadi efektif? Karena kan gini, ketika program ini dijalankan tentunya melibatkan kementerian-kementerian yang juga punya juru bicara masing-masing begitu Mas Ari. Sementara pemerintah sendiri sudah punya payungnya yaitu sekarang namanya Bakom gitu. Nah, kira-kira siapa sih sebenarnya yang harusnya menyuarakan programnya supaya lebih kuat? Apakah diserahkan kepada lintas kementerian lembaga atau sebenarnya satu suara saja di Bakom dan kemudian tidak perlu lagi ada jubir-jubir di masing-masing kementerian?
11: Saya rasa harus dikembalikan lagi Mbak ya, bahwa setiap sektor atau setiap kementerian mempunyai bidang pekerjaan tupoksi yang berbeda gitu ya. Jadi ketika sekolah rakyat kan lebih ideal gitu ya, jika juru bicara dari Kementerian Sosial yang berbicara misalkan. Kemudian demikian juga soal program MBG. Akan lebih elok gitu ya, jika dari BGN yang bisa bicara tentang hal itu. Nah, Bakom fungsinya hanya sebagai orkestrasi, sebagai dirijen gitu ya, mengorkestrasi komunikasi gitu ya, saluran komunikasi dari masing-masing kementerian dan badan atau lembaga. Nah, ini yang tidak kan, jadi semuanya harus mengumpul di Bakom, kemudian baru dirilis, sehingga rentangnya terlalu lama. Rentangnya terlalu lama, falsnya itu juga potensi besar, fals itu sangat besar kemungkinan. Nah, tinggal bagaimana hal itu bisa dilakukan. Sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, sosok-sosok nggak banyak yang hebat gitu ya. Ada Hasan Nasbi di dalam gitu ya. Ada Mas Angga Raka Prabowo misalkan. Ini kan adalah sosok-sosok yang selama ini pernah digunakan atau pernah dipakai oleh pemerintah, tetapi tidak lagi digunakan sekarang ini.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai narasi dan isu strategis ya, sebenarnya kita punya banyak pakarnya. Tapi kok nampaknya kadang-kadang masih ketemu rumitnya nih, bukannya masih menemui kebuntuan-kebuntuan tersendiri Mas Ari. Sebenarnya di

0: kuliner kuliner tersebut. Ternyata sayangnya adalah satu tadi rentang jalur birokrasi komunikasi itu terlalu panjang dari badan lembaga kementerian ke Bakom. Nah harusnya tinggal badan komunikasi pemerintah atau Bakom ini memberikan arahan-arahan apa yang boleh do dan gitu ya, boleh dan tidak yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.
1: Oke, baik. Mas Ari, mungkin pesan-pesan yang boleh disampaikan terakhir, terutama kita tahu juga ada satu hal yang dianggap sebagai penghematan anggaran, yaitu ada penutupan 250 BUMN, ini diharapkan bisa menghemat 50 triliun rupiah, tapi juga punya resiko PHK massal di tengah situasi seperti sekarang. Apa yang kemudian bisa termanfaatkan dalam kondisi ini?
0: Pertama, pemerintah memang harus konsekuen ya dengan credo atau dengan tagline-nya efisiensi. Efisiensi jangan hanya indah di ucapan gitu ya, tetapi benar-benar diimplementasikan. Misalkan stop ya pengangkatan pejabat-pejabat sehingga membuat kita itu over birokrasi gitu ya, terlalu gemuk, terlalu besar gitu ya, sehingga lebih banyak bebannya pada penggajian atau pemberian fasilitas bagi pejabat. Sudah kurangi penunjukan-penunjukan pejabat, tetapi lebih fokus pada program-program pengentasan kemiskinan. Nah, jangan lupa, gitu, jangan malu juga dengan mengadaptasi program-program yang berhasil selama ini di masyarakat. Misalkan program makan bersama di Sekolah Muhammadiyah di Solo, itu kan sebenarnya jauh lebih efektif dari program MBG, gitu ya. Ternyata itu tidak dilibatkan oleh pemerintah. Kantin-kantin sekolah, ini kan tidak boleh mematikan ekonomi rakyat kecil, gitu ya. Kopdes merah putih, jangan matikan toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi menurut saya, pemerintah ingin melakukan cara yang terbaik, tetapi menggunakan pendekatan yang tidak tepat. Ini yang menurut saya yang sangat saya sayangkan itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Ari, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro3.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Sukses selalu, sehat selalu.
0: Salam sehat, terima kasih, Mbak.
1: Pakar Komunikasi Politik dan juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
4: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
5: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Evaluasi program dalam rapat kabinet menjadi penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara secara menyeluruh yang dipimpin oleh presiden. Dan tujuan utamanya adalah mengukur capaian target, identifikasi kendala di lapangan, serta mengambil keputusan strategis dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam prakteknya, tahapan ini menjadi sangat penting agar bisa memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan bahas bersama staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sukmo.
6: Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga untuk Bapak. Lagi di jalan nampaknya ini ya?
6: Betul sekali.
1: Iya. Pak Sukmo, kalau misalnya kita bicara mengenai hasil evaluasi dari program yang ada sekarang, catatan Anda di PPN Bappenas begitu ya, dari program-program yang dijalankan, apakah semuanya sudah memenuhi capaian, indikasi-indikasi apa saja yang bisa dibilang bahwa program itu berhasil, sukses, atau bahkan mungkin perlu

0: dipikirkan kembali, ditinjau kembali?
1: Ya, yang pertama tentunya kita sama-sama sudah menyimak taklimat Presiden dalam sidang rapat Kabinet Paripurna kemarin ya, di mana Presiden menyampaikan evaluasinya dan monitoring semua program-program yang sudah berjalan. Karena ini sudah hampir 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kita bicara sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh, pasti akan terus bergerak, pasti akan terus mengalami perubahan, pasti akan melalui penyesuaian-penyesuaian, karena itulah hakikat tumbuh. Jadi dari sekian banyak yang sudah dievaluasi oleh Presiden dalam 18 pertama ini, banyak penting yang sudah dicapai, tentunya diantaranya dari segi ekonomi satu saja, kekhawatiran tentang gejolak resesi ekonomi di dalam negeri, tidak terbukti, cadangan ekonomi kita kuat, bahkan kemudian tambahan kita punya cadangan emas 153 ton pun sudah cukup bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi masih on the track, ya kan? Nah, kemudian juga nilai tukar dolar terkonsolidasi sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan, tidak mengalami gejolak fluktuatif yang seperti banyak orang kritik selama ini. Kemudian dari segi capaian pembangunan lainnya seperti program-program Presiden, diantaranya misalnya koperasi desa, kemudian MBG, kemudian infrastruktur, pertumbuhan UMKM, dan lain-lain, semuanya masih berjalan sesuai dengan harapan Presiden. Okay. Bahwa perlu ada penguatan-penguatan.
0: Iya.
1: Ya gimana, Kak?
0: Dari sisi KPI begitu ya, kalau di catatan Anda 17 proyek strategis ini, mana yang bisa dibilang memenuhi standar ataupun juga sudah memenuhi target ataupun juga masih ada yang di bawah target? Ada klasifikasinya nggak, Pak Sukmo?
1: Dari yang disampaikan oleh Presiden, tidak ada semua yang di bawah target. Artinya semua di atas 50% dari capaian-capaian yang tidak dicapai. Bahwa kemudian ada persoalan kaitan dengan gejolak ekonomi internasional, membuahkan perlambatan dari beberapa capaian, mungkin iya. Tapi disitulah monitoring evaluasi itu berjalan, sehingga kemudian Presiden menekankan apa yang belum bisa dipacu dengan cepat, tetapi yang sebagai faktor eksternal, Presiden bisa memahami. Tetapi apa yang kemudian belum tercapai dikarenakan kinerja yang kurang sempurna, disinilah Presiden menegaskan bahwa semua harus mati-matian, semua harus berjuang sungguh-sungguh, mempelajari apa yang menjadi hambatan di lapangan agar semua capaian bisa tercapai. Itulah pesan Presiden kemarin, Pak.
0: Oke, secara makro begitu ya, bahwa program-program ini berjalan dengan baik, tadi disampaikan oleh Pak Sukmo. Tapi kan ada juga yang menjadi sorotan. Contohnya nih, MBG misalnya dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara. Kemudian juga ada dugaan-dugaan kebocoran ekonomi yang terjadi begitu dengan program-program yang tidak sesuai apapun bentuknya dan namanya. Dan juga ada beberapa hal yang kemudian komunikasi yang kurang optimal sehingga arah kebijakan strategisnya tidak menjadi clear. Menurut Anda kritik seperti ya, ini bagaimana?
1: Mbak, bahwasanya Presiden itu 1 juta% mendengar, membaca, dan mendapatkan laporan semua kritik dari masyarakat, Mbak. Itu saya jamin. Tetapi masyarakat harus mengingat bahwa Presiden menjalankan program yang diperjuangkannya ketika cita-cita menjalankan sebagai Presiden, maka harus dilaksanakan. Kritik-kritik yang disampaikan itu didengar sampai ke meja beliau. Makanya masyarakat harus tahu bahwa adanya ubah sesuai, adanya modifikasi, adanya koreksi program tersebut, itu bukti bahwa Presiden mendengar kritikan-kritikan yang masuk. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kemudian kalau kritikannya itu menjurus pada satu permintaan totali, misalnya batalkan MBG, kan tidak mungkin. Presidennya siapa, yang punya program siapa, kan gitu. Maka program yang diunggulkan ini harus terus berjalan. Tapi bahwa sudah ada modifikasi, sudah ada perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maybe 10%, maybe 20% sudah diubah sesuai, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kritikan masyarakat. Nah, apakah kemudian itu merupakan suatu pemborosan? Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang tentunya tidak bisa kita satu alam, satu pikiran yang sama. Saya ingin beratkan begini, Mbak. Kalau ada sebuah keluarga, sampai ngutang sana, ngutang sini, kerja siang malam 24 jam, demi makan ngasih makan anak-anak ya, supaya bergizi, supaya tumbuh, supaya lebih sehat dari orang tuanya. Saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah kali ini melihat tantangan ke depan, sumber daya manusia kita ini harus mendapatkan support. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak, rasa keadilan. Keadilan bagi warga negara Indonesia yang belum diberikan keberuntungan ekonomi. Sehingga mereka harus makan dengan kondisi makan yang di bawah standar teman-temannya. Baik. Bahkan sangat di bawah standar teman-temannya. Maka kalau kemudian uang ini dialokasikan untuk mereka, saya kira ini bentuk rasa adil. Seperti halnya kita, Mbak. Kalau kita mendengar tetangga kita ada yang susah, ya kan? Kita berekonomian lebih. Kemudian kita kasih bantuan kepada mereka. Maksud dibilang boros sih, kita bantu-bantu tetangga. Ngapain ngeri? Kan enggak. Itu kewajiban kita, kan? Nah, jadi kritik itu nyampe loh, Mbak. Didengar semua oleh Presiden. Bahwa satu lagi catatan Mbak tadi, komunikasinya bagaimana? Apakah kemudian komunikasi Presiden dengan masyarakat cukup baik dan seterusnya? Saya kira kita sudah banyak media saluran untuk memberikan jawaban, memberikan kesempatan diskusi, forum group discussion, dan lain-lain kepada masyarakat. Saya yakin juga 20-30% masyarakat yang selama ini belum memahami kebijakan Presiden, mereka mengerti, mereka sudah memahami. Tapi bahwasanya masih banyak 20-30% juga yang tetap menolak, tetap mereka berkeinginan yang ini batalkan, tetap saja mereka semacam itu juga bisa kita terima. Karena itu bagian dari pandangan kritisi agar pemerintah itu berjalan selalu on the track.
0: Oke.
1: Kita anggap sebagai monitoring evaluasi, Mbak.
0: Baik, ada satu catatan lagi nih Pak Sukmo yang juga kemudian menjadi menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai staf khusus, mungkin Anda juga bisa meluruskan kebuntuan-kebuntuan birokrasi di lapangan, the bottlenecking, kemudian juga penyerapan anggaran yang dan rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap target dari pemerintah pusat, akselerasi dengan Pemda. Bagaimana dengan dua hal ini?
1: Pertama gini, sebenarnya bukan terjadi ketidakpatuhan atau kesulitan akselerasi. Satu hal yang kita perlu sampaikan di forum ini, Mbak, bahwa pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur itu kan punya janji politik, Mbak, pada saat kampanye.
0: Yeah.
1: Betul kan? Mereka akan membangun A, B, C, dan seterusnya, kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, janji politik itu kan kemudian harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan yang tersinkronisasi antara program pemerintah dengan program provinsi dan program kabupaten. Ada suatu ketika program-program janji-janji yang disampaikan oleh bupati wali kota yang harus segera dilaksanakan itu dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam RPJMN. Tetapi ternyata titik berat pemerintah pada saat ini tidak pada bidang itu, sehingga program itu tidak bisa terlaksanakan. Nah, mungkin harus diubah di tahun depan. Dan akibatnya pemerintah daerah komunikasi dengan masyarakat seolah-olah Pemda itu tidak bisa menjalankan apa yang menjadi instruksi Presiden. Atau Pemda kemudian tidak menjalankan janji kampanye. Padahal titik tolak pembangunannya itu berbeda dengan yang ada disiapkan untuk tahun ini. Disitulah kemudian harus dirubah menjadi program lanjutan tahun depan, kan gitu.
0: Oke, berarti narasinya kan juga harus disesuaikan ya, supaya kemudian tidak menjadi ambigu atau tidak menjadi salah persepsi dalam hal ini, Pak Sukmo.
1: Betul, Mbak, betul. Di sinilah komunikasi yang saya sangat menyadari, Mbak, ketika para bupati, wali kota, gubernur bertemu dengan kami. Misalnya di hari ini mengajukan perbaikan jalan sejauh 70 km karena benar-benar jalan sudah rusak, sudah ditanamin pisang oleh masyarakat. Kami tanya kepada pejabat daerahnya, "Pak, kalau jalan itu kemudian kita paksakan dibangun pada tahun ini juga, saya ingin tanya, daya ungkitnya terhadap perekonomian di situ apa sih, Pak? Apakah di situ akan mengangkat sektor pertanian yang kaitannya dengan ketahanan pangan? Okay. Apakah di situ ada industri, Pak, yang kaitannya dengan ekspor yang bisa kemudian dengan jalan ini masuk kita mendapatkan proses percepatan pembangunan industri di situ. Ataukah di situ merupakan wilayah peternakan yang kemudian akan membangkitkan peternakan. Nah, kami tanya sampai sedetail itu, Mbak, sehingga kemudian kalau jalan ini menjadi skala prioritas daerah itu, ungkitnya terhadap ekonomi berapa persen dampak pertumbuhannya, membuka lowongan kerja berapa banyak, kan gitu. Nah, ketika kemudian hal ini tidak bisa mencapai sasaran yang diharapkan, karena ini diantaranya memberatkan kepada tujuan janji kampanye, maka otomatis kan persetujuan pembangunan jalan ini menjadi tidak skala prioritas untuk tahun ini, maksud saya gitu ya.
0: Oke.
1: Maka harus dirubah
0: jadi ada tahun yang akan datang. Ya.
1: Betul. Nah, sehingga apa prioritasnya, Pak, kalau gitu tahun ini? Untuk Bapak, prioritasnya kali ini ada kawasan pariwisata, Pak. Jalan yang menuju kawasan pariwisata, itu tempat Bapak akan kita bangun. Karena titik beratnya, kami menganggap kabupaten Bapak itu sektor pariwisata menjadi unggulan, misalnya, kan? Nah, seharusnya baru mereka kemudian merubah, Mbak. Bahwa ini harus dibangun tuh jalan menuju ke sektor pariwisata, bukan pada sektor yang lain, kan gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, komunikasi-komunikasi semacam ini sangat kita pahami bahwa kemudian masih ada bottleneck, sehingga seolah-olah pemerintah tidak mendengar, Pemda tidak menyerap aspirasi masyarakat daerah. Kami sangat memahami itu semua, Mbak.
0: Kalau dari Pak Suko sendiri, selama ini ada nggak temuan objektif dari tim independen atau kunjungan lapangan stafsus yang ternyata berbeda dari laporan formal kementerian?
1: Oh iya, ada, Mbak. Misalnya sekarang kita ambil contoh aja. Beberapa pembangunan, misalnya koperasi Desa Merah Putih gitu kan. Masyarakat mengatakan bahwa ini, Mbak, kok dibangun di hutan misalnya kan gitu. Daerah yang sepi kan gitu, Mbak. Yeah. Nah, kemudian ini kita datengin. Kita lihat, oh ternyata memang benar. Itu dibangun di daerah yang kemudian sepi dari masyarakat. Tetapi begitu kita dalami lagi, ternyata itu adalah tempat terbaik karena keterpencaran masyarakat tinggal di daerah itu memang ada di mana-mana. Jadi bukan di suatu perkampungan, bukan suatu perdesaan yang kemudian kalau dia dibangun di situ masyarakat itu dekat, ini enggak. Tapi ternyata dia dibangun justru menyembatani masyarakat yang sebarannya itu cukup-cukup jauh, Pak.
0: Okay.
1: Sehingga titik idealnya itu ada di tempat itu. Nah, ini kesannya bahwa kemudian ini di hutan. Kami sampaikan, Pak. Ya, tapi kalau memang bisa dipindah, memang bisa supaya lebih masyarakat melihat ini tidak di tengah hutan, kenapa juga dipaksakan harus di tempat seperti ini? Okay. Ini kan kita benar.
0: Karena kan sebenarnya begini, evaluasi. Dalam sebuah program kan harusnya ada kajian, dicoba, kemudian baru dilaksanakan, begitu. Supaya tidak istilahnya dalam tanda kutip menghambur-hamburkan anggaran. Benar ya Pak Sukmo ya?
1: Ya, pasti Mbak, pasti ada semacam itu. Tapi kita juga menyadari kritikan masyarakat itu tidak disampaikan sembarangan.
0: Okay.
1: Kalau yang sangat keras kami yakin itu memang ternyata teknis di lapangan, itu pasti ada yang miss, pasti ada yang salah. Dari pelaksanaan di lapangan. Ini nggak boleh juga kita tolak, nggak boleh juga kita bantah. Bahwa 1-2 kritikan itu 100% benar. Bahwa di lapangan terjadi sesuatu yang tidak tepat, itu saya kira benar dan itulah yang dikatakan oleh Presiden. Dengarkan, evaluasi, monitoring, kan gitu. Itu penting. Dan itu Presiden tahu banget, Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Sukmo, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Nanti kita lanjut lain waktu. Salam sukses.
1: Salam sukses sejahtera selalu.
0: Staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN dan juga Kepala Bappenas Sukmo Harsono.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Laporan selengkapnya oleh Ninyoman Kasih.
1: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
2: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 Kede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
3: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
2: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
4: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya, menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICRES, yaitu ada Pak Surya Dharma.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Surya.
3: Iya, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik dan sehat, Bapak juga ya?
3: Alhamdulillah, ya.
2: Gimana? Iya. Pak Surya, kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah begitu ya, kita tahu juga bahwa di beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang kemudian menjadi target-target untuk dilakukan, mulai dari apa, swasembada komoditas, terus kemudian kemandirian energi, ini yang paling sering disebutkan. Catatan Anda dari sisi kemandirian energi, baru-baru aja Presiden mengeluarkan atau implementasi program B50 untuk memperkuat sektor bahan bakar nasional, dan ada target-target lain juga di bidang energi lainnya yang harus diwujudkan termasuk hilirisasi. Ada catatan tersendiri mungkin sejauh ini Pak Surya?
3: Saya kira yang pertama kita apresiasi ya terhadap konsistensi dari pemerintah dalam hal untuk melaksanakan implementasi peningkatan bioenergi di dalam campuran biodiesel gitu ya. Mulai dari awal dulu penerapannya adalah B5 itu 5% minyak sawit itu dalam gas, dalam diesel gitu, dalam solar, sampai sekarang sudah diterapkan menjadi 50%. Ini udah 50-50 berarti kan. Ini saya melihat bahwa pemerintah sangat konsisten dalam ini, walaupun di sektor yang lain barangkali juga tidak sama seperti yang dilakukan untuk bioenergi. Nah ini perlu kita apresiasi. Dan saya lihat industri juga berupaya untuk mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada beberapa adaptasi, misalnya adaptasi terhadap industri otomotif, ada terhadap industri pemangkit, gitu, ada alat-alat berat dan sebagainya untuk pertambangan. Mereka semua konsisten juga untuk menerapkan. Di awal-awal dulu memang masih ada keluhan-keluhan, tapi saya lihat belakangan itu mereka semua adaptif lah. Mereka akan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah.
2: Oke, nah, penyesuaian program, ya.
3: Ya, sekarang B50 baru saja diterapkan. Dan ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, harapan kita.
2: Oke, tapi apa sih yang perlu diwaspadai dengan kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara kemandirian energi, kan sebenarnya sumber daya yang kita miliki ini cukup. Tapi selama ini kita selalu bergantung juga dengan negara lain ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak menjadi skala prioritas, Pak Surya.
3: Ya, ini tentu belum cukup ya. Biodiesel atau solar ini kan hanya sebagian kecil dari kebutuhan bahan bakar minyak kita untuk dalam negeri yang totalnya sekarang kan sudah 1,6 juta barel. Ya. Yang hari-hari kita hanya produksi sekitar 600 ribu barel, itu pun masih kurang itu yang kita lihat. Berarti hampir 1 juta barel kita masih impor gitu. Jadi penggantian solar ini sebagian ini untuk yang solar subsidi itu yang B50 sekarang itu kan hanya untuk subsidi kan.
2: Yeah.
3: Nah solar subsidi dengan bio ini masih jauh dari kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Nah, kami melihat sesungguhnya ini bisa menjadi model sebetulnya untuk diterapkan secara konsisten juga untuk faktor-faktor lain. Untuk kelistrikan itu kan bukan hanya ini ya. Untuk transportasi bukan hanya ini. Jadi masih ada yang untuk sektor bahan bakar minyak yang lain. Kemudian ada juga untuk sektor kelistrikan yang menggunakan batu bara, yang menggunakan diesel juga masih ada gitu ya. PLTD itu juga masih ada. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi perang ini kan belum berhenti.
2: Yeah.
3: Dan kita nggak tahu sampai kapan dia akan berhenti. Nah, ini akan mengancam gitu. Kalau saya lihat akan mengancam ketahanan energi Indonesia, apalagi kemandirian. Kalau kemandirian itu kan harus bergantung kepada potensi sumber energi yang ada di dalam negeri, sedangkan ketahanan itu bisa kita ambil dari mana saja, ya, dari seluruh dunia. Yang sekarang kita lakukan kan untuk mempertahankan ketahanan energi Indonesia untuk meningkatkan itu kan kita impor sebagian besar.
2: Oke, sehingga kita tahu juga begitu ya Pak Surya bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis yang bisa saya bilang mega proyek lah begitu ya. Ya, ya. Contoh saja misalnya sistem ekosistem baterai kendaraan listrik EV. Ini kan juga ada kolaborasi yang sedang dilakukan, bahkan kita juga door to door ini menawarkan memperkuat rantai pasoknya. Kemudian ada juga persoalan misalnya seperti proyek abadi Blok Masela. Nah, bagaimana nih supaya suplai gas nasional juga tetap cukup? Ada hal-hal yang kita benar-benar tidak usah bergantung, Pak Surya?
3: Ya, itu bagian dari untuk meningkatkan kemandirian sebetulnya bagian ya. Tapi kita tahu bahwa gas minyak bumi itu kan sifatnya akan cepat sekali habis ya.
2: Yeah.
3: Sementara kebutuhannya akan terus meningkat. Nah, kalau kita tidak melakukan diversifikasi penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang lebih berat, lebih banyak yang kita pakai, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, maka ketahanan energi, apalagi kemandirian energi kita itu makin ya tetap saja terancam, walaupun itu bisa mengurangi ya, seperti Masela itu. Kita tahu bahwa Masela itu kan ada penghasil gas, ada penghasil LNG, ada penghasil LPG gitu. LPG itu bisa menggantikan jumlahnya kalau itu diproduksi nanti pada tahun 2029 itu akan bisa menggantikan LPG impor yang subsidi ya, bukan yang non subsidi, yang subsidi ya. Jadi memang ada faktor-faktor itu ada, tapi masih jauh lah dari kebutuhan cukup ya. Nah, kalau saya melihat itu harus konsisten, justru dilakukan diversifikasi penggunaan energi ya, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, yang posisinya, potensinya kan semuanya ada di dalam negeri. Jadi kita nggak bergantung kepada impor, nggak bergantung kepada kondisi situasi perang dimanapun, tidak bergantung kepada cuaca dan iklim dan sebagainya. Ini semua bisa kita produksi. Nah, ini yang saya melihat bahwa ini belum konsisten dilakukan. Walaupun sekarang ada pemerintah kan sedang menggalakkan 100 gigawatt ya, PLTS. Nah, ini kalau ini berjalan, ini saya kira ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kemandirian energi Indonesia. Karena dia bisa melistriki setiap desa gitu, bisa melistriki dimanapun aktivitas ekonomi termasuk nelayan, ya, petani, dan sebagainya. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan itu.
2: Baik, kembali ke sedikit ya tadi masalah ketahanan BBM nih Pak Surya. Kita tahu bahwa ini menjadi konsentrasi tersendiri baik juga dari pemerintah. Kita tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi misalnya. Tapi kondisinya juga ada keterbatasan. Nah, kalau dari kesiapan infrastruktur kilang Indonesia yang bisa menyerap dari program B50 secara massal ini cukup nggak menurut Anda? dari kajian-kajian.
3: Sampai sekarang ini, kalau untuk blending refinery sih sudah cukup gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Dan itu akan disesuaikan karena Pertamina saya kira cukup mampu untuk kondisi itu. Itu kan hanya blending saja ya.
2: Yeah.
3: Yang penting produksi minyak sawit cukup apa enggak, itu juga tantangan lain kan.
2: Yeah.
3: Karena nanti sawit kan pasti akan berhadapan juga dengan kebutuhan pangan dan lain-lain gitu. Jadi paradoks antara kepentingan untuk energi dan untuk kepentingan pangan ini kan juga harus diselesaikan dengan baik. Jangan sampai nanti malah terganggu kan.
2: Yeah.
3: Nah ini tantangan gitu kalau saya lihat. Tapi bahwa program itu saya kira fine dan bagus dan perlu kita apresiasi.
2: Oke. Okay. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan? Mungkin Pak Surya, silakan.
3: Saya kira program ini bagi kita masyarakat memang perlu kita kawal ya.
2: Mm-hmm.
3: Perlu kita kawal dengan baik ya, agar secara kontinu terus dijalankan. Jangan sampai nanti mungkin di tengah jalan kemudian tiba-tiba berbelok gitu.
2: Seperti ya, bukan itu yang diharapkan gitu, ya.
3: Ya. Mm-hmm. Ya, betul. Nah ini kan bisa membahayakan juga ketahanan dan ke apa namanya semua persiapan dan perencanaan yang sudah dilakukan.
2: Okay.
3: Jadi orang akan apresiasi kalau konsistensi itu dilaksanakan sehingga dia bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dan kemudian bisa dieksekusi dengan baik.
2: Gitu. Baik, kalau begitu. Pak Surya, terima kasih banyak waktunya dan juga insight-insight ini. Nanti kita sambung lain waktu lain. Sehat selalu, sukses selalu.
3: Ya, terima kasih.
2: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICREAS, yaitu Pak Surya Dharma. Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: Satu jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
2: Pendengar, koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha produktif, peningkatan akses permodalan, perluasan pasar, serta pemberdayaan potensi lokal. Dengan tata kelola yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sinergitas antara pemerintah, koperasi, pelaku UMKM, dan juga masyarakat agar dapat mempercepat keberhasilan koperasi Desa Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi desa? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, Nurul Ahdania.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ibu Nurul.
8: Halo.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah, semangat.
2: Semangat terus ya untuk bagaimana mengelola koperasi di wilayah Kalimantan Timur ya, khususnya di Balikpapan Utara. Baik, boleh diceritakan dulu bagaimana awal terbentuknya Koperasi Merah Putih di sana dan juga kebutuhan apa yang paling mendasari pembentukan di masyarakat sendiri?
8: Ya, baik, terima kasih RRI untuk kesempatannya. Awal mulanya kami dibangun dari prakoperasi, yaitu saya sebagai pengurus PKK membentuk prakoperasi. Kemudian kami membentuk dengan 16 orang waktu itu anggota. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah disupport dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Itu dibentuk karena memang 90% bahkan 100% kami adalah UMKM. Jadi koperasi ini menjadi memang sangat penting karena salah satu program PKK juga di dalamnya adalah koperasi, yang mana bisa meningkatkan perekonomian dari keluarga, kemudian diperluas lagi, bisa bisa menambah sejahtera lagi di Kelurahan Geraha Indah.
9: Jadi menjadi wadah untuk bagaimana UMKM di sana bisa menyalurkan usahanya juga ya, sehingga hadirlah koperasi ini. Baik, Ibu Nurul, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Bapak Martenus. Pak Marten.
10: Selamat siang, Mbak.
9: Iya, ada Ibu Nurul juga ya dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Geraha Indah Balikpapan. Ya, Pak Martin mungkin bisa saling sapa dulu.
10: Iya, selamat siang.
9: Iya, Pak Martin, sebelum ke Pak Martin, saya lanjutkan kembali dengan Bu Nurul ya. Jangan ditutup, kita perbincangan soal Koperasi Merah Putih. Nah, Bu Nurul, dalam praktiknya sektor usaha apa yang saat ini menjadi fokus di koperasi di wilayah Anda? Dan bagaimana kemudian respon dari masyarakat terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini?
8: Untuk saat ini kami beroperasi yaitu bidang usaha sembako, kemudian ada juga kita di bidang menyalurkan produk unggulan dari UMKM anggota kami. Untuk simpan pinjam kan belum ada, kami tidak menyediakan usaha bidang usaha itu, jadi kami fokus di penyediaan bidang usaha sembako, kemudian penyaluran untuk produk-produk UMKM lokal, begitu Mbak.
9: Jadi cukup dinantikan ya oleh masyarakat sekitar bagaimana agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi melalui Koperasi Desa Merah Putih ini ya.
8: Alhamdulillah sangat antusias. Dalam beberapa bulan saja kita sudah 250 anggota, bahkan itu kami host karena kami juga masih menunggu manajer. Jadi sementara kami pengurusnya ini semuanya ibu-ibu. Jadi kami masih membenahi pembukuan dan kemudian manajemen. Jadi pendaftaran kami hold, insya Allah kami akan buka lagi di Agustus. Kalau tidak di hold itu akan banyak sekali yang mendaftar setiap harinya datang. Kami mengadakan tiket dari pagi sampai siang dan itu banyak alhamdulillah yang berbelanja. Dan sambil menanyakan bagaimana cara daftar, begitu Mbak, alhamdulillah.
9: Antusiasnya luar biasa ya berarti ya, baik dari ibu-ibu untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih ataupun dari masyarakat yang ingin berbelanja di koperasi sana ya.
8: Betul.
9: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Martin ya. Pak Martin, kalau misalnya Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Desa Tuladenggi, betul ya penyebutannya Tuladenggi, di Telaga Biru Gorontalo, bagaimana respon dari masyarakat atas kehadiran koperasi ini, Pak?
10: Iya, baik. Makasih. Sekira sejak terbitnya Impres 9 ya tahun 2025 tentang pembentukan koperasi, antusias masyarakat ini cukup besar seiring kemudian adanya untuk bagaimana kemudian orientasi dari Impres ini, koperasi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya ekonominya. Antusias itu bisa dilihat pada saat pembentukan koperasi ini. Ya, kami di saat dibentuk itu pada bulan April, itu hadir kurang lebih 500 masyarakat.
9: Wah.
10: Ya, yang ya luar biasa.
9: Luar biasa ya, ratusan masyarakat menunggu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.
10: Iya,
9: silakan dilanjutkan.
10: Sama-sama mereka membentuk koperasi ini karena dengan satu tekad, satu visi yang sama bagaimana kemudian Desa Tuladenggi ini itu bisa bangkit ekonominya, kemudian masyarakatnya bisa sejahtera. Dan itu juga sebagaimana amanah yang ada dalam Impres itu. Nah, seiring dengan perkembangannya, tentu harapan atau ekspektasi masyarakat di awal ini itu kan juga harus didorong dengan komitmen pemerintah dalam rangka untuk memberikan ruang dan baik itu secara normatif maupun dari sisi permodalan dan sebagainya, agar kemudian koperasi desa ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat, antusiasme sudah datang, kemudian juga ada sisi permodalan yang jelas dan sebagainya. Sampai dengan hari ini kan tentu pertanyaan besar masyarakat adalah kapan sesungguhnya koperasi desa ini betul-betul eksis ya, secara kelembagaan, secara real usahanya dan sebagainya.
9: Oke. Ada pelibatan UMKM tidak untuk menyuplai pasokan di Koperasi Desa Merah Putih sana, Pak?
10: Kalau pelibatan UMKM ini pada dasarnya memang menjadi salah satu semangat kami karena UMKM yang ada di Desa Tuladenggi itu lebih banyak bergerak pada usaha-usaha retail ya yang itu secara kasat mata kita bisa lihat bahwa kita kemudian menghimpun beberapa usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat untuk turut serta. Tapi begini, bagi saya sebenarnya untuk menghimpun itu sesuatu hal yang sangat artinya bisa kita lakukan secara kontinu dan konsisten. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kan orientasi masyarakat ketika melihat koperasi itu pada stigma simpan pinjamnya.
9: Betul.
10: Ya, stigma simpan pinjamnya. Dan itu salah satu hal yang memang sudah menjadi pandangan masyarakat terhadap koperasi. Ya. Nah, koperasi desa ini kan berbeda. Dari 6 usaha yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah, usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi, simpan pinjam itu menjadi alternatif terakhir. Nah, kami kemudian menawarkan kepada UMKM itu bagaimana usaha-usaha ini, koperasi ini hadir bukan dalam rangka untuk meminjamkan uang, simpan pinjam. Tapi bagaimana kita kemudian menjadi media yang dapat mempermudah usaha itu bisa jalan, baik itu dari sisi konsep maupun dari sisi kebutuhan real yang dibutuhkan. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang bisa dijualkan. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan analisa usahanya. Saya kira itu.
9: Karena memang masyarakat selama ini mungkin memandang koperasi hanya untuk simpan pinjam saja ya Pak Mat. Tapi saat ini sudah berubah, bisa bagaimana untuk rantai pasok kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, kalau Bu Nurul bagaimana untuk pelibatan UMKM di wilayah Balikpapan? Seperti apa? Ada tidak?
8: Ada tentu saja. Selain produk-produk unggulan, kami juga ada beras lokal dari beras-beras dari Penajam, Babulu, itu kami tampung, kami bantu jualkan. Kemudian telur-telur lokal dari Kilo, itu kami juga ada, kami tampung.
9: Ada ya pelibatan dari masyarakat, sehingga nanti ekonominya akan berputar lagi ke masyarakat. Diharapkan seperti itu ya, Bu Nurul. Nah, terkait dengan ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa sana untuk sebelum dan juga sesudah adanya Koperasi Merah Putih?
8: Untuk di Graha sendiri ini memang kelurahan yang sangat berkembang ya Mbak ya. Jadi memang kelurahan Graha Indah ini semuanya lengkap. Di sini ada seperti pabrik, maksud saya seperti pergudangan. Di sini juga dekat-dekat perusahaan-perusahaan besar yang memang wilayahnya di sini termasuk kelurahan yang paling berkembang di Balikpapan, cepat berkembang saat ini. Jadi saat adanya Koperasi Merah Putih ini akan sangat mendongkrak ya tentunya untuk perekonomian, akan mempercepat lagi. Karena itu tadi ada wadah untuk kami UMKM, karena sebelumnya memang belum ada begitu. Sekarang sudah ada. Nanti mungkin kami ada tempat display di sana begitu.
9: Iya. Tapi sejauh ini ada tidak tantangan yang paling sering dihadapi untuk mengelola koperasi di wilayah sana, Bu Nurul?
8: Tantangan terutama sih di cara mengedukasi masyarakat ya, yang tadi Bapak sampaikan sama, karena mindsetnya masyarakat sudah kurang meyakinkan ya, karena mereka pasti harapannya itu simpan pinjam gitu, yang mana meminjam tapi tidak pernah mengembalikan atau apa, itu tidak kita usahakan tidak terulang lagi, begitu harapannya agar kita benahi bersama. Jadi fokus untuk pengembangan UMKM begitu.
9: Iya, sehingga tidak hanya berfokus ke simpan pinjam ya, kembali lagi ke sama seperti Pak Martin ya, bahwa stigma masyarakat koperasi ini hadir tidak hanya untuk terkait dengan peminjaman uang, tapi juga menghadirkan berbagai kebutuhan sehari-hari ya, Bu Nurul. Baik. Nah, kalau bicara soal permodalan, bagaimana koperasi membantu anggotanya untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, Bu Nurul, dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini?
8: Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan, terutama dengan BNI ya, yang ditunjuk langsung dari pemerintah. Jadi ketika ada teman-teman UMKM, anggota yang ingin meminjam, kami arahkan ke sana. Begitu. Sedangkan untuk di koperasi sendiri, kami bisa membelikan peralatan. Misalkan mereka perlu kompor, kami belikan kompornya, dan mereka bisa mencicil kompor itu di koperasi, seperti itu. Jadi kami belikan alatnya, tidak memberikan uangnya. Jika mereka perlu uangnya, itu kami arahkan ke BNI untuk KUR, seperti itu.
9: Bisa dikomunikasikan kembali ya untuk aksesnya diarahkan kemana. Tapi kalau sejauh ini anggotanya sudah berapa banyak, Bu Nurul?
8: Sekitar 250.
9: 250, luar biasa sekali. Kalau di wilayah Pak Martin, ada berapa banyak anggota yang sudah bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih, Desa Tuladenggi ya, Pak Martin?
10: Iya, kalau sampai dengan saat ini yang terus juga kami bergerak untuk melakukan sosialisasi itu ada di kurang lebih 200 orang. Ya. Memang Ya, sedikit saya tambahkan, memang tantangan terbesar koperasi ini adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi.
9: Yeah.
10: Dan tantangan ini sebenarnya tidak mudah, karena lagi-lagi kita kembali kepada mindset masyarakat terkaitan dengan koperasi itu, simpan pinjam dan sebagainya. Okay. Sehingga perlu ada semacam upaya yang lebih konkret, dan saya berharap juga ada penetrasi lebih dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, provinsi sampai ke tingkat desa.
9: Baik.
10: Dalam rangka apa kemudian itu untuk bisa meyakinkan publik bahwa, contoh misalnya alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada wacana untuk menjadikan anggota penerima PKH, bantuan sosial itu ke koperasi. Itu salah satu pintu masuk untuk kita menghimpun masyarakat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi komitmen bersama pemerintah untuk segera melakukan eksekusi itu. Karena wacana untuk menjadikan anggota PKH sebagai anggota koperasi itu kan sudah sejak tahun lalu. Sampai dengan saat ini kan belum ada juga dari regulasi yang pasti untuk mengikat mereka untuk masuk di koperasi.
9: Pak Martin, kalau dengan adanya ratusan anggota koperasi Desa Merapoti tadi, bagaimana kemudian koperasi menjaga kepercayaan sehingga anggotanya tetap aktif untuk berpartisipasi, Pak Martin?
10: Ya, pertama tentu dengan selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan di koperasi, karena kan memang forum tertinggi itu kan adalah rapat anggota. Nah, kami itu punya visi pengurus itu adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia sifatnya terbuka untuk menghimpun, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat termasuk anggota di dalamnya untuk terlibat secara aktif, sehingga mereka bisa lihat setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, progres perkembangan koperasi dan sebagainya. Itu bisa memberikan efek kepercayaan terhadap pengurus koperasi dan koperasi secara kelembagaan.
9: Okay.
10: Di lain sisi memang kita menghimpun mereka, menjadikan mereka sebagai bukan cuma sekadar anggota, tapi juga sebagai pelaku langsung. Ya, contoh misalnya di kami itu ada namanya program pembibitan ikan lele. Ya, para petani lele dan sebagainya itu, peternak-peternak itu kita libatkan dalam keanggotaan, dan mereka juga langsung ketika ada program kami berkaitan itu, mereka yang terlibat langsung. Sehingga trust ini semakin bisa ada di masyarakat dan masyarakat semakin tumbuh untuk kemudian terlibat secara aktif dalam keanggotaan.
9: Okay. Kalau Bu Nurul, bagaimana koperasi di wilayah Gerah Indah Balikpapan sehingga anggotanya tetap terus percaya ya untuk berpartisipasi di Kopdes Merapoti sana?
8: Sama seperti Pak Martin lakukan, hanya saja kami setiap rapat bulanan ini kami mengumpulkan, membuat acara kecil yang mana kami mengundang narasumber dari universitas, kemudian dari pelaku UMKM, yang mana karena memang saya membuat komunitas yang namanya Growpreneur. Komunitas itu sendiri adalah dari anggota, yang mana saya berharap sama seperti Pak Martin, yaitu tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek, menjadi pelaku, yang mana kedepannya anggota sebagai UMKM ini nanti bisa lebih cerdas dalam mengelola usaha. Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa universitas, beberapa dosen, kemudian pelaku pelaku UMKM. Dari situ setelah seminar kemudian kami mengadakan rapat anggota. Dan untuk laporan bulanan, kami selalu menyajikan itu sebagai salah satu kegiatan dalam rapat bulanan, seperti itu.
9: Ya, ada kolaborasi juga yang dilakukan ya, untuk bagaimana agar koperasi ini terus berjalan. Nah, mungkin bagaimana harapannya ke depan agar tidak hanya menjadi, apa ya, bisa dikatakan gencar di awal, tapi tidak konsisten di kemudian hari. Sehingga ini koperasi tetap terus berjalan dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bu Nurul.
8: Iya. Harapannya kami bisa benar-benar dibukakan akses untuk pasar, yang mana saat ini untuk Bulog sendiri terbatas ya. Bisakah nanti mungkin ke depannya Bulog ini ditambah kapasitasnya, yang mana khusus memenuhi kebutuhan kami 34 KKMP di Balikpapan, agar tidak berebut nih dengan pasar seperti itu. Bisa ditambahkan khusus untuk kami, jadi akses akses untuk sembako murah ini memang mudah didapat oleh masyarakat, agar kami bisa sama bisa sama dengan retail-retail modern, kemudian grosir-grosir besar untuk harga sembako. Jadi tidak terlalu bersaing tinggi ya, Mbak, ya maksud saya seperti itu. Okay. Kemudian dibukakan akses untuk seperti ke perhotelan, kemudian ke MBG mungkin, ke sekolah-sekolah yang mana bisa mengambil berasnya di kami, telurnya di kami, begitu, seperti itu. Jadi sama-sama putarannya itu dari kita untuk kita, seperti itu, Mbak.
9: Lebih banyak untuk pelibatan di beberapa kegiatan ekonomi, ya?
8: Pemerintah, betul.
9: Oke, okay. Kalau Pak Martin sendiri seperti apa? Apa yang ingin dicapai koperasi ini untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar sana?
10: Ya, yang pertama saya kira hampir sama dengan sampaikan oleh Mbak tadi bahwa harapan secara umum seperti itu. Selain memang kita ingin agar pemerintah kemudian secara tegas dan konsisten untuk membuka ruang kerjasama kita dengan BUMN yang ada di daerah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akses barang yang bisa kita kembali jual di masyarakat khususnya peranggota. Selain itu memang kita koperasi ini sehingga hidup dia berkelanjutan adalah kita juga berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi agregator. Kita tidak hanya sekedar melihat koperasi sebagai, karena koperasi ini kan dianggap menjadi ancaman bagi usaha-usaha kecil yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi sehingga fungsi agregator ini bisa memetakan mana memang betul-betul koperasi ini bisa menjadi koperasi yang lahir dengan kebutuhan yang belum ada di masyarakat. Dengan penggalian potensi yang ada. Di lain sisi, kami juga berharap bahwa kemandirian koperasi itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Dalam artian, nah, kita ini ke depan dalam 2 tahun ketika koperasi ini akan jalan, bangunan-bangunan koperasi sudah ada, ini kan akan dikelola oleh Agrina selama 2 tahun. Nah, posisi pengurus itu di mana sesungguhnya? Jadi, sehingga otonomi pengelolaan pengurus dalam koperasi juga jelas, masyarakat juga tahu, trust publik juga ada. Nah, mari kita kembalikan ruh pengelolaan koperasi itu kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi.
9: Baik.
10: Saya kira itu, Mbak.
9: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Martin dan juga Bu Nurul atas perbincangannya. Kita harapkan semoga koperasi bisa terus mendorong perkembangan ekonomi di masyarakat sekitar, ya. Terima kasih. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Ibu Nurul Ahdania, dan juga Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Bapak Martin Nusi.
1: Wawancara Pro 3.
11: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusi.

0: dari masyarakat yang kritis dan cerdas. Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan terkait dengan bagaimana UNESA nonaktifkan terduga pelaku objektifikasi seksual dari kegiatan kampus. Dan sudah hadir di ujung telepon Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah, MAG.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Mutimatul Faidah.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, saya manggilnya enaknya apa nih, Bu?
2: Bu Mutim boleh.
0: Bu Mutim, ya. Bu Mutim, terkait dengan kasus terakhir ya yang kami dapat dan update-nya sejauh ini seperti apa sih, Bu? Perkembangannya mungkin boleh dari situ dulu.
2: Iya, jadi karena memang ini ada kasus berawal dari perbincangan, percakapan di WA group gitu ya. Mm-hmm. Yang kemudian ada narasi atau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga kemudian ini bisa memicu dari korban speak up ya, karena tidak terima begitu. Sehingga dari case WA group yang ramai, yang di situ ada nuansa sensualitas ya kepada korban, akhirnya kemudian UNESA melakukan tindakan cepat begitu dengan menginvestigasi ya, melakukan pendalaman kasus yeah. ini, sehingga kemudian ada 6 terlapor begitu yang terlibat dalam WA group, ada 6 anak ya, ada 6 mahasiswa yang ada di WA group ini, kemudian mereka saat ini dinonaktifkan sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, bahwa untuk menjamin proses tertangani dengan baik ya, baik pelaku itu bisa
0: ini sudah menjadi pelaku ya, mohon maaf Bu Mutim, apa terduga pelaku ya.
2: Terduga, terlapor.
0: Masih terduga pelaku terlapor. Ya?
2: Iya. Agar terlapor ini bisa menjalani proses, maka kemudian dilakukan penonaktifan begitu. Terlapor ini penonaktifan, termasuk juga untuk memberikan jaminan keamanan dan juga ruang yang aman juga bagi korban begitu. Jadi penonaktifan ini berfungsi untuk dua hal, baik untuk terlapor, dia bisa mengikuti proses begitu. Dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagi korban tentunya ini memberikan jaminan keamanan, termasuk juga memberikan keyakinan bahwa UNESA serius konsen terhadap isu ini gitu, dan akan mengawal, menyelesaikan, menangani sesuai mekanisme yang
0: berlaku. Oke, ini berarti masih prosedur administrasi ya, belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh UNESA?
2: Saat ini investigasi, ya betul, investigasi kemudian dilakukan psikotes kemarin, asesmen psikologis kepada terlapor, begitu, dan insya Allah segera akan mengerucut kepada simpulan dan rekomendasi. Karena kalau kita mengikuti prosedur penanganan kan diawali dari adanya pelaporan, ya adanya case, kemudian dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian pemanggilan, dan ini sudah dilakukan pemanggilan bagi kepada terlapor, kepada saksi, dan juga pendampingan korban, termasuk juga kita pemanggilan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak-anak mereka. Kemudian juga sudah dilakukan psikotes, begitu, asesmen psikologis, dan hasil dari apa yang sudah kita dapatkan pada tahap investigasi akan mengerucut pada penyusunan simpulan dan rekomendasi berupa apa ya, sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kepada anak-anak ini gitu.
0: Baik, Bu Mutim, kalau dilihat kan kemarin jumlah korban yang terdata ada 26 orang dan terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 dosen perempuan. Benar demikian, dan apakah ada perkembangan terkini?
2: Sejauh itu begitu adanya. Jadi ini kan WA group begitu ya, yang di WA group 6 anak ini kemudian mereka melakukan objektifikasi ya terhadap teman-temannya begitu. Memberikan pandangan-pandangan, pendapat apa ya, komentar-komentar begitu ya, yang itu bernada sensual kepada teman-teman lainnya, sehingga ini kan tidak bisa dibiarkan begitu, tentunya ini masuk pada kekerasan verbal ya Mbak ya, pada masuk kategori

0: dari kekerasan verbal yang ini harus kita lakukan penanganan, begitu.
1: Oke, nah terkait dengan proteksi di ruang digital juga ya, supaya informasi ini kemudian tidak menjadi viral dengan melindungi para, kita bisa bilang korban begitu ya. Bagaimana nih hal-hal yang berbau screenshot, kemudian juga informasi-informasi yang belum terverifikasi, atau mencegah dampak-dampak psikologis lanjutan dari, bisa kita bilang cyberbullying mungkin, Bu Mutim?
0: Oke, bisa masuk kategori begitu.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Jadi kita korban otomatis kami langsung melakukan pendampingan kepada korban. Kami ada WA grup korban ya. Kami juga memberikan apa namanya kepastian bahwa permasalahan ini tertangani dengan menyampaikan update penanganan yang sudah kami lakukan. Kemudian ketika kami juga ada tim ya, ada tim psikolog yang siap untuk menerima tempat mereka untuk sharing begitu, sehingga so far untuk korban saat ini sudah terkondisikan dengan baik begitu, dan mereka mendapatkan tempat ruang ketika mereka mau sharing, mau cerita, mau menyampaikan apa kondisinya. Tapi so far terkondisikan dengan baik, ya, artinya dalam keadaan baik begitu ya, terdampingi dengan baik begitu untuk korban. Kemudian memang begini, kami selalu menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan itu kan ada pada wilayah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sehingga kami apresiasi kepada RRI begitu ya, yang meminta informasi atau menggali ya penjelasan permasalahan ini dari Satgas langsung begitu.
1: Okay.
0: Karena lembaga memberikan kepercayaan penuh kepada Satgas PPK yang di dalamnya direktorat itu ada di Satgas itu ada di dalam Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis begitu, sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid karena penanganan memang ada pada Satgas PPK begitu kakak.
1: Oke, Bu Mutim, ini untuk pendampingan terhadap para korban juga masih dilakukankah saat ini?
0: Betul, kami ada WA group begitu tadi ya. Kemudian kami juga karena di Direktorat PPIS itu kan kami memiliki dua subdit ya. Yang pertama subdit pencegahan penanganan kekerasan Satgas, dan yang kedua adalah subdit mitigasi crisis center. Yang mitigasi crisis center ini adalah pusat konseling di dalamnya.
1: Oke, okay. Tugasnya berbeda ya dari dua subdit ini ya.
0: Di dalam penanganan direktorat ini otomatis ada yang bagian menangani case-nya dan ada yang di dalam Satgas itu tim yang secara spesifik untuk penguatan kesehatan mental dan pendampingan.
1: Oke, okay. Dari informasi terlapor juga ada yang kemudian diteruskan kepada pihak aparat hukum misalnya?
0: Karena permasalahan ini korban tidak menginginkan bahwa ini diproses secara hukum, tetapi ada pada wilayah administratif kampus begitu ya, jadi pelecehan verbal ya, ini untuk penanganannya ditangani kampus, dan korban mempercayakan sepenuhnya bahwa kampus tegak lurus, kampus cepat untuk proses penanganan sesuai dengan aturan Permendikbud 55, maka mereka mempercayakan ini kepada kampus ya, tidak ke penegak hukum.
1: Jadi tidak ada perpanjangan kasus, bisa kita bilang seperti itu begitu ya, artinya diselesaikan langsung oleh kampus dan kekeluargaan, begitu yang dimaksud Bu Mutim?
0: Bukan kekeluargaan ya, bukan kekeluargaan, karena memang begini.
1: Ya, mungkin boleh diluruskan secara apa narasinya ya, supaya juga di publik menjadi clear.
0: Menjadi kris. Ya, jadi ini kan di perguruan tinggi itu kan ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang itu menyempurnakan Permendikbud tahun 30 tahun 2021 yang hanya masalah kekerasan seksual ya. Kemudian Permendikbud 55 tahun 2024 ini berbicara tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di situ kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik ya, perundungan begitu, dan kekerasan, kebijakan yang mengandung kekerasan begitu. Nah, case ini masuk kategori kekerasan verbal ya, masuk kekerasan yang verbal yang difasilitasi oleh digital begitu. Nah, kemudian proses penanganannya adalah ada pada perguruan tinggi begitu, ketika memang korban tidak meminta bahwa permasalahan ini dilanjutkan pada proses hukum di aparat begitu. Kami juga sangat ini ya, baik komunikasi atau kerjasama dengan Polda, Polrestabes itu, dan sejauh ini Polda dan Polrestabes mengetahui case kasus ini dan kemudian melihat bahwa perkembangan penanganan so far sudah sesuai begitu ya dengan mekanisme, ada proses investigasi, ada proses pemanggilan saksi, pemanggilan terlapor, kemudian pendampingan korban, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti begitu, dan mekanisme itu sesuai dengan aturan yang ada sehingga memang ini menjadi wilayah kampus begitu.
1: Mbak. Baik, kalau
0: jadi,
1: begitu.
0: Bukan kekeluargaan ya, tapi ada mekanisme yang dibenarkan begitu, sesuai Permendikbud, dan itulah yang kemudian menjadi pijakan kami di dalam menangani permasalahan.
1: Oke, gitu. Kasus ini kan juga kemudian sempat ramai dibicarakan di medsos ya, Bu Mutim ya. Nah, untuk bisa menjaga situasi di kampus ya, terjadi hal-hal yang seperti ini, karena memang ranahnya adalah ranah di ruang digital. Apakah ada himbauan ataupun juga ada pesan-pesan khusus atau mungkin literasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di UNESA?
0: Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi di UNESA itu sebenarnya ada kurikulum yang sangat responsif terhadap perkembangan digital saat ini ya. Ada mata kuliah literasi digital yang itu wajib dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di semester 1 atau semester 2. Ini kami akan tentunya akan penguatan pada materi literasi digital ini terhadap isu-isu saat ini, itu yang pertama secara kurikulum ya. Jadi kita pendekatannya yang pertama adalah sesuai kurikulum, yang kedua adalah non kurikulum. Kalau kurikulum ya di kita penguatan kembali untuk mata kuliah literasi digital. Kemudian yang kedua adalah forum-forum diskusi, edukasi, kemudian juga infografis, leaflet, bagaimana kemudian etika etika komunikasi di WhatsApp grup gitu ya, di etika komunikasi di grup begitu secara digital. Jadi ini sudah kami gulirkan sehingga memang ini menjadi pemahaman umum adik-adik semua bahwa memang ruang digital itu harus menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semuanya, walaupun mungkin itu dalam grup yang private gitu ya. Jadi itu kan ada di dalam grup private hanya 6 orang, tapi bukan kemudian berarti ketika ada di grup yang private boleh melakukan komentar-komentar seksis begitu kepada orang-orang yang di luar grup begitu. Itu kan sama tidak etis begitu. Sehingga kemudian memang kami akan penguatan pada etika digital baik mahasiswa maupun juga civitas akademika secara keseluruhan melalui kurikulum maupun non-kurikulum. Nah, kurikulum kami penguatan kepada mahasiswa, kepada program-program. Sebenarnya kami ada program untuk seluruh mahasiswa melalui BEM, melalui HMP. Kemarin kami juga kumpul bersama teman-teman BEM, HMP, BEM, DPM ya, se-UNESA, untuk juga mengawal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bersama-sama organisasi kemahasiswaan juga penguatan begitu ya, penguatan bagaimana beretika secara digital, baik di ruang grup atau di ruang-ruang platform digital lainnya gitu, untuk menghindari atau tidak melakukan begitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu Kak.
1: Oke. Ketika kurikulum ini sebenarnya sudah lama atau baru-baru saja sejak awal, Bu Mutim?
0: Sudah. Jadi kalau yang kurikulum ada literasi digital itu UNESA sudah beberapa tahun ini begitu ya. Jadi sudah lama, sudah artinya sejak era digital ya, sejak pandemi gitu ya, bahwa kemudian perlunya penguatan literasi digital, kita siapkan sebenarnya materi itu begitu. Nah, ini kan memang anak-anak berproses begitu ya Mbak ya. Tampaknya perlu selain mata kuliah literasi digital juga bagaimana aman berdigital memang perlu kita masifkan dalam forum-forum di luar kurikulum, baik-baik merupakan pelatihan, workshop, diskusi-diskusi secara intensif melalui BEM, ya, GPM, Himaprodi, dan forum-forum yang kita laksanakan begitu oleh Direktorat PPIS dan juga oleh Satgas. Sebenarnya kami sudah melakukan itu semua. Sebenarnya akan dengan case ini menjadi bahan kami untuk semakin mencari pola-pola terbaik begitu ya, sehingga itu bisa tersampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Seluruh sivitas, begitu kan?
1: Iya. Bu Mutim, secara umum ini kan mungkin terjadi di UNESA, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi di beberapa tempat-tempat lain, dan banyak korban yang belum berani untuk speak up. apa yang menjadi pesan-pesan? Bagaimana caranya supaya kita membuat zona yang nyaman jika memang ada korban yang punya persoalan yang sama, kemudian khawatir ya untuk harus speak up begitu. Apa yang harus dilakukan? Terutama ini kan dukungan dari orang-orang sekitar menjadi sangat penting.
0: Iya, terima kasih Kak. Jadi kami selalu mengkampanyekan bahwa ruang aman itu tidak hanya ruang aman di kampus dalam fisik ya, secara lingkungan, tapi ruang aman secara digital. Begitu ya. Kami selalu punya tagar yang kami sampaikan bahwa UNESA itu aman kampusnya, sehat aktivitasnya. Jadi untuk menjadi aktivitasnya sehat tentunya menjamin ruang yang aman begitu. Nah, hotline kami terbuka 24 jam. Begitu ya, hotline baik itu hotline Satgas TPK, di mana ketika teman-teman merasa atau menemukan hal yang tidak menyenangkan, mereka dapatkan, mereka bisa langsung kontak dengan hotline kami yang kemudian akan kami jawab. Begitu, kami juga ada IG Satgas TPK yang itu bisa di-follow. Kemudian di situ juga ada reform yang teman-teman bisa mengisi. Sebenarnya ruang-ruang untuk menyampaikan aduan itu welcome, dan kami menjamin bahwa setiap laporan akan tertangani sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, dan akan kita kawal begitu. Kami tidak punya tidak ada kemudian no justice, tidak ya, bahwa setiap ada laporan maka akan kami tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, akan kami jamin bahwa korban dalam keadaan aman begitu. Kenapa? Karena kami ada SOP ya, kami ada SOP penanganan, SOP pendampingan, termasuk juga tidak akan mempertemukan antara korban dengan terlapor begitu. Jadi ada kode etik yang kami junjung tinggi sebagai tim di Satgas PPK, begitu Kak.
1: Okay.
0: Karena itu sama menghimbau kepada seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat umum begitu ya, bahwa kita memang perlu sama-sama menghargai pribadi masing-masing, pribadi orang lain begitu, harga dan martabat manusia. Tidak boleh ada body shaming atau narasi-narasi seksis, narasi-narasi yang bernuansa seksual, rasis atau kekerasan. Mari kita kemudian wujudkan satu ruang, baik ruang digital maupun ruang offline itu secara aman, nyaman, tempat tumbuh berkembang bersama-sama. Karena kita yakin bahwa kita ingin wujudkan Indonesia yang aman untuk semua, kampus yang ramah, kampus yang aman, kampus tempat tumbuh berkembang generasi-generasi hebat Indonesia. Begitu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kasus-kasus seperti ini, objektifikasi seksual, dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Salam sehat, salam sukses.
0: Sukses selalu, Kakak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Dr. Muti Matul Faida MAG, yang merupakan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA. Dan kasus ini kemudian sudah ditangani, pendampingan psikologis juga dilakukan, dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia.
2: Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur memperkuat mitigasi cuaca ekstrim melalui penyaluran logistik kebencanaan tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyebut hampir seluruh wilayah di Kaltim rawan mengalami kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Buyung, sebagian kebakaran tersebut dipicu oleh faktor manusia dan kelalaian dalam melakukan aktivitas pembakaran. Berikut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan.
2: Hampir merata ya, kalau untuk daerah Kaltim, dalam minggu terakhir ini, setiap hari ada saja terjadi kebakaran hutan, tetapi lebih ke arah penyebabnya adalah dari manusia juga atau kelalaian yang terjadi seperti itu. Baik kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman hampir setiap kabupaten setiap hari ada. Logistik merupakan hal yang kita siapkan ya selalu, walaupun volumenya juga kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya, kita juga paham, tapi tetap selalu kami siapkan dan kami distribusikan ke kabupaten sebagai cadangan apalagi masyarakat memerlukan seperti itu.
1: Pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana juga dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi diperkuat bersama BPBD Kabupaten dan Kota serta instansi terkait. Koordinasi tersebut melibatkan sektor kehutanan, kesehatan, sosial, Manggala Agni, Tim SAR, Kepolisian hingga TNI. Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda telah terjadi sebanyak 19 kali sejak Januari hingga 12 Juni 2026. Berikut keterangan dari Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto.
3: Di bulan Juni, Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah Kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak. Tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini. Karena ini kondisinya adalah kemarau, maka mungkin untuk longsor dan banjir agak berkurang, cuma akan menambah kerjaan di kebakaran lahan.
1: Menurut Joko, kondisi kemarau dapat mengurangi potensi bencana banjir dan longsor. Namun di sisi lain, ancaman kebakaran lahan justru perlu diantisipasi dengan meningkatkan kesiapan relawan dan masyarakat. BPBD Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan, terlebih saat cuaca kering dan kondisi angin dapat mendukung penyebaran api. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan, menjaga toleransi dalam kerukunan. Ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nya, yaitu mengenai lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena diabetes sering berkembang tanpa gejala yang khas pada tahap awal. Akibatnya banyak kasus baru kemudian diketahui setelah muncul gangguan pada jantung, kemudian ginjal, mata, dan organ lainnya. Dan kami sudah bersama juga dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Maki Zamzami.
0: Cara Pro 3.
1: Dokter Maki. Nah, Anda, dokter, sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai ada data mengatakan bahwa 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis, dokter?
2: Ya, saya rasa ini pasti memang begini, Mas.
1: Ya.
2: Ini Mas, namanya Mas siapa biar?
1: Zaini.
2: Pak Zaini, ya, ya. Maaf. Jadi memang angka ini saya rasa bisa akan lebih naik lagi gitu ya, karena memang diabetes ini kan sebetulnya penyakit yang kita itu tidak terasa tiba-tiba sudah mempunyai atau terkena dengan diabetes, karena prosesnya ini kronis gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung secara akut. Dan ini ditambah dengan masyarakat Indonesia yang mungkin tidak banyak yang tidak terlalu aware dengan kesehatan diri sendiri, sehingga data ini akhirnya akan semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi dengan banyaknya per tahun 2024 data kemarin itu sudah ada 20 juta penderita ya diabetes, dan itu
1: yang terdata ya, dokter ya?
2: Iya, di 2024 itu ada 20 juta penderita diabetes, dan itu ketika si penderita diabetes ini memiliki keturunan ya, itu akan mempunyai faktor resiko yang lebih besar lagi gitu, si anaknya.
1: Artinya sehingga memang ada faktor berkembang. Keturunan seorang anak kena diabetes dari orang tuanya begitu, dokter?
2: Iya.
1: Bukan karena faktor orang, pola makan juga begitu ya?
2: Jadi gini, ketika orang tua itu menderita diabetes, maka anak dari orang tua yang mempunyai menderita diabetes itu mempunyai faktor resiko lebih besar dibandingkan kedua orang tua yang tidak menderita diabetes.
1: Oke. Nah, dokter, ini sampai masyarakat tidak menyadari begitu ya bahwa dia kena diabetes begitu, ketika komplikasi terjadi baru kemudian ke vaskes akhirnya diketahui diabetes. Nah, itu apakah memang tidak ada gejala-gejala yang bisa kita kenali begitu, dokter?
2: Ada gejalanya, hanya saja memang gejalanya tidak serta-merta seperti infeksi pada umumnya. Kalau misalnya kita kena DBD gitu kan, mendarah, langsung demam, itu kan tanda infeksi yang paling mudah ya. Nah, kalau diabetes ini kadang suka orang tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu cirinya. Ya, pertama sering haus, yang kedua lapar terus, ingin makan gitu ya, dan ketiga itu sering buang air kecil terus. Nah, ketiga gejala atau tanda-tanda ini kan sangat jarang untuk orang aware gitu.
1: Sering dianggapnya kalau haus saya, biasa, kalau lapar biasa ya, begitu ya, betul ya.
2: Kalau sering haus terus saya pengen buang air kecil terus, ya memang seperti itu kan. Gitu.
1: Yeah.
2: Minum banyak penting. Terus juga sering lapar gitu kan, itu juga sama gitu. Padahal sebetulnya itu adalah tanda-tanda bahwa apa yang dimakan sama dia, yang kalau kita makan itu kan kalorinya dibakar ya. Kalau nggak dibakar itu bisa ditimbun di jaringan lemak. Sedangkan ketika orang-orang yang menderita diabetes, apa yang dimakan itu kalorinya atau energinya, gulanya itu hanya beredar di pembuluh darah, tidak jadi lemak atau tidak jadi energi gitu. Akhirnya jadi seperti itulah gejala-gejalanya yang harus diperhatikan.
1: Oke, kita ke...
2: Ya, jadi pertama mungkin saya gabungkan saja ya. Jadi yang pertama yang kita harus sadari, apakah orang tua kita itu menderita diabetes atau tidak. Karena ketika kedua orang tua kita itu menderita diabetes, maka faktor resikonya itu sekitar 70-80% itu ke si anak untuk menderita diabetes. Gitu. Jadi saya tidak bicara diturunkan, tapi faktor resikonya lebih besar. kepada anak yang mempunyai kedua orang tua diabetes, terutama apalagi diabetes tipe 2 ya.
1: Yeah.
2: Nah, terus kemudian itu akan diperburuk dengan lifestyle gitu, apa kebiasaan dari anaknya gitu kan. Apa aja sih kebiasaannya? Yang pertama sebetulnya bukan hanya masalah fisik. Yang kita masalah utama kita adalah apa yang kita makan gitu. Ketahui apa yang kita makan. Kadangkala persepsi masyarakat ini suka salah bahwa penyakit diabetes itu adanya di karena teh manis gitu.
1: Yeah.
2: Ya, teh manis. Padahal sebetulnya kuncinya adalah di gula ya, yang paling utama di gula. Hanya saja di zaman sekarang ini gula itu kan bukan hanya di minuman.
1: Yeah.
2: Ya, kadang masak aja seperti nyambel aja pakai gula. Kemudian
1: ya, betul.
2: sop itu juga pakai gula. Ya,
1: bikin tanya sayur asem pakai gula. Jadi bukan sayur asem lagi, sayur manis namanya itu jadinya, dokter.
2: Nah, iya benar. Dan itu digabung dalam satu porsi makanan yang karbohidratnya banyak dan ditambah bergula-gula dengan jenis makanannya. Ya. Jadi artinya secara tidak langsung kita memakan gula. Nah, kemudian kalau itu terlalu sering dibiasakan makan, ditambah lagi aktivitasnya untuk membakar kalori itu kurang, ya, maka terjadilah beban dari pankreas kita untuk memproduksi insulin.
1: Ya.
2: Yang pada akhirnya insulinnya juga resisten atau berkurang, dan akhirnya gula yang dimakan diserap ke dalam darah tidak bisa dirubah menjadi lemak atau menjadi energi. Nah, disinilah akhirnya prosesnya tadi Pak Yati bilang katanya, apakah gula itu karena kencingnya dikerumuti itu ya.
1: Semut,
2: sebetulnya
1: ya.
2: Sebetulnya bukan masa kencing. Ketika sudah masuk ke tahap itu ya, ke tahap bahwa kencingnya itu warnanya pekat dan dikerumuti, itu sebetulnya sudah tahap yang tinggi banget gulanya. Gitu ya. Karena gula itu sebetulnya zaman di sekarang ini sangat canggih sekali untuk mengukur gula, bahkan ada yang dapat dimonitor terus-menerus, ya tinggal dicek aja di dalam gula darahnya gitu. Karena sebetulnya hasil dari urin itu adalah hasil dari filter yang ada di ginjal sehingga ke urin. Jadi yang paling tinggi, paling akurat adalah kita memeriksa di dalam darah. Apakah kita mempunyai penyakit diabetes atau tidak gitu. Tinggal cek gula darah sewaktu, gula darah puasa.
1: Yeah.
2: Dan itu sangat, apalagi dengan saat ini pemerintah lagi mengejar cek kesehatan
1: CKG, gratis, ya, CKG. Betul.
2: Dan ini mas, kalau misalnya dipahami bukan hanya orang tua yang saat ini identik penyakit gula ya, justru anak-anak sekarang itu sudah banyak yang identik penyakit gula, ditambah lagi dengan hipertensi.
1: Yeah.
2: Dari data yang ada di CKG pada anak-anak yang saat ini udah 56 juta, kalau nggak salah ya 56 juta yang sudah CKG itu, anak-anak itu ada 8% yang menderita hipertensi. Dan itu biasanya paketan itu, dia mempunyai nanti ke depan bisa jadi rawan resiko terkena penyakit gula. Gitu.
1: Okay.
2: Dan itu akhirnya bisa jadi bahaya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencegah agar tidak jadi terkena diabetes?
1: Yeah.
2: Saya rasa yang pertama, untuk yang belum terkena penyakit gula, tanyakan kedua orang tua apakah punya penyakit gula atau tidak. Jika tidak, maka kebiasaan kita memakan kalori gula yang berlebih dan lain-lain ini mulai dibatasi, dan juga aktivitas rutin fisik secara rutin gitu ya. Setengah jam aja, 30 menit. Jalan di tempat, lari di tempat itu sudah cukup membantu untuk membakar kalori dan mengaktivasi metabolisme kita gitu agar bisa lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu kita harus memahami apa yang dimakan, baik dari minuman, terus kemudian makanan.
1: Yeah.
2: Kita harus tahu kadar gulanya berapa, cara komposisi gulanya berapa, itu kita harus tahu lah, jangan sampai membelikan anak atau siapapun itu ya, tapi kita nggak tahu, bahwa nggak sadar bahwa hanya gulanya tinggi sekali gitu.
1: Oke, baik Kak.
2: Jadi yang pertama tidak harus bahwa penderita diabetes itu dia hipertensi atau penderita hipertensi itu diabetes, itu tidak berhubungan secara langsung. Tapi ketika penderita hipertensi ya, dia mempunyai hipertensi terus menerus ya dan tidak terkontrol, biasanya itu akan merusak beberapa organ-organ tubuh ya, baik itu ginjal atau bisa juga termasuk salah satu juga pankreas itu kan, sehingga kalau misalnya hipertensi ini tidak terkontrol dan terutama pola makannya juga berantakan, nanti itu akan terjadi gangguan metabolismenya gitu. Sehingga akhirnya beberapa penderita hipertensi juga menderita diabetes juga, dan itu akhirnya menjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Sama begitu juga dengan penderita hipertensi, tidak samanya dia akan menjadi penyakit gula. Ya, jadi tapi hampir sebagian besar hipertensi dan diabetes ini yang terutama yang jarang ya, yang jarang kontrol dan sudah terlalu kronis itu biasanya mempunyai komplikasi yang lebih besar.
1: Ya, nah dokter, ini saya punya kawan ya dokter ya, dia itu rajin berolahraga, tapi ketika itu ada gangguan lah dengan matanya begitu ya. Ketika diperiksa ke rumah sakit ternyata ada diabetesnya dan kadarnya sudah ya lumayan tinggi lah. Nah itu kenapa dokter, orang yang suka olahraga kok kena juga diabetes dokter?
2: Ya, jadi memang kuncinya itu sebetulnya diproduksi insulin di pankreas. Jadi selama pankreasnya itu masih memproduksi insulin, ya maka yang harus diperhatikan adalah kadar asupan, ya. Jadi kadar asupannya jangan terlalu banyak kalau semisalnya produksi insulin di pankreasnya itu sudah sedikit.
1: Ya.
2: Gitu, sehingga carilah makanan-makanan yang mengandung banyak protein, bukan banyak gulanya, gitu kan. Kemudian kalau semisalnya dia tetap sudah menjaga makan dan berolahraga, olahraga itu kan hanya untuk melatih agar metabolisme itu lebih bagus dan membakar kalori juga, gitu kan, untuk bisa mengaktifasi seluruh sel-sel di dalam tubuh. Tapi ya itu, perhatikan makanan yang tersembunyi gitu. Kadangkala banyak kan olahraga dia lari, tapi apalagi di CFD ya, jadi itu banyak jualan juga dia mampir dia ini gitu kan. Artinya jadi percuma, sama seperti orang puasa gitu di bulan Ramadan tapi berat badannya naik. Karena apa ya? Karena pas makannya balas dendam gitu kan, kalorinya banyak dan tidak tahu komposisi dari makanan yang dimakan itu apa aja yang bersifat banyak gulanya gitu Mas.
1: Iya. Nah, ini kalau diabetes apakah memang bisa menimbulkan risiko kematian dari diabetesnya atau komplikasinya sebenarnya, dokter?
2: Jadi sebetulnya gini, kalau bisa dilihat saat ini angka kematian tertinggi karena penyakit itu kan sakit jantung.
1: Iya.
2: Ya, baru stroke dan kemudian diabetes juga salah satu penyumbangnya. Jadi tapi dengan diabetes maka kemungkinan dia mempunyai penyakit jantung lebih besar juga gitu. Karena apa? Karena pertama di pembuluh darahnya juga akan kental dan banyak bisa menimbulkan plak sehingga bisa terjadi penyakit jantung. Kemudian hipertensi juga bisa terjadi juga gitu. Kalau misalnya gangguan pembuluh darahnya terlalu kental dan bahkan bisa nekrosis atau oksigennya di pembuluh darah perifernya itu di kaki itu terganggu, itu juga akhirnya bisa jadi penyebab kematian juga. Jadi sebetulnya diabetes itu bukan gulanya yang bisa menimbulkan kematian tapi komplikasinya gitu, karena gagal organnya untuk bisa berfungsi karena terlalu banyaknya gula di dalam pembuluh darah.
1: Iya. Nah, apa kalau begitu saran dari dokter agar kita tidak terkena diabetes, lalu upaya deteksi dininya bagaimana? Silakan, Dokter Magi.
2: Ya, pertama saat ini manfaatkan cek kesehatan gratis ya yang dari saat ini di program pemerintah untuk bisa kontrol selalu gula darah, terutama bagi yang mempunyai orang tua menderita diabetes ya. Kemudian kontrol tensi, kontrol gula darah minimal tiap bulan sekali. Itu kontrol untuk sebagai pendeteksi dan itu dimanfaatkan sebagai program dan itu gratis kan. Yang kedua, kenali apa yang kita makan ya, sumbernya, isinya, ingredientnya, komposisinya. Kenali apa yang kita makan sehingga kita tahu batasan dan cara kita untuk bisa menghindar atau memerlukan makan. Dan yang ketiga, aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari ya, itu jalan di tempat, konsisten ya, dan rutinkan. Itu adalah sebagai tindakan, salah satu tindakan kita untuk pencegahan agar tidak terkena diabetes.
1: Ya, gitu. Baik, kalau begitu Dr. Waki, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya demikian tadi Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Dr. Maki Zamzami. Kita sudah bahas tentang diabetes ya. Yang ternyata 73% penderita diabetes di Indonesia itu tidak terdiagnosis. Nah inilah perlunya deteksi dini, mumpung ada cek kesehatan gratis bisa dimanfaatkan di berbagai faskes, di puskesmas juga bisa ya. Silakan Anda bisa melakukan deteksi dini, jangan sampai nanti kalau sudah kena komplikasi baru ke faskes dan baru ketahuan kalau awalnya memang dari diabetes.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah kita siapkan ya untuk dibahas di Indonesia, seperti mengenai adanya informasi perkembangan soal warga negara Indonesia ya, yang dilaporkan ditemukan meninggal di kamar mes tempatnya bekerja di kota Yerevan, Armenia. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan, kaki, dan mulut dilakban. Keluarga menduga korban bernama Valen A. Tambuto berusia 24 tahun ini menjadi korban pembunuhan berdasarkan informasi yang mereka terima dari pacar korban dan sejumlah rekan kerja. Kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri melalui KBRI telah berkoordinasi dengan otoritas Armenia untuk mengawal proses penyelidikan sekaligus juga memastikan perlindungan kekonsuleran bagi WNI yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, kita masih coba untuk hubungi duta besar di sana, termasuk yang menangani wilayah Armenia, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terakhirnya. Nanti kita update juga mengenai informasi lainnya, termasuk juga nanti kita bahas ya, di mana ternyata lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya. Baik, kelihatannya kita sudah tersambung dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalama.
0: Cara Pro 3.
1: Pak Arif, Pak Arif. Baik, bagaimana kabar di sana, Pak Arif?
4: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
1: Oke. Pak Arif, perkembangan terakhir mengenai warga negara kita, Valen, yang ditemukan meninggal di sana bagaimana, Pak?
4: Ya, pertama tentu saya ingin mengucapkan ungkapan bela sungkawa ya kepada keluarga korban ya, atas nama pemerintah dan KBRI Kiev yang membawahi Republik Armenia. Sejauh ini yang telah kita terima adalah surat pernyataan dari kepolisian Armenia yang memberi. Ya, para pendengar Pro 3 FM, kami dari KBRI Kiev tentu setelah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa kematian seorang warga negara Indonesia pada tanggal 15 Juli telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Armenia. Tentu karena ini merupakan peristiwa pidana, pihak terkait di Armenia terus melakukan penyelidikan terhadap korban dan juga mengamankan para tersangka. Sebagai KBRI, tentu yang pertama kita juga perhatikan bukan hanya korban, tapi karena pelakunya, yang tersangka pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Jadi pelayanan konsuler pun harus diberikan kepada pelakunya untuk memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.
1: Yeah.
4: Dan sejauh ini yang kami dapat sampaikan, tindakan otopsi yang telah dilakukan oleh instansi terkait di Armenia telah dilaksanakan. Dan tentu kita berharap jenazah dapat segera dapat dirilis. Tapi sekali lagi saya katakan, karena ini merupakan peristiwa pidana, tentu ada langkah-langkah yang perlu dipenuhi oleh aparat hukum setempat sebelum jenazah bisa di diizinkan untuk diberangkatkan kembali ke tanah air.
1: Ya.
4: Pak Arim, dalam hal ini tentu kita terus melakukan koordinasi juga dengan pusat terkait dengan upaya untuk repatriasi jenazah tersebut.
1: Oke, Pak Arim, apakah sudah ada keterangan juga Pak dari pihak kepolisian di sana mengenai pemicu terjadinya aksi pembunuhan tersebut, Pak? Dan juga warga negara kita yang diperiksa di sana berapa orang totalnya, Pak, semuanya?
4: Yang kita terima memang masih sebatas 3 dari 4 terduga tersangka ya. Yang telah ditangkap. Namun demikian kita belum menerima komunikasi resmi dari hasil penyidikan tersebut. Tentu kita harus menghormati proses hukum yang terjadi di Armenia tersebut.
1: Yeah.
4: Dan kita terus mengupayakan sesegera mungkin tentunya seandainya sudah dapat berita yang resmi dari dari aparat hukum setempat, tentu akan kita lakukan tindakan lebih lanjut.
1: Ya, tapi kalau untuk proses autopsi ya, dan segala macam sudah selesai di sana, Pak Arief?
4: Proses autopsi kami menerima kabar sudah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan itu perlu waktu berapa lama biasanya, Pak Arief, sampai jenazah mungkin bisa dipulangkan ke tanah air, Pak?
4: Ya, peristiwa pengiriman kembali jenazah warga negara Indonesia dari Armenia ke Indonesia itu bukan yang pertama kali ya. Kita telah melaksanakan juga proses pengiriman jenazah dalam status jenazahnya itu adalah mereka yang bersangkutan meninggal karena sakit. Nah, proses perawatan yang bersangkutan di rumah sakit dan seterusnya hingga yang bersangkutan itu wafat itu memang terrecord ya, jadi memang tidak memerlukan penyidikan lebih lanjut, hanya pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit ya. Nah, prosesnya itu pun nggak bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat ya, perlu waktu. Pertama, pemulasaran jenazah.
1: Ya. Halo, Pak Arief. Pak Arief.
4: Ada proses reservasi tempat di penerbangan dan lain-lain yang mungkin memerlukan waktu bisa lebih lama dari proses pengiriman jenazah yang normal ya. Nah, karena itu yang kami harapkan tentu dari
1: Arief.
4: Dan berupaya untuk melaksanakan pengiriman jenazah itu sesegera mungkin.
1: Ya, komunikasi dengan pihak keluarga Valen bagaimana sejauh ini, Pak Arief?
4: Ya, ini yang perlu juga saya sampaikan bahwa staf kami yang menangani konsuler memang secara sporadis menerima beberapa permintaan ya dari mereka yang mengaku sebagai keluarga korban. Namun demikian, kelihatannya komunikasi ini masih belum lancar dari beberapa yang dipertanyakan oleh staf KBRI Kiev sendiri juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan tentunya. Tapi apapun respon dari keluarga, tentu kita berharap ini dapat disikapi dengan lebih bijaksana dalam pengertian bahwa KBRI tidak diam ya dalam hal ini. Kita terus melakukan upaya pelayanan masyarakat sebaik mungkin. Dan apalagi dalam hal ini tentu yang terlibat sebagai korban adalah warga negara Indonesia dan juga sebagai pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Jadi dua hal yang merupakan kewajiban negara juga untuk ikut memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa pada saat kita memberikan pelayanan kepada tersangka, itu berarti kita melindungi tersangka, bukan. Yang kita pastikan adalah hak-hak hukum tersangka itu terpenuhi. Itu yang kita mesti pastikan.
1: Valen sebenarnya
4: tentu kita memberikan pelayanan buat korban.
1: Pak Arief, sebenarnya Valen ini di Armenia sudah berapa lama dan bekerja sebagai apa, Pak, di sana, Pak?
4: Nah, ini yang saya belum mendapatkan keterangan resminya ya, status pekerjaan yang bersangkutan. Nah, ini yang kesulitan yang seringkali kami hadapi sebagai perwakilan, di mana warga Indonesia itu tidak serta-merta memberikan pelaporan mengenai kehadiran mereka di luar negeri kepada perwakilan terdekat. Jadi setelah terjadi kejadian baru kita mendapatkan informasi, ternyata ada beberapa orang yang telah cukup lama tinggal di luar negeri. Nah, pada saat kondisi yang normal sebetulnya, pada saat seseorang itu sudah mendapatkan pekerjaan tetap, dalam arti mereka akan menetap lebih lama dari dari normalnya traveler gitu, itu harusnya sudah melaporkan kepada KBRI. Dan proses pelaporannya kan bisa dilaksanakan secara lebih ringkas ya, secara online, tidak perlu hadir langsung ke perwakilan.
1: Ya, sementara untuk terduga pelaku warga negara Indonesia juga yang tiga orang itu sudah mendapatkan akses jugakah ke mereka? KBRI di sana, Pak? Nah,
4: kami telah mengirimkan nota diplomatik karena sesuai dengan praktik diplomasi, pada saat terjadi penangkapan terhadap warga satu negara, maka negara dari yang bersangkutan itu mengajukan permintaan untuk akses konsuler. Nah, setelah mendapatkan izin akses konsuler, maka kita akan menemui yang bersangkutan di tempat tahanan. Seperti itu normalnya, seperti itu. Dan nota kita itu belum dijawab oleh Kementerian Luar Negeri Armenia.
1: Ya. Nah, mereka sekarang ada di kantor polisi kalau begitu, Pak Arif ya? Sudah ditahan begitu, Pak?
4: Ya, mereka ditahan. Terus terang, saya tidak tahu secara pasti tempat penahanannya di mana. Karena memang kita kan belum diberikan akses konsulernya.
1: Begitu. Oke. Okay. Nah, tadi kan Pak Arif sempat mengatakan terduga pelakunya ada 4 orang begitu. 3 orang sudah diamankan begitu. Yang satu lagi dalam status buron atau bagaimana jadinya begitu, Pak Arif?
4: Yang saya dengar dari berita yang kami dapat dari staf yang ada di tempat dan juga konsul kehormatan kita di Yerevan, yang satu memang belum tertangkap. Tapi nanti kita akan update lagi ya, kalau seandainya terjadi perubahan.
1: Ya, tapi sejauh mana kemudian KBRI, Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal kasus ini sampai memang ada keputusan yang jelas begitu, Pak Arif?
4: Ya, tentu. Seperti saya katakan, peristiwa kematian warga negara hingga pengawalan untuk pengiriman jenazah kembali ke tanah air itu bukan pertama kali. Jadi kita sudah punya protap untuk mengawal hari itu, dan memang itu merupakan kewajiban perwakilan dalam membantu warga ya. Tapi tentu kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan keluarga ya. Dan perusahaan tempat mereka bekerja, karena dalam kondisi normal sekali lagi, kalau seseorang itu meninggal di luar negeri pada saat statusnya sebagai pekerja, biasanya kantor tempat dia bekerja itu yang bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali jenazahnya. Namun ini peristiwanya kan bukan peristiwa sakit ataupun meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, kita...
1: Halo, Pak Arif.
4: Perusahaan itu seperti apa kepada yang bersangkutan.
1: Sementara kalau pendampingan terhadap yang terkena masalah hukum di sana, tiga warga negara kita yang menjadi terduga, Pak Arif ya, itu sampai di mana KBRI batas pendampingannya, Pak, atau memberikan kekonsuleran kepada mereka? Halo, Pak Arif, bisa dengar suara saya, Pak? Pak Arif? Halo, Pak? Pak Arif? Pangan dari Pak Arif ya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah.
0: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
6: Indonesia, BMKG melaporkan keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua berpotensi memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Lalu juga prakirawan BMKG ini menjelaskan sirkulasi siklonik membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer nasional. Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Jambi hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru. Sementara daerah konfluensi teridentifikasi di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang melanda kota Palembang dan Tanjung Selor. Sedangkan hujan ringan berpeluang terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu gangguan aktivitas harian maupun bencana hidrometeorologi. Topik pilihan terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara Papua ini memicu hujan di Indonesia. Dan saat ini untuk memperbincangkan hal tersebut, kami telah tersambung bersama Prakirawan Cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Rahmat, BMKG menyebut ini adanya sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sirkulasi siklonik tersebut? Dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi cuaca di Indonesia?
8: Ya, terima kasih, Mbak. Memang BMKG menginfokan kalau terdapat sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sirkulasi siklonik ini yaitu merupakan pola pergerakan angin di mana pergerakannya itu berputar mengelilingi pusat tekanan udara rendah. Ketika berada di belahan bumi utara, maka arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk berada di wilayah belahan bumi bagian selatan, itu maka pergerakan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sirkulasi ini dapat menarik beberapa kumpulan awan-awan atau massa udara lembab sehingga mengakibatkan banyak awan-awan hujan yang tumbuh sekitar wilayah sirkulasi tersebut. Kemudian dapat mengakibatkan juga perlambatan kecepatan angin yang akan bertemu di wilayah sirkulasi tersebut, Mbak. Ya.
6: Baik. Lalu kalau untuk wilayah di Indonesia yang saat ini paling berpotensi terdampak hujan akibat fenomena tersebut, ada di mana ini, Pak?
8: Ya, untuk pusat bibit kontrol B92W yang berada di sekitar luar wilayah Indonesia, berada tepatnya di sekitar wilayah utara, sehingga dapat mengakibatkan potensi hujan intensitasnya sedang dan juga angin kencang di sekitar wilayah Maluku Utara. Tetapi terdapat juga potensi gelombang laut kategori sedang, yaitu dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaut, kemudian Laut

0: wilayah tersebut, Mbak.
1: Lo petir termasuk juga atau bagaimana itu, Pak Rahmat?
0: Iya, di sekitar wilayah tersebut tadi disebutkan dapat terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang disertai dengan petir, walaupun tidak begitu signifikan pada saat musim-musim seperti saat ini. Ya.
1: Nah, berapa lama kondisi cuaca yang dipengaruhi sirkulasi siklonik ini diperkirakannya akan berlangsung?
0: Ya, 22 hingga 25 Juli masih ada potensi sirkulasi siklonik atau bibit siklon tropis 92W masih terdapat sekitar wilayah utara, sehingga mengakibatkan ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dan juga kecepatan angin cukup signifikan. Kemudian gelombang masih sangat dipengaruhi oleh akibat adanya bibit siklon tropis 92W tersebut, Mbak. Ya.
1: Nah, fenomena ini tergolong normalkah pada periode seperti sekarang, atau memang ada faktor lain yang membuat dampaknya lebih signifikan ini, Pak?
0: Ya, fenomena di seperti bulan Juni-Juli memang bibit siklon tropis ataupun siklon tropis itu sering tumbuh sekitar wilayah belahan bumi utara, termasuk sekitar wilayah Filipina, kemudian wilayah Samudra Pasifik bagian utara dari Papua, sehingga mengakibatkan pada musim-musim seperti pada bulan ini memang masih ada potensi, tepatnya di sekitar wilayah perairan bagian utara dari Indonesia, bibit siklon tropis maupun bisa terjadi siklon tropis di sekitar wilayah tersebut, Mbak.
1: Baik. Nah, di sekitaran wilayah yang sudah memang Pak Rahmat sebutkan tadi, ini juga akankah adanya waspada terhadap bencana hidrometeorologi di sana?
0: Ya, untuk bencana hidrometeorologi mungkin tidak begitu signifikan, namun bencana seperti angin kencang kemudian dapat mengakibatkan pohon tumbang ataupun baliho dapat roboh, kemudian gelombang tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai untuk pada saat ini di wilayah tersebut, Mbak. Ya.
1: Oke. Nah, Pak Rahmat, langkah antisipasi apa ini yang disarankan BMKG pada masyarakat supaya tetap aman saat menghadapi potensi cuaca seperti ini?
0: Ya, khususnya untuk wilayah utara, memang di sekitar wilayah selatan sendiri tampaknya kering, tetapi untuk di wilayah utara masih tetap waspada akan potensi hujan disertai dengan angin kencang dapat mengakibatkan beberapa wilayah masih ada potensi banjir walaupun tidak begitu signifikan, kemudian terdapat genangan ataupun pohon tumbang dan juga tanah longsor. Kemudian juga bagi masyarakat pesisir, terutama di wilayah Maluku Utara, Maluku, kemudian Sulawesi bagian utara, di sekitar wilayah pesisir harus tetap waspada karena gelombang tinggi cukup signifikan di sekitar wilayah utara, terutama di wilayah perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, kemudian perairan Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara dari Maluku dan juga Papua cukup signifikan, sehingga bagi masyarakat selalu tetap waspada, Mbak. Ya.
1: Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi perkiraan cuaca yang akurat, lalu juga terkini dari BMKG supaya tidak mudah termakan informasi yang belum tentu benar ini, Pak?
0: Iya, benar. Bagi masyarakat selalu mendapatkan informasi yang valid dari BMKG, terutama yaitu dapat melihat melalui website yaitu di www.bmkg.go.id atau dapat juga follow media sosial kami di @info_bmkg. Kemudian gunakan juga aplikasi resmi dari BMKG yaitu Info BMKG di iOS atau di Android. Dapat juga menghubungi call center kami di 196, Mbak. Ya.
1: Oh, baik, call center 196 itu untuk seluruh Indonesia ya, Pak Rahmat ya?
0: Dapat, iya, benar, langsung kita layani, siap.
1: Itu juga 24 jam atau bagaimana, Pak?
0: 24 jam, Mbak, ya.
1: Baik, Pak Rahmat mungkin dapat menyampaikan pesannya juga ini kepada masyarakat supaya tetap waspada, tapi juga tidak panik menghadapi kondisi cuaca beberapa hari ke depan.
0: Ya, masyarakat dimohon tetap waspada, tetapi tidak perlu panik karena memang di saat musim seperti sekarang ini selatannya kering, tetapi untuk wilayah utara masih ada potensi hujan dan ini normal terjadi pada saat musim kemarau di wilayah selatan, tetapi untuk wilayah utara masih banyak hujan, sehingga tetap memonitoring informasi dari kami BMKG. Ya.
1: Baik, Pak Rahmat, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya dan juga berbincang bersama Pro 3 RRI. Prakirawan cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko berbicara terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara picu hujan di Indonesia.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana.

0: Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Tiga Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Serta potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Eng Rambi. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Wahyu Putra, edisi Rabu 22 Juli 2026. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz, audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda pada begini, saya Budiman Tayar, penyiar Anda dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi nanti. Kebersamaan Anda, kita nanti hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di pagi ini. Kami minta maaf, Mutiara Pagi tidak bisa kami hadirkan dikarenakan ada sumber yang rencananya akan mengisi ini sedang ditimpa musibah ya. Mudah-mudahan kita doakan pengisi acara kita di Mutiara Pagi tetap diberikan kesehatan ya, sehingga terus bisa menemani Anda setiap harinya. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di pagi ini dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ajak di pagi ini dengan lagu-lagu religi, dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Penerus Kesamaan Gender dan Inklusi adalah

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Prosatu Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: 101 Pontianak, mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, anda masih bersama kami pendengar di mana pun anda berada. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita dengan lagu-lagu Reji untuk anda di kesempatan pagi ini. Kami segera menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, menuju ke pukul 6 atau merapat ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kami tentunya akan hadirkan warta berita pagi. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pantai.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kementerian HAM tangani kasus TPPO bayi Singapura.
2: Yang kami mendukung dulu dari informasi dari KPAI, nanti dari Kementerian HAM untuk memperkuat bagaimana negara hadir untuk.
1: Pontianak Tuan Rumah Musyawarah Nasional APTI 2026.
3: Persiapan kita sangat matang dari akomodasi, transportasi, dan penyambutan teman-teman kita yang ada di luar

Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Budi Mantahir, inilah berita selengkapnya.

0: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah dan kita simak laporannya.
1: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2: Kalau dari Kementerian HAM itu sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mungkin yang kami mendukung dulu dari informasi dari KPAI, nanti dari Kementerian HAM untuk memperkuat bagaimana negara hadir untuk melindungi para korban yang adalah anak-anak bangsa Indonesia yang harus diselamatkan.
1: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarusani melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Dalam rapat koordinasi di Kota Pontianak, KPAI mengungkap sindikat TPPO memanfaatkan celah manipulasi dokumen identitas anak untuk meloloskan korban ke luar negeri dan kita simak laporan selengkapnya.
3: Manipulasi dokumen kependudukan menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI, Ai Mariyati Solihah, saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta, hingga Jawa Barat.
4: Saya juga terlepas ya dari situasi ini karena sudah berproses dengan maka kita harus waspada, harus saling hati dan melakukan pembenahan terhadap pelayanan di Capil supaya tidak mudah untuk terjadinya sikap manipulasi. Kejahatan TPPO itu siapa? Poin utama kami yang mau tahu ya.
3: Menurut Ai Mariyati, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi guna menutup celah manipulasi data kependudukan. Hasil pengawasan juga akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat sistem verifikasi dokumen anak. Selain memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, KPAI juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat bujuk rayu sindikat perdagangan orang. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus perdagangan bayi lintas negara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Memudahkan calon penumpang mendapatkan informasi jadwal dan harga tiket, PT Pelni Pontianak menghimbau masyarakat membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Selain mudah, pembelian melalui aplikasi resmi juga dapat mencegah ketidaksesuaian data identitas saat proses pemeriksaan sebelum keberangkatan. Berikut laporannya.
3: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Pontianak mengajak calon penumpang membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi resmi Pelni Mobile. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data pada tiket dengan identitas penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang dilakukan secara ketat. Penumpang yang memiliki tiket tidak sesuai dengan identitasnya dipastikan tidak dapat naik ke atas kapal. Melalui aplikasi tersebut, calon penumpang juga dapat memperoleh informasi mengenai harga tiket, jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan, hingga potongan harga yang tersedia.
6: Jadi sangat-sangat mudah. Jadi untuk masyarakat, kita menghimbau untuk pembelian langsung di Pelni Mobile. Jadi karena pengecekan itu sangat ketat untuk Pelni ya. Jadi saat tiket penumpang itu tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang itu tidak boleh naik ke atas kapal. Maka itu dihimbau biar mencegah seperti itu adalah membeli sendiri aja menggunakan aplikasi Pelni Mobile.
3: Program diskon tiket Pelni berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Selama periode promo, masih terdapat 4 jadwal keberangkatan kapal Pelni dari Pontianak, yakni pada tanggal 21 dan 26 Juli, serta tanggal 2 dan 6 Agustus 2026. Wilhelmus melaporkan.
0: Kota Pontianak, Kalimantan Barat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia PBAPTI tahun 2026. Kegiatan yang akan diikuti oleh pengurus provinsi seluruh Indonesia ini akan berlangsung pada 25 Juli 2026 dan berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua Panitia Musyawarah Nasional Munas Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia PBAPTI Kazanova memastikan persiapan teknis mulai dari akomodasi, transportasi hingga penyambutan delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia telah dimatangkan. Kazanova mengungkapkan agenda utama pada Munas meliputi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PBAPTI yang sudah habis masa jabatannya. Kemudian penyusunan program kerja serta pemilihan Ketua Umum PBAPTI untuk periode 2026 hingga 2030. Terkait bursa calon Ketua Umum PBAPTI, Kazanova mengungkapkan hingga penutupan pendaftaran hanya ada satu nama yang muncul, yakni Julfidar Zaidar Mohtar sebagai petahana Ketua PBAPTI.
7: Tuan rumah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah hasil keputusan akhir tahun 2025. Dan alhamdulillah persiapan kita sangat matang dari akomodasi, transportasi, dan penyambutan teman-teman kita yang ada di luar.
3: Kazanova menambahkan selain agenda utama musyawarah nasional, panitia juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung. Salah satunya ialah sosialisasi dan pemasaran olahraga bola tangan di acara Car Free Day Jalan Ahmad Yani pada Minggu 26 Juli 2026. Pada acara pemasaran ini akan melibatkan 10 sekolah di Pontianak dan melibatkan ribuan warga. Sementara di acara pembukaan Munas dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat penting diantaranya dari Kemenpora, KONI Pusat, KOI, serta pembina PBAPTI Zulkifli Hasan, pejabat dan jajaran-jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Ya, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Septika. Silakan Tika.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Rabu 22 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya. Sedangkan hujan lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas dan Bengkayang. Malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau dan Kayong Utara. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 97%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Serta waspadai pula adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat di beberapa wilayah. Untuk pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 106 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Iman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadu Pontianak bersama Prakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saran dan kritik Anda bisa Anda sampaikan di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita gak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya yuk gabung, saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada dasarnya,

0: 7 ayat 2. Penyeragaman gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
2: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
2: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
2: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
2: Nah, itu.

0: masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 dengan rangkaian acara kabar dari Kalbar. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar penyiar Anda di pagi ini. Saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pagi ini menemani saya via Zoom yang sudah terhubung pada pagi ini. Langsung saja kita sapa pertama. Ada Isma di Sanggau. Selamat pagi Isma.
4: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Cuaca di Sanggau di pagi hari ini cukup bersahabat Budi.
2: Wow, terima kasih Isma. Dan juga saya sapa ada Jeki di Entikong. Selamat pagi Jeki. Masih di mute mungkin Jeki.
5: Selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Kalau untuk Entikong pagi hari ini cuacanya cerah berawan, dan tadi malam itu memang cuaca cukup dingin begitu. Dan untuk lalu lintas pada kesempatan saat ini masih terpantau aman begitu
2: Budi. Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Herlinda pagi ini. Selamat pagi Linda.
6: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Kalau di kota Sintang cuacanya pagi hari ini belum terlihat terang, dan ini sedikit berembun ya, karena terasa ketika berangkat dinas itu wajah terkena basah begitu ya. Dan untuk arus lalu lintas ini sudah mulai ramai karena memang kegiatan sekolah sudah dimulai Budi.
2: Baik, terima kasih Nina. Dan pagi ini saya sapa juga rekan saya Wahyu dari Sambas. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Budi.
2: Baik, sudah pulang ya Bayu ya?
7: Sudah pulang, satu hari aja.
2: Baik, terima kasih Bayu. Dan informasi pertama kita hadirkan ya dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah dan tenaga ahli Menteri HAM bidang pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM ini telah berkolaborasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan juga pencatatan sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus juga menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim tetapi juga negara penerima korban. Karena itu seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat nasional hingga daerah diminta bekerja lebih optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak. Mengawali bersama kita di kabar dari Kalbar dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi Pertamina pastikan stok BBM subsidi di Sanggau tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan.
4: Ya, baik rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Sanggau tetap aman. Hingga saat ini seluruh SPBU di wilayah tersebut masih melayani penjualan BBM kepada masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan pasokan BBM ke Kabupaten Sanggau masih berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana distribusi BBM juga terus dilakukan melalui terminal BBM Pontianak. Yang mana menurut Edi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Pertamina terus memantau kondisi stok di seluruh SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Edi juga menambahkan, Pertamina tentu terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Yang mana langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski menghadapi berbagai tantangan distribusi. Dan Edi juga berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai kelangkaan BBM. Ia mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan normal. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
2: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Antikong di mana polisi awasi antrean BBM di Antikong, dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
5: Baik, Budi dan rekan-rekan pendengar, ini masih terkait dengan antrian panjang mewarnai distribusi bahan bakar minyak BBM di SPBU Antikong, Kabupaten Sanggau. Dan ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring mengatakan kehadiran polisi di SPBU merupakan langkah preventif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara aman, tertib, dan tanpa hambatan. Selain itu juga ia menyampaikan pengawasan intensif dilakukan personil Polsek Antikong sejak adanya antrian panjang kendaraan terjadi. Nah, dampak dari perubahan harga BBM beberapa waktu lalu. Selain memantau antrian kendaraan, petugas juga memeriksa ketersediaan stok BBM, memastikan pelayanan berjalan normal, serta mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Selain itu, Kapolsek menegaskan, selain melakukan pengawasan dan tuntut mengatur ketertiban pengantri, personil Polsek Antikong juga melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU terkait kondisi stok dan pelayanan kepada konsumen. Nah, setiap petugas diperintahkan untuk mendeteksi lebih dini, ya, untuk apalagi terjadi kendala distribusi maupun lonjakan permintaan BBM. Doni mengimbau masyarakat tetap mematuhi aturan saat mengantri dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta juga segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan, atau praktik distribusi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Dan kita menuju ke Sintang, ya, di mana personel Polres Kadau berikan pengamanan penuh dalam kegiatan Jalan Sehat guna memperingati Hari Anak Nasional. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
6: Baik, terima kasih rekan Budi. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, sebanyak 20 personil regu siaga Polres Kadau mengamankan kegiatan Jalan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Sekadau, Jalan Merdeka Selatan, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Nah, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin Padal Regu Siaga Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau. Personil ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio dan dihadiri Kapolres Sekadau yang diwakili Kabakren AKP Inengah Mulyawan, Wakil Ketua DPRD Sekadau Jepray Raja Tugam, Staf Ahli Bupati Hermansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Haji Damsir, Kepala Bangkalbar Cabang Sekadau Reva Rituan Martiviana, para kepala OPD, guru, orang tua, dan pelajar. Nah, sekitar

0: dan pengundian Dorais. Naib Tumalau mengatakan personel telah disebar di sejumlah titik untuk memberikan rasa aman kepada peserta sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Fokus kami memastikan seluruh peserta dapat mengikuti jalan sehat dengan aman dan nyaman. Sementara arus lalu lintas tetap berjalan lancar, bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Nah, ia menambahkan, hingga kegiatan berakhir tidak ditemukan gangguan Kamtibmas maupun kendala berarti di sepanjang rute jalan sehat. Pengamanan berjalan sesuai rencana sehingga peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sekadau dapat berlangsung lancar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas mempercepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu, silakan.
2: Baik, benar sekali Budi, dari Kabupaten Sambas informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Sambas yang baru saja menyampaikan bahwa percepatan realisasi sejumlah program strategis nasional dan juga daerah katanya. Dan memang fokus utama sektor infrastruktur serta pendidikan, dan langkah ini diambil guna mendongkrak konektivitas antar wilayah, itu paling tidak yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Kemudian juga memutar roda perekonomian sekaligus tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah perbatasan katanya. Hal ini disampaikan pada saat rapat kemarin, terutama rapat evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah Kabupaten Sambas yang digelar di Kamis kemarin. Dan beberapa proyek besar yang menjadi fokus utama pembahasan diantaranya adalah realisasi sekolah integrasi nasional, kemudian program sekolah rakyat juga yang sudah mulai berjalan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan untuk konektivitas masyarakat Kabupaten Sambas. Karena memang satu pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya, warga Jawa itu sempat datang ke kantor DPRD Kabupaten Sambas dan memang mendesak terkait dengan titik-titik perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Jawa, juga menanyakan terkait dengan stabilitas harga kelapa, kemudian persediaan BBM subsidi, kemudian dan transparansi daripada pengelolaan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Tanggapan ini belum audiensi ini belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Kabupaten Sambas. Hanya saja audiensinya berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh masyarakat Jawa pada saat itu sudah tersampaikan dengan baik, dan nanti kita lihat bagaimana kedepannya terkait dengan bahasan ataupun tindak lanjut daripada pemerintah Kabupaten Sambas menanggapi hal ini dari masyarakat Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi dari Sambas, dan rekan-rekan serta pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak dan tentunya berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan informasi lainnya tentunya kami akan hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Manipulasi dokumen kependudukan menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI I. Maria

0: Bakti Solehah saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta hingga Jawa Barat. Menurut KPAI, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi dan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi guna mencegah celah manipulasi data kependudukan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Antikong, di mana WNI korban sengatan listrik di Malaysia kondisinya mulai membaik. Informasi ini kita dengarkan bersama Jiki. Silakan Jiki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan kondisi Donatus Sidik, 19 tahun, warga Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau yang kemarin mengalami kecelakaan kerja di Serian, Sarawak, Malaysia, berangsur mulai membaik. Dan pihak keluarga telah mengajukan permohonan pulang atas permintaan sendiri untuk melanjutkan pemulihan di kampung halamannya. Ayah korban, Sawek, mengatakan luka bakar yang dialami putranya mulai mengering dan kondisi fisiknya juga semakin membaik. Donatus juga sudah dapat duduk, bergerak secara mandiri, serta menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah bersama keluarganya. Dan Sawek mengaku bersyukur karena selama menjalani perawatan seluruh pelayanan medis berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemulangan dari Malaysia hingga penanganan di rumah sakit. Kemudian sementara itu, salah satu keluarga Donatus, Antonius Angel, membenarkan Donatus mengajukan pulang atas permintaan sendiri setelah kondisinya dinilai stabil. Nah, permohonan tersebut telah disetujui pihak rumah sakit dengan persetujuan keluarga sesuai prosedur yang berlaku. Dan ia juga menjelaskan seluruh administrasi dan biaya perawatan telah diselesaikan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sementara proses kepulangan difasilitasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Barat menggunakan ambulan hingga desa Surut Tembawang. Dan menurutnya, setibanya desanya, Donatus bakal dievakuasi menuju kediamannya di Dusun Gita Jaya menggunakan tandu karena akses menuju pemukiman masih terbatas. Nah, pemerintah desa bersama keluarga akan terus memantau proses pemulihan korban hingga kesehatannya benar-benar pulih. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang kedua disampaikan dari Antikong. Kita menuju ke Sanggau, masuk kami. Bapak Rida dan Disbunat bahas desain intervensi sawit berkelanjutan di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan Isma.
2: Ya, baik rekan Budi, yang mana program Food System Land Use and Restoration atau FULUR menggelar fokus grup discussion FGD penyusunan desain intervensi komoditas kelapa sawit di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapirida Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, penyuluh perkebunan, pemerintah desa, kelompok pekebun, serta berbagai mitra pembangunan. Perwakilan Bapirida Kabupaten Sanggau, Jungkas, mengatakan FGD membahas hasil pendataan dan pemetaan pekebun yang telah dilakukan pada kegiatan lapangan sehari sebelumnya. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pekebun, seperti legalitas lahan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas serta akses terhadap pendampingan dan kemitraan. Selain itu juga dijelaskan, terkait dengan hasil pendataan pekebun juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah, yang mana menurutnya data yang akurat tentu juga akan membantu pemerintah menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pekebun swadaya. Dan selain itu, Firtianto juga menegaskan, melalui FGD tersebut peserta menyusun rekomendasi awal berupa penguatan basis data pekebun, peningkatan kapasitas melalui GAP, penguatan kelembagaan, percepatan legalitas lahan dan STDB, pengembangan sistem traceability, serta peningkatan kemitraan dan akses pembiayaan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Polres Sambas perkuat dukungan tim Dayung untuk pembinaan atlet berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Baik Budi, Polres Sambas baru saja menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Sambas, khususnya adalah olahraga dayung. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kapolres Sambas langsung AKBP Wahyu Jati pada saat bersilaturahmi dengan atlet tim dayung putra Bipsa Polres Sambas yang sepertinya juga milik Polres Sambas. Ini ada tim dayung lah untuk Polres Sambas. Dan memang Kapolres mengatakan selain menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian sempat juga kemarin mendukung ketahanan pangan serta menjalankan berbagai program pemerintah lainnya, Polres Sambas juga nantinya akan memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda. Karena memang jelas kalau misalnya aktivitasnya bermanfaat, maka akan terhindar dari gerakan-gerakan lain seperti narkoba dan lain sebagainya. Katanya itu yang kemudian disampaikan oleh Kapolres Sambas. Dan memang Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi putra para atlet, katanya pelatih dan pengurus tim dayung putra Bipsa Polres Sambas ini yang terus berkomitmen mengembangkan prestasi olahraga, katanya. Artinya Polres Sambas ini udah punya tim dayung. Nanti kita lihat, karena di Kabupaten Sambas ini lomba dayung setahun kayaknya ada puluhan, belasan sampai puluhan. Jadi kita lihat apakah tim dayung dari Polres Sambas ini nantinya dapat juga melawan tim-tim yang sudah cukup lama di Kabupaten Sambas. Menarik rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana warga tampak antusias mengikuti acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Sintang dan Korem 121 Alam Bana Wanawai. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu semarak dalam kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar RRI Sintang berkolaborasi dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Ratusan warga Sintang berbondong-bondong memadati lokasi untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Nah, sebelum pertandingan dimulai, suasana semakin meriah dengan lomba karaoke berhadiah yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka, sementara penonton memberikan dukungan dan ikut menikmati hiburan yang disiapkan panitia. Nah, kegiatan ini menjadi pembuka yang menambah semarak malam final Piala Dunia. Setelah lomba karaoke dan pembagian hadiah kepada para pemenang, masyarakat bersama anggota Korem 121 Alam Bana Wanawai berkumpul di depan layar lebar untuk menyaksikan partai puncak. Sorak-sorai penonton mulai terdengar sejak peluit awal dibunyikan, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion. Nah, pertandingan berlangsung sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Argentina juga berupaya mempertahankan dominasinya, sementara Spanyol tampil disiplin dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Argentina sekaligus memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Nah, meski tim yang didukung sebagian penonton harus menelan kekalahan, suasana nobar tetap berlangsung tertib dan penuh sportivitas. Para pendukung kedua tim saling memberikan apresiasi atas jalannya pertandingan yang berlangsung menarik hingga akhir laga. Kolaborasi RRI Sintang dan Korem 121 Alam Bana Wanawai melalui kegiatan bola gembira ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan antara prajurit, insan penyiaran, dan warga Sintang. Antusiasme masyarakat yang memadati lokasi sejak malam hingga pertandingan berakhir menjadi bukti tingginya kecintaan terhadap sepak bola serta semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya. Linda di Sintang, terima kasih.
4: Terima kasih rekan Budi.
0: Dan terima kasih kepada Jeki di Antikong.
1: Terima kasih kembali juga Budi.
0: Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terakhir, terima kasih Wahyu di Sambas.
3: Terima kasih Budi dan rekan-rekan lain.
0: Ya, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Rekan-rekan, sehat selalu dan pendengar dan juga pemirsa kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik, karena masih bersama kami di Pemberoma 1 Radio Republik Indonesia Pondera. Berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita terkini. Kami hadirkan warta berita sentral program 3 Jakarta.